Pindah ke informasi berikut, jika Bapak Mama Bapak Saudara ingin merasakan pengalaman wisata yang berbeda dan penuh makna, Kampung Budaya Compang Toe Melo bisa menjadi pilihan yang tepat. Ini kampung terletak di Desa Liangdara, Kecamatan Sanon Goang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dipung lokasi sekitar 70 km dari Labuan Bajo atau bisa juga ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kampung Compang Toe Melo menawarkan wisata dengan suasana nuansa adat dan kearifan lokal khas Manggarai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan pasokan bahan bakar minyak jenis Pertalite di Kota Kupang dan sekitarnya kembali normal setelah dalam beberapa hari terakhir warga kesulitan mendapatkan Pertalite. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Victor Manek mengatakan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Kupang kembali normal setelah kapal pengangkut BBM tiba di fuel terminal Tenau dengan membawa 6 juta liter BBM pada Sabtu 10 Oktober. Dijelaskan juga bahwa gangguan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir ini dipicu keterlambatan alokasi dari kilang Balikpapan yang berdampak pada jadwal pengiriman ke NTT. Setelah kapal tiba dan proses pembongkaran selesai, penyaluran BBM langsung dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kupang, Kabupaten TTS, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan dikatakan juga pada Minggu 11 Oktober sebanyak 384.000 liter Pertalite disalurkan untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan TTS. Selanjutnya pada Senin sebanyak 248.000 liter Pertalite disalurkan untuk memperkuat persediaan di 15 SPBU di Kota Kupang. Masyarakat juga diminta untuk sonde mudah percaya informasi yang belum terverifikasi dan mengikuti perkembangan pasokan melalui sumber resmi. Di mana sales manager Pertamina NTT Muhammad Ali mengatakan keterlambatan kedatangan kapal ini mengharuskan Pertamina menyesuaikan jadwal penyaluran BBM. Nah, untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, Pertamina berkoordinasi dengan Pemprov NTT serta pemerintah kabupaten dan kota termasuk untuk mengoptimalkan penyaluran pada hari Minggu kemarin.

Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada 3. 3 itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada 3, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiba-tiba.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

Ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Rektor Universitas Nusa Cendana atau Undana, Profesor Jeffrey Bale mengevaluasi tata kelola dan mutu layanan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP untuk mempercepat pencapaian akreditasi unggul serta mendukung transformasi kampus menuju perguruan tinggi berkelas dunia yang relevan dengan kebutuhan lokal. Ia juga mengatakan bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi ini harus didukung tata kelola yang sehat dan transparan di setiap unit, lalu penguatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan kualitas layanan akademik. Nah, selain itu ia juga mendorong penguatan komunikasi publik ya, ini untuk memperluas jaringan kerjasama internasional, peningkatan kemampuan bahasa Inggris, serta penerapan prinsip toleransi nol terhadap kekerasan dan penolakan gratifikasi di lingkungan kampus. Dan ingatkan juga bahwa pentingnya upaya pemberantasan judi daring di lingkungan perguruan tinggi ini sebagai bagian dari pembentukan ekosistem akademik yang sehat. Beta juga mau informasikan kepada Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, jangan lewatkan obrolan Akamsi ya, jam 9 pagi sebentar. Kita akan membahas topik yang menarik ya, mengangkat nilai lontar lewat inovasi produk lokal bersama dengan ketumpung narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Olvira Balo selaku owner brand Mama Ana. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang penasaran kira-kira kemana ya lontar tuh bisa diangkat jadi inovasi dan menjadi produk lokal yang bernilai ekonomi ya, beta juga penasaran. Jadi sama-sama pantau juga Bapak Mama, Bapak Saudara melalui FM 104,3 MHz dan juga live streaming di YouTube RRI Kupang.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompong perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikkan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Musim kemarau panjang meningkatkan potensi kebakaran rumah, hutan, dan lahan. Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia, bahkan di Nusa Tenggara Timur. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan dan lahan adalah menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut. Kebakaran biasanya terjadi karena sumber api berada di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar, terutama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat kemarau panjang. Menghindari risiko kebakaran tentu jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya. Pencegahan juga menjadi langkah terbaik, menjaga keamanan dari ancaman kebakaran dengan tidak membakar sampah di lahan terbuka atau hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran, jauhkan benda yang mudah terbakar, jangan membakar sampah di sekitar rumah, dan setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan api sudah benar-benar padam. Pencegahan kebakaran yang efektif bisa membantu kita melindungi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Nusa Tenggara Timur memerlukan keterlibatan aktif serta sinergi lintas sektor, termasuk dari elemen komunitas masyarakat. Menurut Kailin, Humas Komunitas Peduli Pendidikan NTT, dalam obrolan kita Indonesia Pro 4 RRI Kupang pada Jumat 9 Oktober lalu, kondisi geografis NTT yang terdiri dari wilayah kepulauan serta tantangan infrastruktur menjadi faktor utama masih timbulnya kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di pelosok desa dan kawasan 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Komunitas ini juga turut melakukan program penguatan motivasi anak dengan memberikan edukasi dan motivasi berkelanjutan agar anak-anak NTT memiliki cita-cita tinggi dan daya juang.

diberikan apresiasi kepada panitia dan komunitas yang terus menjaga tradisi HUS. Ia juga bilang festival ini menjadi bukti bahwa masyarakat Rotendao tetap mencintai dan menghidupkan warisan budaya leluhur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, apa kabar ya? Dan seperti Beto sudah informasikan sebelumnya, kalau di ketempung obrolan Akamsi jam 9 pagi ini, kita akan bawa omong tentang satu topik yang menarik ya. Dan pagi ini sudah hadir langsung bersama dengan Beta di Penara Sumber di Studio Pro 4 ya. Dan kalau ketong bicara tentang topik ini ya, ada lontar-lontarnya nih ya, tentang lontar nih Bapak Mama Saudara ya. Bagi masyarakat NTT, tanaman yang satu ini tentu bukan sesuatu yang asing ya. Kita dengar bukan sesuatu yang asing, dan lontar ini justru lama jadi bagian dari kehidupan masyarakat ya. Nira dimanfaatkan, daunnya juga bisa digunakan ya, dia buah juga punya nilai guna. Nah, tapi di tengah perkembangan dunia usaha saat ini, Bapak Mama Bapak Saudara, muncul satu pertanyaan menarik ya. Apakah potensi lontar ini hanya berhenti pada pemanfaatan secara tradisional, atau bisa ketong kembangkan nih menjadi produk yang punya nilai ekonomi tinggi? Nah, hari ini kita akan berbicara langsung dengan owner salah satu brand terkenal juga di kota Kupang ya. Kita akan ngomong lebih jauh tentang bagaimana lontar bisa diangkat melalui inovasi menjadi produk lokal yang bernilai ekonomi. Sudah hadir bersama Beta, Ibu Olvira Balo selaku owner brand Mama Ana. Beta coba menyapa dulu, selamat pagi Ibu Olvira. Vira,
2: selamat pagi Kak Feli yang cantik, dan selamat pagi juga pemirsa, pendengar ya kakak, pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada.
1: Iya, yang saat ini juga sedang mendengarkan ya di FM 104,3 MHz dan live YouTube-nya RRI Kupang nih. Okay. Ibu Ira, Beta ya, supaya lebih akrab Beta sebut Ibu Ira saja.
2: Boleh,
1: ya.
2: Silakan
1: Kak Feli. Ya. Oke, nah luar biasa Ibu Ira ya, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Studio Pro 4 pagi ini. Kita akan bahas tentang sesuatu yang kalau ketong dengar itu kayaknya kayaknya ini nih bukan sesuatu yang asing lagi begitu, tapi ternyata dia tuh punya sesuatu, punya sesuatu begitu ya, sesuatu dalam tanda kutip. Nah, Ibu Ira, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang lontar ya, boleh cerita sedikit nih kepada Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona nih, Mama Ana. Ini nama Ibu Ira tapi owner brandnya nama Mama Ana nih. Ya. Mama Ana ini awal mulai seperti apa nih membangun brand Mama Ana ini?
2: Siap, Kak Feli. Jadi begini, Mama Ana ini kita mulai dari tahun 2013 usaha kita UMKM. Jadi brand Mama Ana ini timbul begitu saja, jadi seperti top of mind ya. Waktu saya lagi cari merek, saya pikir langsung keluar tek Mama Ana. Nah, Mama Ana ini adalah biasanya itu di alam bawah sadar kita, ke apa yang terdekat dengan kita. Jadi Mama Ana ini adalah nama dari mama kandung saya. Tapi memang dalam perjalanannya nama ini juga punya makna lebih dalam, karena dalam perjalanan bisnis Mama Ana ini kita bertemu dengan begitu banyak perempuan-perempuan hebat ya, yang mendukung usaha Mama Ana, dari penganyam keranjang lontar, dari supplier kita, dari petani, mitra-mitra petani, baik juga untuk semua yang bantu di dapur produksi Mama Ana itu perempuan.
1: Nona-nona muda.
2: Jadi gitu, kita mulai 13 tahun lalu dengan mengolah berbagai sumber pangan lokal.
1: Baik, menarik sekali ya. Berarti memang ada perjalanan dan alasan tersendiri di balik berdirinya Mama Ana ini. Dari situ kita juga bisa melihat bagaimana sebuah usaha itu akhirnya juga tumbuh dari potensi yang ada ya, dari ibu-ibu nona-nona ya, ternyata punya potensi juga. Betul, ya kan. Oke, nah apa yang membuat akhirnya Ibu Ira tertarik nih mengembangkan bahan pangan lokal NTT menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi?
2: Ya, kenapa kita tertarik? Jadi kita ada pengembangan produk kacang-kacangan ya, dari kacang-kacangan kacang lokal termasuk kacang kenari, kacang mete, kacang tanah juga yang kita bicarakan hari ini, gula lontar. Nah, kenapa kita tertarik? Karena waktu itu waktu kita mulai bisnis, saya pikir kena bisnis apa sih yang bisa cepat putarnya, dan itu saya pikir bisnis pangan olahan. Nah, waktu kita putuskan untuk mengerjakan pangan olahan, kan ada pilihan nih Kak, ada produk-produk yang sifatnya kekinian ya, jadi kita harus update, tapi dengan bahan baku yang tidak mungkin bukan bahan baku lokal gitu. Kan waktu itu saya memutuskan untuk fokus ke potensi lokal, baik bahan baku maupun nilai budaya, karena kita pikir waktu kita bekerja lokal itu kita lebih dekat dengan sumber bahan bakunya. Dan saya percaya bahwa semakin pendek, artinya kita bicara tentang rantai pasok yang pendek ya, dan saya percaya bahwa semakin pendek rantai pasok itu, pertama dia punya dampak yang positif gitu ya. Pertama kita punya mitra, dampaknya juga lokal kak, ya dampaknya begitu kita belanja lokal, kita punya dampak ekonomi lokal. Tapi selain itu juga waktu kita bicara tentang bahan baku lokal, kita bicara tentang rantai pasok yang lebih pendek. Nah rantai pasok yang lebih pendek itu saya percaya juga punya terasosiasi dengan potensi keamanan pangan yang lebih baik. Artinya lebih terkontrol, bukan berarti otomatis lebih pasti dan lebih aman, tapi lebih terkontrol. Rantai pasok yang lebih pendek, lebih terkontrol, dan potensi kontaminasi artinya lebih aman juga untuk konsumen. Jadi dari sisi bisnis aman buat kita karena rantai pasoknya pendek, tapi dari sisi konsumen pun kita bicara tentang apa, pengolahan pangan yang tidak terlalu panjang lah.
1: Jadi bahan lokal yang dimaksud ini maksudnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa jadi peluang usaha begitu ya, jika dikembangkan dengan tepat. Nah ini tentu juga menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari bersama ya, bersama dengan bapak-bapak saudara. Nah kalau kita bicara tentang lontar nih, Ibu Ira Tanaman ini kan juga sudah ya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Nah kalau menurut Ibu Ira sendiri, seberapa besar nih potensi lokal, potensi lontar yang masih bisa dikembangkan secara ekonomi?
2: Oke kak, sebelum kita bicara tentang potensi, boleh mungkin saya sedikit ini ada satu kegelisahan nih kak Feli ya. Karena seringkali kita ketemu dengan, kita punya orang-orang sekitarnya tapi masih bilang gula aren, gula aren, come on. Gula aren bukan gula lontar. Jadi gini, kita bicara dulu tentang pemahaman gula lontar ya. Jadi gula lontar itu masuk dalam salah satu jenis gula palm atau palm sugar.
1: Palm sugar.
2: Ya, jadi kita bicara tentang palm sugar ini, sumber bahan bakunya ada tiga. Yang umum, yang paling umum lah di Indonesia, kita bicara gula kelapa yang mungkin banyak diproduksi di Sumatera atau di Jawa Tengah ya. Kemudian kita bicara tentang itu satu tuh gula kelapa. Kemudian kita bicara satu gula aren yang seringkali banyak orang kita keliru dengan gula lontar. Aren itu adalah jenis pohon juga yang menghasilkan palm sugar atau gula palem. Kemudian ada NTT yang menghasilkan gula palem juga dengan bahan baku lontar. Nah jadi begitu, kita kadang-kadang kami udah memasarkan gula lontar ini udah ada hampir lebih dari 10 tahun. Tapi masih sering teman-teman pengguna, entah itu kafe, entah itu masyarakat umum gitu kan, eh punya gula aren lontar kok, begitu. Nah jadi kita bicara artinya
1: aren ya aren, lontar ya lontar, lontar.
2: Tapi semuanya sama-sama palm sugar. Nah saya pengen kita membangun kebanggaan. Ya dari mana, siapa yang membanggakan, siapa yang mempromosikan kalau bukan kita. Nah jadi cara apa, bagaimana kita mengadres atau menamai atau memanggil kita punya gula itu, mari kita mulai dengan gula lontar. Ya kalau kita lihat memang mungkin karena termakan iklan-iklan ya, sekarang kan banyak kopi kekinian, kopi aren
1: gula aren.
2: Mirip sih karena palem ya, tapi NTT punya gula lontar gitu kak Feli ya.
1: Diluruskan dulu.
2: Wah, dari situ baru mungkin tadi kita bicara tentang kebanggaan, kita bicara tentang potensi. Karena sampai kalau kita mengembangkan, kita bahkan ada produsen teman-teman, tapi dulu saya pernah ketemu waktu awal kita berusaha itu, teman-teman mengolah gula lontar tapi di labelnya itu dipakaikan gula aren. Nah bagaimana tadi kita, kakak bicara tentang pengembangan potensi itu, bagaimana kita mengembangkan potensi kita kalau hanya untuk nama saja kita sudah misleading ke ke pasar. Seperti kita punya tanggung jawab untuk meluruskan persepsi, pemahaman, dan kebanggaan pasar akan gula lontar kak.
1: Lontarnya hilang, arennya yang dapat panggung.
2: Iya, arennya dapat panggung.
1: Betul-betul setuju ya dengan Ibu Ira ya. Ternyata lontar ini juga bukan sesuatu yang asing sebenarnya bagi masyarakat kita begitu. Namun tentunya ada potensi yang harus dimanfaatkan sepenuhnya juga ya. Dan juga untuk meningkatkan kembali lagi kesejahteraan masyarakat juga Ibu ya. Nah, kalau dari sekian banyak bahan pangan lokal yang tersedia di Nusa Tenggara Timur, apa yang membuat akhirnya Mama Ana ini melihat lontar itu sebagai salah satu potensi yang layak dikembangkan begitu?
2: Sangat layak. Ya, jadi memang ceritanya berawal dari sekitar 8-9 tahun lalu waktu kami baru mulai usaha ya. Waktu itu memang dalam 2-3 tahun perjalanan usaha kita tuh kita masih cari bentuk. Memang udah punya DNA bisnisnya tuh, kita mau olah bahan lokal gitu, tapi apa ya? Kita jadi waktu itu kami sempat nih mengerjakan misalnya CI, abon ikan, tapi kemudian kita cari-cari bentuk, tapi memang DNA bisnisnya udah lokal. Nah, waktu kita ke Rote sekitar 8-9 tahun lalu itu saya lihat di salah satu pasar terbesar di sana, pasar tradisional, bagaimana gula semut ya, gula lontar itu kebetulan waktu itu lagi musim panen lontar ya. Gula semut ini dijual dalam keadaan terbuka di pasar-pasar tradisional. Nah, saya punya background pengalaman di luar untuk melihat bagaimana potensi saya melihat ya, saya sudah punya pengalaman melihat bagaimana gula palem dan gula kelapa itu punya nilai lebih begitu dikemas dengan lebih baik saja, penempatannya lebih ya lebih baik begitu kan, untuk menggapai market yang lebih premium dari pasar sekedar pasar tradisional, dan tentu itu kan ada nilai tambahnya nanti kan. Nah, dari situ kemudian kita mulai berhubungan dengan petani atau pemasok di Pulau Rote, kemudian kami coba pikirkan memang saya melihat waktu itu ada potensi, ada sedikit problem di pasca panen. Artinya apa? Gula kita ini udah bagus dari petani. Sudah bagus sekali, sudah oke. Okay, karena memang bertahun-tahun kan itu yang kita makan ya, dari pasar tradisional. Tapi saya melihat bahwa ada gap yang kosong untuk masuk ke pasar modern, yaitu di pengemasan dan sedikit processing di pasca panen. Apa treatment lah. Ada treatment produk ini di pasca panen yang kami lakukan sebelum kami kemas dan masuk ke pasar modern. Dan saya percaya bahwa pengemasan, labeling yang tepat, karena label itu kan juga perantara antara produk dan pasar. Jadi label itu harus berbicara sekuat produk itu bisa berteriak, atau sekuat kalau kita bisa bicara one on one kepada pelanggan. Tapi kan waktu produk itu masuk di pasar, dia perlu kemasan itu perlu sanggup punya atau kemampuan untuk berbicara. Nah, disitulah kak. Jadi kembali ke tadi, bagaimana kita memulai dengan gula lontar itu. Adalah saya pikir produknya sudah hebat dari petani, terus bagaimana kita sebagai perpanjangan tangan petani, kita ini hanya Mama Ana ini sebenarnya penghubung petani dengan pasar modern. Brand ini adalah sebuah penghubung petani gula lontar dengan pasar modern, sedikit sentuhan di produk pasca panen, kemudian kami kemas dengan baik, dan puji Tuhan sudah 8 tahun gula lontar kami ini sudah sudah masuk ke beberapa hotel besar dan kafe besar juga di Kota Kupang, dan juga kita juga sudah ke luar, kita udah nasional lah peredarannya gula ini kak.
1: Oke, 8 tahun berjalan ya.
2: 8 tahun berjalan kak.
1: Oke, berarti memang ada peluang yang Ibu Ira lihat dari lontar, bukan hanya sebagai bagian dari tradisi masyarakat, tapi juga sebagai bahan baku yang bisa dikembangkan menjadi produk bernilai tambah ya, sangat, lebih tepatnya. Oke, nah mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit nih bagaimana proses pengolahan nila lontar ini hingga menjadi gula semut yang siap dipasarkan.
2: Oke, jadi gula lontar ini sebenarnya kalau ini kita bicara dari hulu ke hilir ya. Jadi ada sebenarnya dari hulu itu petani yang tentu panjat pohon juga, dan itu musiman. Itu tidak 12 tahun itu lontar atau alam ini memberikan gula lontar. Jadi ada musimnya, biasa di musim panen, musim panas, seperti sekarang-sekarang ini puncaknya itu ya. Puncak produksi itu panen nira, terus kemudian nanti biasanya itu nanti 4 atau 5 bulan di musim penghujan itu biasanya udah tidak begitu produktif lagi pohon nira, pohon areta. Tapi petani kita itu sudah punya, kita bicara petani gula lontar ini, kita bicara khususnya masyarakat tradisional di Rote dan di Sabu yang sudah punya tradisi turun temurun lebih tua dari yang kita semua bisa kenal gitu, atau mungkin kita tahu ya. Jadi mereka sudah punya kearifan lokal itu untuk menyimpan gula ini, sehingga pada saat tidak musim panen pun, musim panen nira pun, gula ini punya stok sehingga sepanjang tahun tersedia gitu. Nah, jadi kami bekerja sama dengan mitra supplier pemasok kami. Jadi pemasok kami ini dari Rote ini udah dalam bentuk gula jadi. Tapi ada sedikit, tadi saya bilang itu ada problem, menurut kami temukan ada sedikit problem di pasca panen. Ya, karena memang seperti itulah keberadaan masyarakat petani, mereka bisa sampai tahapan tertentu. Nah, kita ambil produknya, kemudian ada 2 atau 3 tahapan di dapur produksi kami yang kami lakukan sebelum pengemasan kak. Seperti itu, untuk supaya produk ini tidak, kan kita tahu tantangan terbesar di NTT untuk gula lontar yang menurut saya ya, menurut saya ada tantangan terbesar adalah kelembapan kita yang sangat tinggi, karena kita ini provinsi kepulauan, kelembapan kita tinggi, dan sifat daripada gula lontar yang murni ini, kita bicara gula murni ini, kembali lagi nanti mungkin pendengar bisa bandingkan dengan gula-gula palem lainnya yang bukan produksi NTT ya. Jadi salah satu karakter nih Kak Philip, karakter daripada gula jika kita pengen mengetahui gula palem itu, entah itu kelapa, aren, lontar, dia murni ya, belum ada tambahan bahan kimia. Salah satu parameternya adalah gula itu sifatnya higroskopik. Higroskopik itu apa? Dia cepat sekali menyerap kadar air atau kelembapan sekitar, dan dia menjadi lembab, jadi lembek atau jadi dari kering jadi cepat lembab, basah. Nah, gula itulah problem yang tadi saya bilang itu di petani. Petani kan mereka panen, mereka jemurkan, mereka kering, setelah mereka masak, dikeringkan. Tapi karena keadaan sekitar lembab, gula itu cepat sekali menjadi lembab. Nah, itu yang kita treatment. Kemudian juga kita kasih kemasan yang setelah gula di treatment menjadi kering, kita berikan kemasan yang tidak rentan terhadap kelembapan, sehingga gula itu bisa kering. Jadi kita ada kemasan yang pakai aluminium foil itu kakak, itu paling, itu termasuk yang paling bagus untuk retain atau menahan uap air, kadar air dari luar. Jadi gula itu bisa kering selama dalam keadaan normal 2 tahun dia masih tetap kering, seperti salah satu kita lakukan.
1: Ini tahapan-tahapannya juga.
2: Tahapan-tahapannya, iya.
1: Nah ternyata memang ada tahapan yang harus diperhatikan juga ya, untuk menghasilkan produk yang baik begitu. Dan ini memperlihatkan bahwa pengolahan bahan lokal ini butuh keterampilan dan ketelitian ya.
2: Iya kak.
1: Ibu Ira ya, bukan sekedar mengandalkan ketersediaan bahan baku ya.
2: Iya, ada sesuatu yang perlu kita lakukan kalau kita pengen masuk, tergantung pasar yang pengen kita targetkan ya kan. Misalnya kalau gula yang untuk kita kemas untuk saset-saset ke hotel itu 6 bulan expirednya kita bikin 6, sebenarnya bukan gulanya rusak dalam 6 bulan atau gulanya rusak dalam 2 tahun, tidak. Tapi karena kelembapan udara sekitar itu dalam 6 bulan kita prediksikan bahwa dengan kemasan model A gulanya akan menjadi lembab. Nah, di mata masyarakat awam yang tidak begitu paham, itu kan diasosiasikan dengan rusak ya, memang karena bentuk fisiknya udah berubah, udah basah, dan memang juga rentan kalau udah gula udah basah kan kuman bisa menempel, debu bisa menempel. Jadi makanya expired date di gula lontar itu bukan gulanya sebenarnya expired, tapi kemasan itu punya umur simpan.
1: Oh, kemasannya.
2: Kemasan punya umur simpan, ketahanan. Dan salah satu lagi ketentuan dari BPOM juga untuk izin edar, bahwa semua, kayak kita bicara tentang gula pasir, kita bicara tentang garam, kan ini barang-barang yang tidak punya masa expired sebenarnya. Tapi kemasan itu punya masa expired. Jadi ini bentuk dari perlindungan konsumen sebenarnya, Kak. Ada masa expired itu.
1: Nah, kalau dalam proses produksi tersebut nih, Ibu Ira, apa tantangan yang paling sering dihadapi Mama Ana begitu untuk menjaga kualitas gula semut lontar supaya dia tetap baik, tetap konsisten begitu?
2: Ya, saya bilang yang satu, kita percaya bahwa produk yang baik itu berasal dari bahan baku yang baik, ya kan? Nah, disitulah jadi itu jadi satu apa ya, pertimbangan penting dalam kita melakukan usaha dalam perjalanan 8-9 tahun mengolah gula lontar ini. Pemilihan supplier juga penting, ya kan? Kita pernah mengalami, dan ini dulu ya, saya yakin sekarang masyarakat kita juga sudah lebih teredukasi. Ini saya hanya cerita back 9 tahun lalu waktu ya. Saya ingat saya pernah ke Rote, waktu itu saya nginap di satu tempat, kemudian saya ketemu satu petani di pasar, saya janjian, "Om, kita ketemu di hotel, Om tolong bawa kasih beta 20 kilo, kata itu coba begitu kan. Waktu kita tiba, kemasan dibungkus dengan karung bertuliskan urea. Ya, contoh ya, maksudnya, tapi sekarang saya yakin kakak, jadi memang apa ya, pembelajaran kemudian sekarang ini informasi edukasi di era digital ini sangat luas. Saya percaya hal-hal itu sudah jauh, karena kemarin pun kita ketemu petani-petani sekarang petani modern. Udah milenial, udah anak muda. Ini juga sekalian menghimbau kita punya teman-teman pelaku UKM untuk memang mungkin tidak terlihat, tapi bagaimana bahan baku itu kadang-kadang itu mungkin kita tidak sengaja atau kita tidak sadar. Tapi bagaimana bahan baku yang ini kita juga berlaku untuk supplier kenari kita, kacang tanah. Waktu kalian bawa kacang kan, kalian tanam setengah mati, kacang udah bagus gitu kan. Janganlah kalian taruh, belilah karung yang harganya 5.000 itu, karung bersih itu, ya kan, atau dicuci, ya kan. Jadi karena kita percaya bahan baku, kembali lagi tadi pertanyaan kakak itu, tantangan terbesar adalah saya bilang alam itu sudah menyediakan nira yang baik, kita sudah, itu bahkan di luar kita punya kemampuan pengetahuan ya, Tuhan sudah sediakan. Hanya bagaimana kita nih manusia tinggal setiap tahapan kita kelola dengan baik. Tantangan terbesar adalah bagaimana bahan baku yang baik. Bahan baku yang baik sih tidak cukup. Satu lagi tantangan terbesar adalah ekspedisi. Ini kita alami nih kakak.
1: Ekspedisi.
2: Jadi ada nih, ini kasus nih ya, kasus bahan baku sudah bagus, kemudian waktu di tempat ekspedisi misalnya termakan tikus, kan tidak layak.
1: Iya.
2: Ya, jadi tantangan kita itu adalah bagaimana bahan baku tiba di dapur kita dengan baik. Terus kemudian saya pikir itu sih. Kemudian kalau dapur kita udah punya standar SOP yang standar SOP dalam pengolahan yang memang selalu kita kontrol dan kita pantau. Itu sih Kak. Jadi saya bilang tantangan itu dari hulu sampai ke dapur kita ada masing-masing punya tantangan yang harus kita jaga. Jangan kebiasaan memproduksi ini menjadi satu kebiasaan yang kemudian kita anggap enteng. Udah biasalah begitu. Harus selalu kita pantau. Waktu barang masuk, barangnya dari petani bagus, jangan-jangan waktu di tracking kegigit tikus. Itu juga tidak layak. Hal seperti itu sih Kakak.
1: Kembali lagi kualitas memang menjadi salah satu hal yang penting ya.
2: Karena ini makanan yang orang makan.
1: Iya, itu sih Kak. Iya, ini juga akhirnya juga membangun kepercayaan konsumen lagi.
2: Ya, keamanan
1: juga dulu, ya, ketika apalagi produk semakin dikenal dan juga permintaan meningkat, tentunya pelaku usaha juga perlu memastikan mutu produknya
2: keamanan
1: tetap terjaga.
2: Betul, Kak.
1: Gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ibu Ira sendiri seberapa besar nih inovasi pengolahan dapat meningkatkan nilai ekonomi lontar dibandingkan jika hasilnya hanya dijual dalam bentuk tradisional?
2: Iya. Jadi dari pengalaman kita, ini saya bicara dari pengalaman aja ya Kak ya. Jadi memang kayak tadi Kakak bilang inovasi itu jelas pengalaman kita tuh sudah berbicara bahwa inovasi salah satu dari kita aja, inovasi berupa inovasi pengemasan, inovasi pemasaran ya, itu jelas ada nilai tambah yang kita nikmati dari Mama Ana. Dan saya pikir pasarnya masih luas sekali untuk gula lontar, karena kalau kita bicara ini testimoni ya. Jadi kita nih lucu Kak, ada teman dari kita punya market nih, Kakak tahu. Percaya tidak percaya, ada kafe sampai di Aceh. Kafe sampai di Aceh, ongkos kirim ya. Ini kita jangan salah, di Sumatera itu gula kelapa. Ini kita bicara sama-sama gula palem ya. Gula kelapa kan di sana juga pusat produksi dengan harga per kilo nih 25-30 ribu, kita bicara gula kelapa ya. Tapi ada kafe di sana tidak besar sih Kak. Penggunaannya mungkin sekitar 5 kilo, kadang-kadang dia 3 kilo, kadang-kadang dia 6 kilo sebulan ya. Itu dengan ongkos kirim itu bisa 180-an ribu. Tapi saya tanya ke mereka, ya. Saya tanya ke mereka, kenapa mau pakai waktu dia pertama hubungin kita, dia bilang gini, saya mau gula lontar. Saya dengar katanya wangi ya gulanya dibanding gula ini kan, gula apa paling wangi di antara gula palem. Saya bilang saya tidak berani klaim, nanti biar pengguna. Jadi dia coba 1 kilo waktu itu di Aceh, dia beli lagi. Terus kemudian juga di Jakarta ada orang yang bikin pumping. Kakak kalau kita ke kafe-kafe kan ada sirup-sirup yang dari botol-botol sudah standar ya. Jangan salah loh, mereka juga pakai, kita punya gula juga. Jadi potensi. Jadi di antara gula, jadi ada saya lihat ada persaingan nih, tanda kutip ya, persaingan dalam konteks positif, persaingan antara sama gula palem, aren, kelapa, dan lontar ya. Dan yang banyak bicara tentang rasa, ini mungkin kalau saya bicara gini orang Kupang bilang saya kegeeran. Tapi silahkan ya, karena saya berbicara dari pengalaman kita punya itu ya. Jadi menurut mereka yang punya rasa yang kuat, yang rasa karakter gula lontar itu punya karakteristik rasa seperti mereka bilang perpaduan karamel toffee. Dia punya
1: aftertaste-nya.
2: Iya, ada rasa seperti itu yang memberikan aroma khusus yang tidak ditemukan di dua gula palem lainnya. Tapi kembali lagi, saya tidak mau klaim, biarkanlah pengguna memilih, kita menyediakan. Biarlah gula palem, gula lontar kita ini bersaing secara sehat juga di pasar, di antara pilihan konsumen terhadap tiga macam gula palem yang paling umum itu Kak.
1: Oke, artinya nilai tambah bukan hanya soal menghasilkan produk yang berbeda, tapi juga apa ya, bagaimana bahan yang sama bisa memberikan peluang pendapatan yang apa ya, lebih baik dari apa ya, lebih baik bagi pelaku usaha dan masyarakat juga. Begitu. Nah selain kualitas produk nih, tadi kita sudah berbicara tentang kualitas luar biasa ya dari lontar ini. Nah, identitas merek tentu juga penting ya dalam sebuah usaha ini, Ibu Ira. Bagaimana nih Mama Ana membangun identitas agar gula semut lontar ini dapat dikenal dan diingat begitu oleh konsumen?
2: Iya. Makasih. Jadi memang di kemasan kami itu kita pilih nama Gula Lontar Timur gitu ya. Jadi ada beberapa teman juga. Jadi apa, kalau Mama Ana sendiri kita punya merek sudah terdaftar di HAKI. Mm-hmm. Jadi merek Mama Ana sudah dilindungi oleh kementerian ya.
1: Yeah.
2: Hukum ya.
1: Secara hukum.
2: Secara ya. Hukum ya. Nah, sementara nama produk sendiri itu kita memilih Gula Lontar Timur. Nah, beberapa teman dekat lah begitu. Kenapa lu kan bilang gula lontar sabu kok atau gula lumpar rote kah? Karena Timur kan tidak besar nih produksi, tapi yang banyak kayak sepertinya Nusa Lontar itu kan terasosiasi dengan Pulau Rote misalnya. Hanya menurut saya ya, jadi itu bebas-bebas saja, tapi saya punya filosofi, kami di Mama Ana punya filosofi tersendiri. Kita bilang Gula Lontar Timur karena saya bilang bahwa Timur itu sebagai mainland atau tanah utama dari kita punya provinsi tanah, ya kan, di mana apa multi etnis atau multi culture ini seperti mixing pot atau semuanya bercampur, orang Flores, orang Sumba, orang Timur, orang, paling banyak lah udah di Pulau Timur itu. Nah apa, dan usaha Mama Ana juga lokasinya di Pulau Timur. Jadi nah, tapi nama Lontar memang kita pasang di situ karena kita pengen itulah. Seperti saya bilang tadi, gula kelapa sudah punya nama secara nasional. Gula aren, apalagi ditambah ini iklan-iklan kekinian, kopi kekinian ini, kenapa sih ya? Coba kita punya teman-teman ini yang pas bikin minuman apa, gula apa, kopi gula lontar lah, begitu gitu ya. Tapi
1: bahkan itu yang bikin penasaran kalau dia nama begitu
2: ya, karena banyak yang kita ada beberapa teman juga yang bikin kopi di Kota Kupang ini, mereka kafe begitu ya. Jadi memang dijual sebagai kopi gula aren, which is fine-fine aja karena memang itu yang lagi populer di anak muda. Tapi mereka pakai gula lontar, hanya mungkin kedepannya bisa pelan-pelan. Saya bilang, tapi dengan menggunakan produk lontar aja udah satu kebanggaan. Nah, tinggal penamaan produk itu kita tidak bisa banyak bicara juga karena ini masalah kompetisi pasar, ya kan? Kalau mereka bilang gula lontar mungkin belum terlalu dikenal. Itu itu bebas-bebas saja. Tapi saya berharap bahwa kedepan semakin banyak yang menggunakan gula lontar dengan nama lontar itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi sebuah produk ini juga perlu punya ciri khas supaya mudah ini ya, dikenali ya.
2: Iya kan, iya.
1: Oke, apalagi ketika bersaing juga dengan berbagai produk lain, betul, ya. Identitas usaha bisa menjadi salah satu kekuatan untuk menarik perhatian konsumen. Benar, ya. Lontar Timur ya.
2: Lontar Timur.
1: Lontar Timur. Oke. Nah, tadi dari sisi Ibu Ira sebagai owner brand Mama Ana nih, beta penasaran nih tanggapan konsumen nih. Bagaimana nih tanggapan konsumen terhadap gula semut lontar Mama Ana sejak mulai diperkenalkan ke pasar ini? Apakah ada respon yang cukup berkesan begitu?
2: Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, mungkin tadi sudah mendahului testimoni kayaknya, seperti dari Sumatera, ya kan? Dari Jakarta pengolahan sirup, ya. Walau kadang-kadang saya pikir itu jadi parameter yang jujur ke kita sebagai pemilik gula lontarnya, bukan kita nih, bukan Mama Ana aja, tapi semua orang NTT nih ya, bahwa bagaimana gula kita ini bisa bersaing secara harga kan? Apa namanya, jauh dia di atas, kalau bisa aja yang di Sumatera pakai gulanya mereka, gula kelapa, atau yang di Jakarta itu kan kayak Banten itu, Jawa Tengah juga salah satu pusat produksi gula kelapa, dan di Banten itu juga gula aren juga full, kenapa mereka tidak pakai? Ya tentu ada alasan-alasan yang mereka merasa ada keuntungan di sana dengan menggunakan gula lontar yang notabene harganya jauh lebih mahal kan, karena tambah ongkos kirim aja ke sana sudah 30-40 ribu sekilo kalau kita ke Jakarta, ditambah lagi harga gulanya. Nah, kemudian juga kami punya website Kaveli. Jadi www.mamaana.id. Kami juga berjualan juga di toko online, ada toko Orange yang mungkin saya tidak sebut namanya, tapi teman-teman pemirsa pasti, pendengar pasti tahu. Nah, kalau bicara tentang testimoni, saya pikir daripada saya yang overclaim ya, silakan dibaca. Silakan dibaca testimoni tentang gula lontar yang sudah kami pasarkan melalui dua kanal digital ini, Kak. Jadi sangat positif testimoninya. Dan kemudian kalau kita bicara seperti ada salah satu hotel berbintang terbesar juga di Kota Kupang, saya tidak sebut juga namanya, kami juga sudah supply dalam bentuk saset kan ke kamar-kamar, dan saya dengar itu memang dipakai di room yang premium, yang apa nama istilahnya apalah kalau kamar hotelnya. Nah, itu sudah berjalan tahun ini, masuk tahun kelima. Masuk tahun kelima. Nah, kita distribusi ke hotel-hotel besar ini juga tentu kita dengan edukasi, salah satu misalnya ya pada saat musim hujan kita sampaikan ke bagian pengadaan atau pembelian atau gudang mereka bahwa tolong gula disimpan di ruang AC karena rentan lembab. Hal-hal seperti itu. Produk itu tidak berjalan sendiri, tapi ada edukasi pasar, edukasi konsumen. Saya pikir itu yang melahirkan testimoni ya. Jadi testimoni saya tidak mau klaim, tapi dan di luar dari, kan bukan hanya Mama Ana nih Kak, yang mengemas, mengolah Mama gula lontar, kan banyak gula lontar lain yang masyarakat juga sudah pakai di Kota Kupang. Atau itu saya pikir testimoni yang lebih luar biasa daripada sekedar saya bicara di sini.
1: Respon konsumen tentu menjadi pengalaman berharga bagi Ibu Ira selaku pelaku usaha juga, ya kan ya. Dari sana kita juga bisa mengetahui apa yang disukai pasar juga ya. Sekaligus melihat bagaimana atau bagian mana begitu yang masih perlu dikembangkan juga ya. Oke. Nah, terkait dengan produk nih Ibu Ira, selain gula semut lontar nih, produk apa saja yang saat ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Mama Ana nih?
2: Ya, kita salah satu produk yang kita andalkan sekarang ini adalah kacang kenari alor, Kak.
1: Alor, kacang lagi nih.
2: Kacang kenari alor. Nah, kenapa kita pilih kenari alor? Mungkin sama dia punya cerita dengan lontar, Kak. Jadi lontar maupun kenari ini adalah tumbuhan natif atau tumbuhan asli di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, itu harus jadi kebanggaan kita. Karena kenapa? Waktu kita bicara tumbuhan asli itu, dia terasosiasi dengan budaya. Lontar tidak lepas dengan budaya masyarakat NTT, khususnya Rote Sabu dan sebagian di timur. Alor itu melekat sekali kacang yang hutan. Kalau kita bicara tentang kacang kenari ini di Indonesia itu hanya ada 3 atau 4 daerah provinsi, ya kita bicara provinsi yang punya kacang kenari dengan nilai ekonomis. Kita tidak bicara, waktu saya bicara begini ada teman misalnya dari Bali, kami juga punya kenari. Ya kalau kamu punya 1-2 pohon itu kita tidak bicara. Kita bicara punya punya skala economic scale, punya skala ekonomis yang bisa dikembangkan secara ekonomi ya, bisnis ya, apa potensi alam itu. Dan NTT salah satu di antara 3 atau 4 provinsi ini, hal yang sangat membanggakan. Dan sebagai informasi aja Kakak bahwa kacang kenari alor ini di tahun ini ya telah menerima sertifikasi HAKI dari Kementerian Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
1: HAKI
2: indikasi geografis.
1: Indikasi geografis.
2: Itu salah satu. Tadi kembali lagi Kakak tanya tentang apa produk yang kami kembangkan, salah satunya kacang kenari. Jadi benang merahnya, apa benang merahnya antara tadi kita bicara gula lontar dan kacang kenari dan Mama Ana, benang merahnya adalah memang DNA bisnis Mama Ana ya. Kami memang menggunakan, kita punya konsep itu yang selalu dalam pengembangan produk itu saya mengutamakan bahwa bahan utamanya harus dari potensi lokal. Nah, kita bicara tentang potensi lokal, saat ini di Mama Ana penggunaan bahan baku lokal dari semua, kita kan ada produk kacang tanah panggang, ada kacang mete juga, ada sagu sorghum juga gitu ya. Jadi bahan konsumsi bahan baku lokal kita itu mencapai 90, saat ini udah sekitar 9, lebih dari 95% Kak. Dari total semua penggunaan bahan baku di dapur Mama Ana. Jadi 90% itu adalah kita belanja hasil alam NTT. Kenapa begitu? Karena saya pikir di mana kita, tadi kembali lagi alasan awal ya Kakak ya, jadi dampak ekonomi di mana kita hidup, di mana kita berpijak, harusnya daerah itu mendapat manfaat terbesar dari aktivitas bisnis kita. Selain itu dari sisi ke hilir, ke hulunya, sementara ke hilirnya ke konsumen adalah saya percaya bahwa tadi kembali lagi penggunaan bahan baku lokal itu, rantai pasok yang pendek itu juga memberikan lebih mudah kita mengontrol keamanan bahan baku itu. Kita tahu kan sourcingnya dari mana sampai di mana, terpantau, lebih terpantau lah itu.
1: Menarik ya. Berarti memang ada beragam potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan menjadi produk usaha begitu ya. Kita tentu juga ingin mengenal lebih jauh ya apa saja produk yang sudah dihasilkan Mama Ana ya. Itu tadi sudah disampaikan, bisa kunjungi website juga ya. Bisa dilihat produk-produk apa saja, testimoninya di sana juga ya. Yang penasaran ya, Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona di mamaana.id ya.
2: www.mamaana.id.
1: Oke, ya habis ini ketong ini apa? Coba-coba lihat dulu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan ketersediaan bahan baku lontar di NTT nih, Ibu Ira? Apakah ada kendala dalam menjaga pasokan agar produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan begitu?
2: Iya, tentu. Jadi selama ini kami belum mengalami, dari 9 tahun ini kita mungkin sedikit lah ya, 1-2 kali kita pernah mengalami seperti biasanya itu kayak tadi saya bilang itu petani itu sudah punya kearifan lokal, mereka udah jadi di saat musim panen mereka udah keep stock untuk nanti di musim penghujan, sehingga kami ini pengguna ini tidak kesulitan untuk dapat bahan baku. Biasanya pengalamannya seperti itu. Nah tapi yang belakangan kita lakukan dengan kita punya mitra supplier ini lebih bagus lagi Kak, jadi kayak tadi Kakak bilang untuk usaha itu berkelanjutan. Kan usaha ini udah berjalan, sebenarnya pola pasar itu sudah sedikit banyak terbaca lah kalau usaha itu udah bertahun-tahun jalan ya. Jadi kita udah bisa melakukan forecasting atau kita udah bisa melakukan apa ya, forecast itu apa ya, kayak ini forecast, jadi kita udah bisa prediksikan. Kita udah, ya, kita udah bisa bicara sama mitra itu, kayak ini kemarin salah satu dari supplier kita untuk gula itu kita sudah bisa bicara nanti di musim penghujan nih di November, Desember, Januari, Februari ini butuh berapa nih Mama Ana. Jadi mereka juga bisa prepare. Nah memang sebaiknya seperti itu. Jadi waktu kita bermitra atau kita berusaha dengan sumber bahan baku lokal itu, waktu apa ekosistemnya udah terbentuk Kak. Ekosistem akan ekosistem lokal ya, rantai pasok sudah terbentuk itu, bisa kita manfaatkan untuk komunikasi hal-hal seperti ini. Dan ini kita lakukan bukan hanya dengan gula, dengan kenari pun seperti itu, dengan bahan baku lain. Jadi itu untuk tadi tujuannya itu untuk bagaimana usaha itu jangan tiba-tiba bulan ini kosong gitu kan, kagetan gitu kan. Kita baru usaha mungkin baru 1-2 tahun mungkin pola itu belum terlalu terbaca. Tapi kalau dengan berjalannya waktu itu juga, waktu itu makanya jadi aset kan. Waktu usaha itu adalah aset dari UMKM itu, karena semakin panjang dia berusaha semakin dia mengenal pasar, dia mengenal supplier, dia mengenal potensi masalah kayak tadi di musim penghujan gitu kan. Kalau di musim penghujan contohnya problemnya bukan hanya bahan baku aja, tapi kan kapal tidak jalan juga kan. Jadi kita udah bisa harus prediksi nih kan. Kayak sekarang kita udah bicara tentang kebutuhan Desember awal seperti apa, karena dikit lagi kan nanti kapal Februari laut tutup, ya kan? Gitu kan. Jadi kita seperti itu Kak Feli.
1: Bahan baku juga tentunya memang menjadi bagian penting dalam keberlanjutan usaha ya.
2: Nomor
1: ketersediaan
2: satu,
1: bahan baku
2: satu,
1: ini.
2: Ya. Salah satu dari yang terpenting kan.
1: Oke, karena itu bapak-bapak, saudara ya, pengembangan produk lokal ini kalau mau dibilang perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan bahan baku ya, dan tentunya mendukung masyarakat yang mengelolanya ya.
2: Sama-sama Kak, sama-sama. Ya kadang makanya saya apa ya, dari kita punya mitra petani atau pemasok ya, kacang tanah, kacang mete, kacang kenari. Saya merasa bahwa semuanya itu punya hanya perannya aja yang beda. Jadi tidak ada yang satu merasa lebih penting dari satu, tapi semua punya peran. Kita ini tidak bisa bikin apa-apa kalau petani tidak tanam kacang, atau orang tidak mau naik lontar, kita tidak bisa bikin apa-apa lagi kan? Atau mama-mama tidak mau pergi panen kacang kenari di hutan alor, mau bikin apa kita? Kan? Jadi tidak bisa kita, jadi tugas kita ini sebenarnya kayak kami di Mama Ana ini, saya sadar betul bahwa kita punya apa tadi saya bilang ya, rantai pasok di bawah yang kerja bekerja dengan begitu keras dan begitu hebat. Ya kan, tugas kami hanya tinggal meneruskan bahan baku yang mereka berikan ke kita, mereka pasok ke kita, dan kita olah dengan baik, kita kemas dengan baik, kita komunikasikan dengan pasar dengan baik, kita distribusikan dengan baik. Karena begitu produk yang terdistribusi itu konsumen akhir terimanya tidak bagus, itu akan jadi ceritanya akan pukul ke belakang semua. Pukul ke belakang semua.
1: Benar. Baik. Oke. Nah, kalau begitu apa nih yang perlu dilakukan? Kalau tadi kan bilang mama-mama dong susunnya mau pi ini lah, pi cabut ini kacang segala macam dong. Generasi muda juga tentunya punya peran ya, kalau mau dilihat ya, harus berkelanjutan juga. Apa yang perlu dilakukan nih supaya generasi muda juga sonde hanya jadi konsumen produk lokal begitu, tapi juga tertarik menciptakan dan mengembangkan produk berbasis potensi daerahnya sendiri.
2: Betul sekali Kakak, saya rasa itu apa ya, seolah-olah kalau kita bicara tentang tanggung jawab generasi muda ini, seolah-olah kadang-kadang kita pikir hanya ucapan asal lewat saja, tapi kan waktu ini jalan terus. Saya juga merasa bahwa dalam 13 tahun berusaha ini kita tambah tua, ya sampai kapan kita bisa usaha kan? Terus kemudian kita lihat bahwa di sisi lain, gempuran produk luar, produk berbahan baku luar, produk berbudaya luar, tidak salah ya, tapi gempuran media itu begitu besar. Ya, dan selera pasar juga saya lihat mereka punya market yang begitu besar. Nah, produk lokal ini terhimpit di antara gempuran apa namanya informasi produk luar dan kita tidak bantah bahwa memang lesat-lesat ya.
1: Iya.
2: Karena presentasi produknya selain rasanya enak, presentasi produknya bagus, cantik, kemasannya bagus. Jadi saya pikir kita waktu kita bicara di pasar itu kita bicara tentang apa namanya udah mekanisme pasar dan kita udah posisinya udah sama. Artinya produk lokal ini luar produk lokal ini bagaimana menjadi kayak tadi Kakak bilang itu keberlangsungan itu sebenarnya di tangan anak muda ya. Nah apa yang kita yang kita ini bisa kerjakan di porsi kita masing-masing Kak Feli. Di kami itu biasanya sering ada mahasiswa-mahasiswa yang datang untuk tulis paper, penelitian ya. Saya yakin bahwa kami ini sehari-hari udah sibuk di dapur, di pasar ya. Tidak punya waktu atau kesempatan banyak untuk bertemu dengan generasi muda. Tapi saya selalu pakai kesempatan-kesempatan kecil itu atau mungkin di saat ini ya kalau teman-teman muda yang mendengar kita ya, siapa lagi sih yang punya yang apa apa kita mau budaya kita hanya mati sampai di sini ya kan, apa kita mau. Saya sering tanya teman-teman yang mahasiswa itu, bapak orang tua kerja apa, ternyata petani banyak. Banyak petani kan. Ya saya bilang silahkan cita-citanya setinggi langit mau kemana pun. Kami juga, saya juga lama mengembara di luar NTT juga, ya kan? Saya tidak bilang bahwa kita berada di NTT, bangun NTT harus dengan berarti tidak. Tapi kita semua punya tanggung jawab dimanapun kita berada. Nah, kalau kita lagi lokasinya di Kupang dan kita punya, kayak tadi saya bilang, peluang untuk garap lahan kita, jadikan itu semuanya berasal dari satu kebanggaan. Kebanggaan itulah yang punya memberikan kita kemauan generasi muda untuk mulai gali dia punya tanah, olah dia punya gula. Kebanggaan itulah yang akan memberikan kita inisiatif untuk memulai usaha, untuk beraktivitas, untuk berkreasi. Kalau tidak ada kebanggaan, saya yakin tidak akan ada. Karena hanya dengan kebanggaan kita bisa, waktu kita pede kan kita bisa yakin bahwa oh, kita mau nih pasar ini, saya mau olah, mau nih olah kenari. Ini yang satu kebanggaan. Startnya dari kebanggaan. Ya tapi kebanggaan aja tidak cukup. Kita perlu kerja keras, kita perlu itu. Dan yang pasti anak muda mesti sadar bahwa ini generasi ini tambah tua. UMKM yang ada ini sekarang tambah tua ya. Apa kalian mau lari kemana? Kalian hanya mau lari dengan apa namanya olah produk dan budaya luar yang kalian promosikan, silahkan. Tapi siapa? Apakah cukup sampai di sekarang nih budaya gula lontar kita? Apa cukup? Ya kan? Nah kemudian juga kalau saya bicara tentang satu lagi Kak, kembali ke lontar ini, kita ingat bahwa yang naik pohon lontar itu kadang-kadang saya pikir tidak fair juga ya. Kita nih menikmati gula, terus kemudian mereka yang naik pohon lontar itu, mereka jatuh, terus siapa yang tanggung? Ya kan? Itulah makanya saya bilang, kalau ke kami sistemnya itu, dengan kita punya mitra supplier ya Kak ya, gula. Di Mama Ana kami pakai sistem gini, kita pakai, saya tidak mau tawar, selama harga kamu fair. Karena saya pikir, ini bukan kita sok-sokan juga tidak ya, kita kan bisnis juga ya. Tapi begitu kita terlalu tekan petani kan, mereka akan tekan lagi ke bawah, tekan lagi ke bawah. Arti akhirnya nanti di bawah, begitu dia merasa tidak punya nilai ekonomi, bayangkan misalnya dia panjat pohon sehari, dia hanya dapat berapa. Mana mau anak muda juga, jadi kita harus realistis. Pembeli pasar pun juga harus realistis. Kalau kita pengen produk lokal kita bertahan, kita juga harus menghargai mereka. Misalnya minta maaf nih waktu Car Free Day orang jual gula, jangan tawar lah gitu ya, tawar juga jangan. Tahu tidak ya sebotol gula yang dijual dengan harga 25.000 itu ada nyawa yang di atas pohon. Serius kan? Serius.
1: Gitu. Realistis
2: jadi,
1: ya.
2: Gitu. Jadi saya bilang kita beli produk, kalau kenapa kalau kita beli barang di misalnya di toko-toko besar kita tidak tawar kan? Tapi begitu kita lihat mama-mama petani atau apa jual, kita tekan setekan-tekannya. Jadi saya bilang kalau kita pengen ekonomi kita tumbuh, alam kita terjaga, ya. Kayak contohnya hutan kenari Alor. Kampanye jaga hutan, tapi kalau kamu tidak pernah makan kenari, kamu tidak beli kenari, kita beli kenari dan kita tekan-tekan petani, siapa juga mau titi, itu titi pakai tangan itu dengan batu itu kenari satu persatu. Hargai produk lokal, hargai manusianya.
1: Baik ya, nih pesan yang luar biasa juga ya, terutama untuk generasi muda
2: dan bangga,
1: harus bangga, jangan stop di bangga ya. Ya berarti memang perlu apa ya di apa bukan hanya keterampilan berusaha saja yang harus dibangun, tapi juga keberanian untuk melihat potensi daerah sebagai peluang ya. Kalau habis dibangga saya berarti bisa maju-maju ya. Dan dengan begitu juga anak muda bisa ikut mengambil bagian dalam menggerakkan ekonomi lokal. Oke. Nah, melihat perjalanan Mama Ana hingga saat ini nih, harapannya seperti apa nih? Atau ada target dari Ibu Ira ke depan dalam mengembangkan gula semut lontar dan juga mengangkat potensi pangan lokal NTT, harapannya seperti apa?
2: Ya harapannya, saya sih berharap itu tadi. Jadi gini, tadi kita bicara tentang arus informasi global tentang ya pangan segala macam, kemudian ketersediaan bahan, bagaimana produk-produk lokal ini bersaing dengan produk-produk dari luar, ya. Hanya saya berharap juga begini, kadang-kadang saya lucu juga gitu ya, produk-produk yang NTT ini kan banyak yang lari keluar, artinya keluar NTT dan jadi kebanggaan nih, kayak contohnya kayak kenari itu bangga sekali tuh, kita punya komunitas di Jakarta yang bangga sekali gitu kan, di Jakarta Selatan tuh yang saya bilang komunitas premium itu begitu bangga dengan kenari alor gitu kan, sementara kita ini yang di lokal ini mungkin tidak atau kurang kesadaran kesana. Nah saya bilang saya mau ini ya, harapan saya begini, kita punya barang lokal bukan hanya olahan Mama Ana saya bicara, tapi kita punya potensi lokal yang baik ya kan, yang sayang sekali kalau masyarakat kita itu tidak jadi penikmat loh. Jadi waktu saya sebagai UMKM nih saya bicara nih, kalau saya bicara gini orang bilang, oh ya lu pengen lu punya barang kebeli, itu satu hal, itu fair ya, jelas usaha kita pengen barang kita laku. Tapi begini, bayangkan misalnya saya bicara, oke lah jangan bicara produk Mama Ana, lu mau makan keripik keripik singkong atau keripik ubi buatan lokal atau yang dari luar pulau yang perjalanannya sebegitu panjang, yang dampak ekonominya juga tidak dirasakan. Ya ini hanya pesan terselubung aja begitu ya. Jadi saya rasa pemirsa atau pendengar bisa menarik kesimpulan dari pesan itu. Jadi apa namanya, harapan, kembali ke harapan saya adalah mari konsumsi pangan lokal. Ya, karena kembali lagi tadi kita punya rantai pasok yang lebih pendek, keamanan pangan salah satu udah pasti lebih terjaga. Kita tahu siapa dan waktu kita belanja uangnya putar ke kita juga. Tuh, konsumsi lokal.
1: Baik ya. Semoga upaya Mama Ana ini juga dapat terus berkembang dan juga bisa apa ya, menginspirasi bagi pelaku usaha lainnya juga ya, dan semakin banyak potensi lokal yang dikembangkan semakin besar pula ya kesempatan untuk memperkuat ekonomi masyarakat NTT. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ira ya buat edukasinya buat ketong semua ya pendengar setia Pro 4 dan Bapak Mama Bah Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona dari perbincangan kita hari ini bersama dengan Ibu Malvira Balo ya, owner brand Mama Ana. Ketong bisa juga melihat bahwa lontar ini bukan hanya bagian dari kekayaan alam dan budaya NTT tapi juga punya peluang ya untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi ya. Dan yang membuat menarik tadi sudah disampaikan bagaimana sesuatu yang sudah lama dikenal masyarakat ini bisa mendapatkan nilai baru melalui inovasi ya, dan juga dari pengolahannya, kemasannya, brandingnya dan juga pemasarannya, dan dari nira lontar juga bisa diolah menjadi produk yang lebih praktis ya, lebih memiliki nilai jual, dan disitulah kita juga melihat bahwa produk lokal ini bisa naik kelas tanpa harus kehilangan identitas lokalnya ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Ira ya bersama dengan Pro 4 ya,
2: dan pendengar dimanapun berada Pro 4
1: ya, sudah berbagi cerita dan tentunya pengalaman bersama dengan Bapak Mama Bah Saudara Kakak Nyong dan Kakak Noda. Semoga juga semakin banyak pelaku UMKM yang berani berinovasi ya, Ibu Ira ya, semakin banyak juga bahan lokal yang diolah menjadi produk bernilai tambah, dan semakin banyak masyarakat NTT yang bisa merasakan manfaat ekonominya. Sekian ya obrolan AKAMSI pada kesempatan kali ini. Bapak Mama Bah Saudara, setelah ini masih lanjut Sasando Pagi Hingga Siang akan menemani Bapak Mama Bah Saudara semua, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade meminta seluruh kepala sekolah memperkuat budaya membaca dan meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 16 kepala sekolah jenjang SD dan SMP di aula kantor Bupati Sumba Barat pada Jumat 9 Oktober 2026. Menurutnya, kemampuan membaca merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan. Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, tapi belum mampu membaca dengan baik.

Pindah ke informasi berikut, Bukit Wodowata adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Keli, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ini lokasi bisa dijangkau dengan mudah dari Mauponggo. Jaraknya sekitar 10 km ke arah selatan dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Keindahan Bukit Wodowata sering disamakan dengan Bukit Pulau Padar di Labuan Bajo. Dari puncak Bukit Wodowata, bapak-bapak dan saudara juga bisa nikmati panorama alam yang menakjubkan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, nah.
1: Lu sudah lihat, ko? Itu lampu masih kuning, ah.
0: Lu ke sana tahu, sah. Beta su biasa. Lampu masih kuning, sah, beta su jalan. Apalagi sekarang kotong su terlambat nih.
1: Lu tahu kok Sonde, lampu kuning tuh tandanya kotong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah kalau su warna hijau, baru kotong boleh jalan. Begitu sah kotong mesti kasih tahu le nih, persis kayak anak kici sah.
0: Betul le kawan, makasih su kasih ingat beta.

Ya, Bapak-bapak, Kakak Yu, Kakak Dona, masih di kesempatan pagi hari ini kita lanjut lagi ya di Sasando Siang Berempat RR Kupang. Kali ini ada informasi-informasi kuliner yang akan menemani Bapak Mama dong semua sampai di pukul 11 nanti. Ya, sejam 10 nih waktunya untuk mulai memikirkan kira-kira menu makan siang nanti apa ya. Nah, kalau Bapak Mama, Kakak Yu, dan Kakak Dona sendiri itu sukanya apa? Ikan, daging, sayur, atau mungkin kombinasi 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kalau menurut Kementerian Kesehatan ya itu adalah isi piringku. Isi piringku ya itu beragam ya. Menu beragam seimbang. Jadi bukan hanya untuk balita sih sebenarnya gitu.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

Ya, kalau kita jalan-jalan ke daerah Jawa Timur nih, Bapak Mama, Kakak Nyunggeng, Kakak Nona, salah satu daerah yang punya makanan yang sudah cukup terkenal ya, makanan khas yang cukup terkenal itu adalah daerah Bondowoso. Ya, makanan khas Bondowoso yang paling terkenal yaitu adalah tape. Tahu tape kesonde. Biasanya itu ada ya di es apa coba? Es campur ya. Es campur. Tapi selain tape, ini Bondowoso masih punya beberapa makanan khas yang bisa dicoba. Ya, kalau tadi tape itu memang ini Bondowoso terkenal sebagai daerah penghasil tape ya, terutama tape singkong. Tape Bondowoso itu punya ciri khas teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis legit. Ya, kadang-kadang kan tape itu kan asam ya, agak sedikit asam begitu. Tapi kalau khas Bondowoso itu katanya manis. Nah, selain tape ada juga nasi mamung. Nasi mamung ini adalah nasi yang dimasak dengan santan, serai, daun jeruk, dan daun salam. Waduh, terbayang ya rasanya nasi mamung ini udah dimasak pakai santan, dipakai aromatik kayak serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Waduh, itu pasti memancing untuk tambah lagi ya nasi mamung ini. Oke, apalagi kalau ditambah dengan lauk seperti ya sambal teri ikan asin misalnya, atau juga ayam goreng. Ya, ini adalah beberapa makanan yang bisa dicoba ya bersama dengan

0: apapun dompet nih. Hmm, mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Hah, ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sabun uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Ah, kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
1: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Ai, maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi yang mana dalam kehidupan kalau seseorang berhasil seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Bapak, Mama, Kakanyong, Kakak Nona, kalau tadi ada tape juga nasi mamong, ya, Bondowoso masih punya nih beberapa makanan khas lainnya, yaitu bakso gulung. Kalau biasanya bakso itu bulat-bulat gitu kan, tapi kali ini Bondowoso punya nih bakso gulung. Bakso gulung ini adalah bakso yang digulung bersama telur dadar dan daging cincang, kemudian diiris tipis dan disiram kuah. Gimana Bapak, Mama, Kakanyong, Kakak Nona, enak kan? Ada juga rujak. Waduh, ini komplit ya. Tadi ada nasi, ada tape, ada bakso, ada rujak lagi. Rujak gobet. Ini adalah rujak yang diserut atau dirajang kasar, biasanya berisi buah-buahan segar dengan bumbunya pedas. Oke, ini kesukaan nih, kesukaannya Beta nih. Kalau di siang hari cuacanya lagi panas, lagi hot begitu kan, kemudian makan rujak ditemani dengan es campur kayaknya enak nih. Ada juga pia tape. Pia tape adalah kue pia yang diisi dengan

0: Laisa terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apa Laisa yang besok ada apa janji nih siapa-siapa. Tenang Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus kenapa Pak pegang HP? Suanto barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Tiga MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Basodara dong semua. Di ini siang, di Sasando Siang, ada teras UMKM yang menemani Bapak Mama Basodara. Seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita inspiratif ya dari pemilik usaha yang kalau mau dibilang hari ini kita akan berbicara tentang usaha yang manis-manis seperti pemiliknya ya. Ada Kakak Ani yang merupakan pemilik dari Raya Puding Kupang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kakak Ani.
2: Siang.
1: Iya, salam sehat salam budaya Kakak.
2: Iya, salam sehat salam budaya juga.
1: Baik. Sebelum kita tanya-tanya, kan kata orang tak kenal kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenalan dulu dengan pendengar semuanya ya. Jadi sekilas profil dari Kakak Ani. Kakak Ani ini merupakan perantau ya.
2: Iya betul sekali.
1: Yang memang sayang keluarga. Jadi kemana suami mengabdi ya, itu juga Kakak Ani akan mengikuti ya. Dan sambil mengisi waktu, tadi sudah sempat cerita-cerita sedikit, katanya sih sambil mengisi waktu ya, akhirnya muncullah yang muncul namanya ide. Raya Puding Kupang. Nanti kita akan dengarkan cerita kisah lengkapnya ya, seperti apa dan juga bagaimana kisah untuk Kakak Ani beradaptasi di Kota Kupang setelah dari Jawa ya. Dari Jawa datang ke Kupang, kayaknya tadi katanya keliling Indonesia juga ya.
2: Ya.
1: Langsung saja kita tanya-tanya Kakak Ani. Kita bicara soal usaha yang Kakak Ani rintis ya. Kalau mau dibilang ini adalah puding. Puding yang memang kesukaan sejuta umat ya.
2: Betul. Dari semua kalangan usia.
1: Dari semua iya betul ya. Pokoknya dari yang kecil sampai yang tua semuanya suka betul. Ya. Nah, ini awal mula terpikirkan untuk membuka usaha ini Raya Puding Kupang, dan juga cerita sedikit bagaimana sampai ada ide untuk kasih nama Raya Puding Kupang ya. Sejak kapan dan apakah ide ini muncul untuk membuka usaha ketika bangun tidur langsung wah kayaknya harus harus buka usaha begitu. Silakan Kakak.
2: Oke, sedikit cerita mungkin ya. Sebenarnya Raya Puding ini salah satu dari UMKM yang saya kerjakan. Jadi enggak hanya ini aja gitu ya. Ada beberapa.
1: Banyak ya.
2: Ada beberapa. Mungkin kita sekarang bahasnya yang Raya Puding. Raya Puding tuh awalnya sebenarnya sengaja nggak sengaja ya, dibilang sengaja ya. Ada sengajanya, nggak sengaja, nggak sengaja juga. Jadi karena anak pertama saya sudah TK, dia kan dia itu suka puding juga. Jadi kita kan di sekolahnya itu ada program seperti bagi-bagi makanan seperti itu. Saya pikir oh kayaknya yang aman untuk anak-anak ini apa sih kayak gitu kan. Masa snack sih nggak mungkin kita kasih ciki-ciki gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya pikir saya bikin puding tuh, saya bikin puding, pudingnya cantik mungkin gitu. Bukan puding yang ya, pudingnya bukan puding yang biasa kita buat mungkin dengan bahan yang sederhana, tidak. Jadi saya buatlah, habis tuh mungkin teman-teman orang tua murid yang lain tertarik gitu. Jadi kita setiap ada seminggu sekali itu ada jadwal kasih makanan untuk anak-anak. Dari situ sering ada yang pesan gitu. Buatin dong gitu ya.
1: Jadi, lucu ya.
2: Iya gitu, buatin dong gitu. Nah dari sana saya suka juga bikin video ya. Jadi kegiatan kayak gitu. Terus apa, ya sudah saya buatlah TikToknya
1: A Day in My Life.
2: Ya TikTok khusus yang TikTok puding.
1: Oh iya, promosi ya.
2: Iya, kayaknya seru juga nih kayak gitu ya. Terus ya sudah saya bikin TikToknya, kemudian sering jadi dari sana yang nggak kenal jadi pesan juga gitu. Ada yang pesan dari media promosi lah kan TikToknya. Awalnya iseng aja buat upload gitu. Oh bikinlah gitu kan.
1: Itu tahun berapa dari yang dari sekolah terus itu muncul ide ini kayaknya harus harus buat media sosial
2: ini 2006 Baru tahun lalu lah kayaknya.
1: Oh, satu tahun aja.
2: Belum ada mungkin saya.
1: Tapi kan sudah banyak yang pesan ya.
2: Ya lumayan. Banyak enggak, tapi lumayan.
1: Lumayan lah. Gitu. Ini karena kayak kan merendah masih, ya.
2: Karena kan memang masih usaha yang ya dibilang UMKM itu usaha mami ketika mood kayaknya. Awalnya UMKM seperti itu ya.
1: Dapat info ya, dapat kata baru. UMKM itu adalah usaha ketika mami mood.
2: Iya, usaha mami ketika mood. Oh, UMKM ya, itu awalnya kayak gitu. Terus okay, kok jadi seru juga ya gitu.
1: Ketanyaan.
2: Ya. Jadi seru juga. Oh iya ya deh kayak gitu. Awalnya kan memang sebelum yang Raya Puding ini saya ada lagi dimsum juga, punya outletnya juga, tapi sekarang sedang off. Yeah. Terus banyaklah gitu ya saya.
1: Jadi kayaknya memang tergantung mood ya.
2: Betul. Tapi yeah, untuk Raya Puding ini karena saya suka ya gitu kan. Saya kemas cantik gitu kan. Yeah. Menurut saya cantik ya, kalau enggak tahu menurut
1: orang. Iya, iya, iya.
2: Gitu. Terus awalnya apa sih, kasih nama apa sih ini tuh gitu kan, dari yang usaha, beberapa usaha yang pernah saya lakukan, kerjakan gitu. Itu memang dari nama anak gitu. Nah yang ini karena anak kedua saya baru baru 1,5 tahun baru juga, wah kayaknya enak juga nih pakai nama anak yang kedua kayak gitu. Jadi kayaknya saya tuh kan apa ya, ikut perjalanan suami kayak gitu ya. Jadi dulu
1: menetap
2: di Sumatera
1: agak susah ya.
2: Iya, tapi sekarang insya Allah kayaknya menetap lama di Kupang.
1: Oh gitu, 10 tahun?
2: Mungkin ada. Oh,
1: mungkin ada.
2: Mungkin ada.
1: Iya, iya.
2: Jadi kayak, aku harus melakukan sesuatu. Kayak gitu sih awalnya. Lebih ke simple aja, enggak yang ribet.
1: Muluk-muluk.
2: Yang saya enggak punya target. Mungkin kalau UMKM yang lain punya target sekian gitu. Emang harusnya seperti itu ya kalau UMKM tuh. Saya belum di titik itu.
1: Oh.
2: Iya, saya masih yang... Ya sudah.
1: Ibu sebenarnya niat usaha atau?
2: Ya niat-niat juga niat. Niatnya itu untuk membahagiakan diri sebenarnya.
1: Oh, okay.
2: Ya, membahagiakan diri kan kalau ibu-ibu tuh mungkin sama lah semua orang. Kayak yang jenuh kayak gitu ya. Monoton, bukan karena jenuhnya, kegiatan yang monoton gitu ya. Kayak gitu dari pagi kayak gini, siangnya kayak gitu lagi, ininya kayak gini. Jadi harus ada suatu hal yang menantang gitu. Kalau saya ya, gak tahu mungkin orang-orang.
1: Ini kayaknya dia petualangan ya.
2: Harus ada suatu yang menantang yang bisa saya kerjakan dari rumah ya, gitu. Karena kan masih punya anak kecil ya. Jadi tahapnya itu yang saya lakukan nih, hal yang menantangnya ya yang sederhana sajalah kayak gitu. Yang sekiranya bisa diterima. Ya, diterima diri sendiri dulu. Baru ternyata orang lain bisa menerima dengan baik itu sih ya.
1: Nah,
2: itu singkat cerita awalnya.
1: Ini memang benar-benar UMKM ya, usaha mami ketika mood.
2: Iya.
1: Luar biasa. Tapi ini ya menarik ya. Jadi kan memang sebagai seorang ibu pasti kita dengan kegiatan rutinitas yang sama, bangun pagi, terus siapkan sarapan dan segala-galanya keperluan. Bosan juga, jenuh juga ya. Pasti bertanya, ih apa lagi ya yang harus dikerjakan ya biar bisa lebih semangat lagi. Akhirnya muncul ide.
2: Ya idenya yang sederhana saja, yang yang dari saya, anak saya perlu kayak gini ya sudah. Terus saya pikir kalau untuk jadi usaha untuk kedepannya, mungkin dia kalau puding tuh kan semua usia ya, semua kalangan gitu. Jadi dari mulai anak-anak mau remaja,
1: semua
2: dewasa,
1: suka,
2: lansia, itu bisa untuk menerima gitu.
1: Baik. Tapi jenis-jenis pudingnya maksudnya kayak ada yang unik-unik begitu di Raya Puding Kupang ini?
2: Mungkin sekarang lebih ke yang puding mininya itu bentuk-bentuk kayak bunga kayak gitu ya. Saya kan ada cetakannya khusus yang untuk ya bentuknya itu menurut saya lucu-lucu, cantik-cantik menurut saya.
1: Itu yang jadi daya tarik.
2: Iya, ya, itu. Itu
1: kayaknya habis ini kita coba lihat di media sosialnya.
2: Langsung saja ya, Raya Puding Kupang itu.
1: Jangan
2: di TikTok-nya ada, di Instagram-nya juga ada.
1: Iya.
2: Itu yang untuk yang kecil-kecil, yang mini size. Sebenarnya saya tuh kalau dapat orderan tuh mau yang seperti apa kayak gitu. Terserah mau ada referensi enggak. Nanti saya berusaha untuk semaksimal mungkin mirip gitu apa yang diinginkan. Itu sih ada yang pernah juga minta kan, kak mau untuk ulang tahun kayak gitu kan, puding tart. Sebenarnya saya itu nggak tahu itu namanya puding tart, orang yang pesan yang bilang. yang apa yang menginspirasi untuk namanya gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Kak mau puding tart, puding tartnya berapa? Saya pernah sebelumnya itu bikin memang yang pesan gitu ya untuk anaknya ujian. Jadi di ujian itu katanya harus bikin makanan gitu ya. Saya yang buat gitu kan.
1: Bukan anaknya.
2: Jadi saya yang presentasi tentang makanan itu kayak gitu. Nah, dari situ saya buat ya seperti kue tart memang ya, tapi pudingnya itu ada buahnya, topping dengan topping buah. Nah, dari situ setelah saya upload ada peminat yang enggak saya kenal ya dari TikTok tuh. Terus Kak, puding tartnya berapa? Oh, ini namanya puding tart ya aku.
1: Anda yang buat, Bu.
2: Saya enggak terpikir untuk oh itu namanya puding tart. Oh, juga ya ini bisa
1: sesuai,
2: juga ya
1: sesuai,
2: gitu
1: sesuai
2: ya.
1: Request dari pembeli dan akhirnya banyak yang suka.
2: Terus akhirnya mau dong Kak dibuatin yang kayak gini. Oh iya iya ya, oke lah kayak gitu. Cari-cari referensi juga, terus dari konsumennya bilang mau yang seperti ini, saya usahakan kayak gitu.
1: Baik, baik, baik. Tapi pernah tidak maunya kayak banyak yang request terus seperti yang tadi pengalaman puding tart itu. Akhirnya cari referensi sana sini. Ya. Dan sehari jadi.
2: Ya, kalau untuk puding prosesnya itu untuk yang besar sendiri 6 jam.
1: 6 jam.
2: 6 jam. Memang saya hanya pre-order only ya. Oh. Belum yang ada offline.
1: Oke. Okay,
2: ya, belum ada offline, hanya pre-order only karena sebelumnya sebenarnya saya itu pernah ikut pelatihan juga untuk makanan ini puding saat mungkin 2 tahun yang lalu lah saya pernah, tapi baru saya apa ya kayak aplikasikan sekarang kayak gitu.
1: Jadi tidak heran ya kenapa sebenernya ketika ada yang request langsung jadi gitu ya.
2: Ya kan kalau kita membuat sesuatu ini harus ada ilmunya. Kayak gitu ya, enggak asal gitu kan.
1: Baik.
2: Mungkin semua orang bisa membuat puding kan. Puding tuh ya sudah udah ada kemasannya, tinggal seduh aja. Tapi sebenarnya kalau saya pas pernah ikut pelatihan itu tidak hanya itu komposisinya kayak gitu. Itu gitu kan kalau kita itu termasuknya dessert mungkin ya. Dessert di hotel itu kan pudingnya beda gitu menurut kita gitu kan, rasanya itu beda gitu. Sih gitu ya, komposisinya itu apa aja, bukan hanya sekedar puding yang diseduh dengan air terus kita masak, enggak gitu. Jadi ada komposisi lain. Nah, dari situ di Raya Puding itu saya sajikan itu gitu.
1: Baik. Memang sudah ada ini ya ilmunya ya.
2: Ya
1: sudah
2: ada. Ya, saya berani untuk ini karena memang pernah belajar. Ya, saya enggak akan berani untuk karena makanan ini kan apa ya, apa yang kita makan itu akan berpengaruh sama diri kita, berpengaruh untuk ya orang lain gitu ya. Jadi pokoknya saya enggak bisa untuk sembarangan, menurut saya enggak berani gitu untuk saya berikan
1: menyajikan.
2: Untuk orang menyajikan orang lain, tapi saya enggak punya ilmunya kayak gitu.
1: Wah, luar biasa.
2: Sedikit meskipun hanya sedikit ilmu ya yang pernah saya pelajari, hanya basic saja.
1: Hai.
2: Belum sampai yang mungkin kayak chef itu belum.
1: Suatu saat nanti ya. Mama Raya akan jadi chef.
2: Iya betul.
1: Ya, tapi setuju ya. Makanan itu seperti kalau mau dibilang sesuatu yang sangat enak, nikmat, mulia lah bisa dikatakan begitu ya. Disajikan tidak bisa sembarangan begitu ya. Tapi penasaran, apakah waktu ikut pelatihan membuat puding ini juga karena gabut, Ibu?
2: Ya, betul sekali. Saya itu ya karena sebelum menikah itu memang bekerja formal kerja formal. Jadi setelah menikah ikut kesana kemari, saya nggak mungkin kerja formal stay di satu tempat.
1: Betul.
2: Pasti akan LDR. Nah, saya nggak mau seperti itu. Jadinya setelah itu kan kok gabut ya nikah itu.
1: Jadi gak menyesal?
2: Enggak menyesal. Enggak menyesal. Jadi mau ngapain ya kayak gitu. Jadi banyak sekali yang saya ikuti pelatihan sebenarnya. Enggak hanya ini aja. Jadi ya ini salah satunya lah gitu.
1: Akhirnya ada manfaatnya juga.
2: Ya sebenarnya dulu tuh belum terpikirkan untuk usaha, cuman saya tertarik aja. Kalau tertarik sama sesuatu, saya coba kayak gitu. Jadi kalau sekarang mungkin Allah kasih jalan untuk ayo lakukan lah, ilmu kamu harus disalurkan.
1: Betul.
2: Kayak gitu. Meskipun ilmunya hanya sedikit ya.
1: Tapi kan
2: hanya basic gitu.
1: Sudah terbukti ya, orang pesan Kak puding tart ya, ini yang mana? Tapi jadi. Iya. Tapi luar biasa ya. Yang awalnya ilmu mungkin pertama untuk keluarga, untuk anak-anak ya. Sekarang sudah bisa dijadikan money cuan ya.
2: betul
1: ya tapi ini kan mau jalan satu tahunnya, pasti ada suka duka atau ya santai saja, namanya juga UMKM ya.
2: Iya, sama mereka kalah ya, lihat itu aja sih.
1: tidak terlalu dipikirkan gitu
2: ya. Kalau saya memikirkan tuh ketika ada yang pesan, baru saya pikirkan.
1: Baik.
2: Saya benar-benar memikirkan ketika ada yang pesan, mau seperti ini gitu ya, mau seperti ini. Pasti saya mikir, oh harus seperti apa ya ininya, bentuknya, entah itu toppingnya, komposisinya. Ini dia mungkin pengennya untuk, kak aku pengen untuk anak laki-laki. Waktu itu pernah anak laki-laki usia 20-an ya kak, gitu ya. Terserah kakak mau seperti apa. Pasti kan saya menyesuaikan ya. Kalau saya tuh menyesuaikan untuk anak-anak itu kemanisannya seperti apa, itu saya pikirkan. Komposisi kemanisan
1: sampai segitu
2: untuk anak-anak. Ya, kan ada batas ya, batas untuk anak-anak sekian usia itu manis, konsumsi manisnya itu dalam satu kemasan tuh berapa, itu saya pikirkan juga. Untuk usia dewasa mungkin lebih ke sekian juga ada. Jadi pernah saya belajar itu, jadi saya aplikasikan juga. Jadi kan ketika ada konsumen yang minta sepertinya, jadi saya pikirkan juga, oh berarti harus gini nih komposisinya, kayak gitu.
1: Luar biasa.
2: Gitu sih. Jadi saya mikir, ya, saya mikir ketika ada yang pesan.
1: Ada yang pesan yang unik-unik.
2: Ya, yang pesan sesuai by request aja. Memang kan untuk saat ini masih pre-order only, kayak gitu.
1: Baik. Tapi ada yang pernah pesan, kak, pesan yang dinosaurus modelnya yang pitikan tropus atau mungkin yang zaman-zaman dulu gitu.
2: Sejauh ini belum.
1: Belum ada. Jangan
2: padahal sampai saya pengen ditantang loh ini.
1: Ini jangan sampai besok ada varian baru.
2: Boleh. Saya suka ditantang dengan bentuk yang aneh-aneh.
1: Gitu ya. Luar biasa ya. Kayaknya karena tidak terlalu memikirkan keuntungan kah, makanya ya sudah, ayo siapa yang mau pesan.
2: Tetap saya pikirkan, tetap saya pikirkan karena kan jangan sia-sia apa yang kita kerjakan. Itu sih ya. Selain untuk, kalau mungkin untuk keluarga saya enggak apa-apa, misal kita tidak memikirkan tentang apa untungnya gitu ya. Tapi kalau untuk ke orang lain pasti ya. Pasti saya harus memikirkan waktu saya, waktu berapa lama saya ini. Saya tuh memikirkan misal mengerjakan ini 2 jam atau 6 jam, saya harus dibayar berapa sih dalam waktu sekian, kayak gitu. Itu sih, itu termasuk yang saya pikirkan juga ya dalam setiap membuat itu. Untuk menentukan harga.
1: Baik. Jadi seperti ini ya. Oh, saya kalau kerja sejam dibayar berapa begitu.
2: Harus ini? Ada apa ya, ganti rugi. Waktu gitu ya.
1: ada biaya ganti rugi.
2: Iya.
1: Ibu, ini kan untuk diri sendiri ya, Bu. Usaha ya. Tapi dalam setahun ini, menjelang setahun ini, pernah ada mungkin seperti usaha yang jatuh bangun, kayaknya ganti lain, Sony suka yang model begini, atau mungkin Sony suka usaha puding begitu, mungkin usaha lain gitu.
2: Nah itulah, saya itu karena orangnya nggak bisa stagnan satu jenis kayak gitu. Saya tuh nggak hanya puding. Jadi saya juga terima bikin tumpeng kayak gitu. Pernah juga bikin tumpeng yang 1 meter 20 cm pernah. Yang untuk lomba pernah kayak gitu. Karena memang suka aja ngulik sesuatu kayak
1: yang baru.
2: Kayak gitu. Terus apa? Bikin garnis kayak gitu. Kayak mungkin bakat saya sebenarnya di itu ya, kayak suatu yang berkreasi gitu.
1: Kayak tapi kalau memasak kan juga kayak berkreasi juga ya. Makanya ketika ada yang mau request aneh-aneh pun siap gas, tancap gas ya. Tapi orangku pemula tunggu lama lah ya, langsung.
2: Betul.
1: Ya tapi ada tidak maunya kayak pengalaman yang orang pesan terus, aduh kak, beta maunya sebenarnya yang model begini,
2: tapi jadinya gini.
1: Gitu. Atau mungkin dia salah penyampaian, jadi akhirnya yang kak Ani tangkap itu, oh ya seperti ini begitu.
2: Sejauh ini enggak, lebih ke pernah yang puding ulang tahun tuh harusnya satu aja, tapi jadi saya bikin 2 tumpuk karena saya gagal di bawah.
1: Karena waktunya bonus ya.
2: Karena waktunya sudah mepet. Sebenarnya saya tuh enggak bisa dadakan, tapi kakak itu memaksa untuk please kak buatkan gitu. Oke lah, tapi ambilnya malam ya kayak gitu. Ternyata layer pertama tuh gagal.
1: Oh, yeah.
2: Sebenarnya oke-oke aja kalau rasa. Yeah. Cuman untuk warna saya itu jadi
1: karena kurang... sudah malam jadi sana terlalu.
2: Yeah. Jadi saya buat dua layer. Jadi lebih ke saya nggak mau untuk mengecewakan orang itu sih. Jadi ekspektasi orang mungkin tinggi ya pada pesanannya gitu ya, keinginannya. Jadi saya berusaha untuk ya semaksimal mungkin. Itu sih kalau untuk orang jadinya dia nerima aja gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi
1: dapat banyak, Kak.
2: Ya, kayak gitu ya.
1: Ini bisa makan berhari-hari.
2: Ya, kayak gitu. Karena diulangi kan enggak mungkin ya, karena puding tuh tidak seperti kue. Kue kan kita masak langsung jadi gitu ya. Kalau puding nih rentan dia karena cairan awalnya. Jadi kita tuh butuh waktu, terus komponennya harus pas. Kalau nggak pas ya sudah tidak jadi gitu. Sebenarnya kan kalau puding tuh kita buat seperti biasa. Kalau seperti biasa itu akan mudah mencair. Nah kan ada ilmunya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya.
1: Ini, yang biar mudah mencair ini kan puding itu kayak bukan seperti agar-agar biasa ya. Agak ada perbedaan begitu.
2: Beda, teksturnya beda.
1: Baik. Jadi dia kayak apa ya? Kayak kenyal tapi bukan cair gitu.
2: Padat gitu ya.
1: Padat, ya. Yang tahu cuma
2: ada ilmunya. Kalau dibahas panjang ya. Saya gitu tahu aja sharing tapi sangat panjang dan saya bukan ahlinya. Hanya sedikit tahu saja.
1: Baik. Tapi itu juga jadi rahasia perusahaan ya.
2: Ya.
1: Kalau misalnya dibagikan nanti ada saingannya, kompetitor lagi yang sama persis ya. Ya tapi pernah tidak mungkin kayak frustasi begitu ya, ih ini kayaknya monoton begitu kan. Tadi yang waktu cerita itu kan kayaknya jiwa-jiwa yang tidak bisa menetap pada satu tempat.
2: Iya.
1: Untuk, pernah rasa frustasi begitu?
2: Untuk Raya Puding sendiri sejauh ini belum, semoga tidak ya. Saya tidak ingin untuk memiliki jiwa yang putus asa. Kalau saya putus asa di satu hal, saya akan coba lagi yang baru.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Mudah untuk melupakan suatu yang gagal. Ya kalau gagal ya sudah, coba lagi aja. Nggak usah ambil pusing.
1: Begitu
2: sih, lebih ke kayak gitu.
1: Itu jadi kayak prinsipnya orang Kupang bilang malas toe begitu ya.
2: Apa itu malas toe?
1: Ya tidak peduli.
2: Oh iya betul. Oh istilah baru untuk saya. Makasih ya.
1: Kita bertukar istilah. Jadi saya dapat istilah UMKM ya. Sekarang kakak ini dapat malas toe. Tidak peduli lah, tidak mau peduli begitu ya. Ya tapi kalau dukungan dari suami sendiri?
2: Oh ya pasti itu.
1: Pasti.
2: Sangat mendukung karena mungkin melihat sudah paham saya seperti apa. Jadi silakan mau melakukan seperti apa asalkan hal yang positif seperti itu. Sangat mendukung, sangat-sangat mendukung karena membantu juga. Kadang jadi karyawan saya yang gratisan.
1: Tolong ya kalau misalnya orderan banyak tolong diantar ya.
2: Iya, apalagi kalau banyak. Memang kalau untuk puding sendiri belum sampai yang kewalahan. Kalau yang lainnya mungkin makanan berat kayak saya juga kan terima pesanan makanan berat. Jadi ya itu sih yang lebih seringnya. Kalau untuk puding sejauh ini masih let it flow aja.
1: Oke. Ini kayaknya kakak Ani ini tipe-tipe orang yang ya sudahlah santai. Apa-apa jangan terlalu dibuat ambil pusing begitu. Iya.
2: Mungkin fasenya udah seperti itu ya gitu. Jadi ya sudahlah, daripada kita pusing-pusing buat kita nikmatin
1: biasa
2: aja.
1: Suka sekali dengan cara pemikirannya ya. Tapi kalau menurut Kak Ani sendiri ya, ketika kerja sendiri dan juga ada bala bantuan, lebih santai kerja sendiri atau pakai bala bantuan? Karena biasanya kan bukannya membantu tapi bikin tambah repot.
2: Iya betul. Sebenarnya saya tuh suka kerja sendiri kalau mengerjakan sesuatu. Jadi kalau suami tuh lebih ke membantu, harus saya kasih list bantu apa.
1: Oh,
2: gitu. Itu sih. Jadi biar tidak mengganggu saya. Gitu ya. Saya juga pernah punya karyawan ya, bukan untuk Raya Pudingnya. Jadi saya punya rule sendiri gitu. Kalau untuk kamu hanya mengerjakan ini ini gitu. Jadi tidak mengganggu apa yang ingin saya kerjakan. Itu sih.
1: Ini penasaran dulu kerjanya itu. Kerjanya waktu kerja kantoran ini disiplin dia. Tertata gitu. Makanya terbawa sampai waktu bukan usaha.
2: Dulu kerjanya harus sesuai SOP jadinya. Gitu.
1: Jadinya sekarang juga harus SOP yang dibuat sendiri ya.
2: Kayak gitu.
1: Luar biasa ya. Tapi penasaran juga dengan usaha lain yang selain Raya Puding ini ya. Namanya juga sama, catering begitu atau?
2: Bukan. Awal usaha kalau di Kupang itu saya dimsum. Dimsum Abang Ade, ada di TikTok juga. Itu udah sampai outlet offline-nya juga ada. Waktu itu ya, waktu puasa outlet offline-nya ada. Selama puasa ikut bazar kayak gitu di Jalan Franseda situ. Salah satu kampus di sinilah gitu kan mengadakan, jadi kami ikut gitu. Itulah saya punya karyawan di situ. Nah, apa? Karena ya itulah, saya tuh mudah
1: berpindah-pindah ya, Bu.
2: Ya kayaknya sudah stagnan di situ gitu. Terus ada kendala juga waktu itu, kalau diceritakan panjang sekali.
1: Bisa jadi, sampai sebulan?
2: Iya. Jadi ya sudah gitu. Tapi saya masih menerima untuk kalau misal ada yang masih mau, karena kan mungkin ada beberapa teman terdekat, lebih ke teman terdekat kayak gitu. Mau dong dibuatin kayak gitu. Mau dong kayak gitu-gitu, masih saya kerjakan, masih mau saya untuk dimsum sendiri. Jadi dari situ saya ke puding, ada lagi kotak nasi untuk anak. Paket nasi untuk anak. Itu paket nasi untuk anak sama sampai akhirnya bikin tumpeng. Memang berawalnya dari sekolah anak saya ya, yang sering
1: kasih ide kreatif. Ibunya kayak memang suka berkreasi gitu. Kreativitas.
2: Karena gabut itu sih.
1: Tapi suka ya, gabut menghasilkan cuan.
2: Iya.
1: Iya. Jadi sekarang fokusnya ke puding dan juga tumpeng.
2: Mungkin ada di TikTok saya itu pesan Mamisa. Di situ banyak
1: pesan
2: jenis.
1: Pesan Mamisa.
2: Ya, pesan Mamisa. Saya mencoba untuk melokal.
1: Ada kata sa.
2: Iya, kan kayak gitu. Anak saya sampai gini. Apa sih Mi? Oh, ini ya bahasa sini kayak gitu ya.
1: Saya harus belajar.
2: Kayak gitu. Jadi mencoba untuk melokal, karena ya saya orang luar, jadi harus di mana bumi dipijak gitu kan, di situlah langit dijunjung kayak gitu.
1: Ya, jadi buat bapak mama bapak saudara yang mau merasakan kelezatan dan juga menikmati puding yang unik-unik ya, langsung saja lihat di media sosial pesan Mamisa.
2: Ya, itu di situ ada juga di Raya Puding Kupang. Raya Puding itu untuk khusus pudingnya aja. Kalau untuk all of semua itu di pesan Mamisa.
1: Gitu. Jadi saat ini masih berdasarkan order begitu.
2: By order.
1: Jadi siapa kalau misalnya ada yang mau makan dimsum mungkin? Bisa ya. Ada acara ulang tahun?
2: Ya, bisa.
1: Bisa. Semua serba. Apa yang tidak bisa?
2: Ya, kayak pesan Mamisa mungkin orang lain tuh bisa sebenarnya membuat kayak gitu. Tapi kan ada orang yang keterbatasan waktu gitu. Kebanyakan teman-teman saya seperti itu yang pesan tuh. Sebenarnya bisa, pandai juga memasak, tapi kan hanya waktunya kayak gitu. Kalau saya mungkin punya waktunya.
1: Gitu. Tapi kalau dilihat kan ada dua anak juga atau iya saya tebak ya ini. Karena abang adik tadi ya.
2: Iya betul.
1: Ada dua gitu ya. Kan pasti sebagai seorang ibu sulit juga ya.
2: Ya,
1: urus anak, sekolah, terus anak makan gitu ya, menemani anak belajar. Banyak hal yang perlu dilakukan ya. Sulit kah membagi waktu? Kalau misalnya kakak Ani bisa, pasti yang lain juga pasti bisa ya.
2: Sejauh ini enggak sulit karena ya itu tadi saya terbiasa untuk punya rules.
1: Iya
2: kayak gitu. Lebih ke banyaknya kan makanya kenapa pre-order saya jadi bisa punya waktu untuk mempersiapkan dengan baik kayak gitu. Jadi sejauh ini masih seperti itu. Mungkin kedepannya saya pengen juga ya punya offline store kayak gitu. Insyaallah lah.
1: Akan
2: kita wujudkan gitu ya. Kalau sejauh ini karena memang masih punya anak kecil juga jadi ini otaknya masih dengan teman rules yang ini punya anak bayi gitu, punya anak kecil gitu.
1: Jadi jam sekian.
2: Makanya harus pre-order tuh karena saya harus mempersiapkannya lumayan waktunya gitu ya. Kayak makanan juga kan dari malam, meskipun saya masaknya mungkin jam 3 pagi mungkin kan. Kalau misal dibutuhkannya pagi, saya masaknya jam 3 pagi misalkan. Jadi saya sudah mempersiapkan sebelumnya, hari sebelumnya. Jadi jam 3 itu tinggal set sudah beres.
1: Capek kah?
2: Kalau dibilang capek ya capek. Capek itu semua orang pasti ya, karena kita manusia bukan robot. Capek itu pasti. Tapi kalau kita punya kegiatan yang menyenangkan, capek itu kayak suatu hal yang oh ya sudah lah, capek ya memang gitu. Bukan yang harus dikeluhkan gitu. Kalau itu menyenangkan, kalau tidak menyenangkan baru ya terasa sekali capeknya itu. Kalau suatu hal yang menyenangkan itu capeknya itu hanya sekedar ya sudah capek gitu. Aku mau istirahat, ya sudah istirahat gitu.
1: Besok mulai lagi. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau menurut Kak Ani sendiri ya, menurut Kakak Ani sendiri, seorang ibu yang berusaha dari rumah itu tanggapannya seperti apa? Maksudnya kayak haruskah kita mengeluarkan biaya yang mahal begitu, atau ya itu hanya jadi selingan saja, bukan menjadi mata pencarian utama begitu?
2: Ya mungkin sejauh ini karena masih belum jadi mata pencarian utama, itu ya mungkin jadi kayak yang masih let it flow kayak gitu. Untuk apa ya, belum yang ini. Mungkin nanti karena pernah offline store itu, punya offline store yang bukan Daya Puding, jadi kayak yang oh ya harus kayak gini ya kalau punya offline store itu, kayak gitu. Jadi apa ya?
1: Oh, dulu kan punya outlet ya?
2: Iya, waktu sempat. Iya, gitu waktu ya. Dimsum punya offline-nya gitu. Offline.
1: Kayaknya puasa tahun depan ada lagi.
2: Iya, kayaknya ya.
1: kayaknya ini tiap Lebaran atau tiap menjelang
2: ya Ramadan gitu ya.
1: Itu pasti ada ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau menurut Kak Ani sendiri lebih bagus, lebih santai, lebih menguntungkan yang ada outlet atau yang by order begitu?
2: Kalau sejauh ini masih ke by order, mungkin karena tenaga ya, tenaganya itu. Kalau misalkan ada offline tuh, saya memikirkannya juga lebih banyak. Kan harus memikirkan karyawan orang lain gitu ya, yang harus saya pikirkan. Kalau keluarga mungkin saya sudah punya rule sendiri, sudah tahu, keluarga sudah tahu harus seperti apa. Ketika mami lagi seperti ini, anak-anak sudah paham, suami juga kayak gitu.
1: Jangan diganggu ya.
2: Iya kayak gitu. Ya, jadi kalau misal punya offline tuh yang saya pikirkan nambah itu sih, lebih ke itu. Jadi nambah yang saya pikirkan orang lain kan, tentunya nggak mungkin kita biarkan dia ya sudah gitu kan, kan harus kita pikirkan dia kan ikut kita gitu ya. Waktu dia itu harus kita bayar gitu kan. Gak mungkin kita cuma kasih makan aja kan, kayak gitu. Jadi dia juga harus meninggalkan keluarga mungkin. Jadi saya tuh memikirnya banyak kalau ke punya
1: hal yang
2: makanya sepertinya belum siap untuk di titik itu. Kayak kemarin tuh karena saya belum siap itu, jadi belum jalan lagi. Mungkin nanti akan itu lagi ketika saya sudah siap.
1: Baik. Tapi ini ya sebenarnya kan banyak juga ibu-ibu yang jenuh ya dengan lintas ya. Kalau menurut Kak Ani sendiri nih, menjadi jalan keluar kah gitu untuk ibu-ibu gitu?
2: Iya, lebih ke kalau menurut saya jadi ibu-ibu tuh kan kadang orang tuh merendahkan ya. Mungkin sebagian merendahkan. Apa sih ibu rumah tangga gitu ya?
1: Ya anaknya benar besar sendiri, Bu.
2: Kayak gitu, mungkin sebagian ada stigma yang seperti itu. Nah, saya tuh pengen yang merasa terganggu dengan stigma seperti itu, ayo let's go, kita bangun gitu ya. Jangan hanya menerima stigma itu gitu. Sebenarnya saya sudah di titik tidak memikirkan itu. Nah, ya sudah sih, ngapain sih malas toy gitu ya. Jadi tidak harus seperti saya mungkin ya. Setiap orang itu punya kesukaan masing-masing. Jadi lakukanlah apa yang ibu-ibu suka. Nah, kalau kita sudah melakukan apa yang kita suka, itu nantinya akan berjalan, ada punya jalan sendiri gitu. Nanti Allah kasih jalan, Tuhan kasih jalan kita seperti itu. Kayak gitu.
1: Sama seperti yang sekarang terjadi

0: dengan kakak Ani.
1: Betul. Ya. Yang dari awalnya mungkin jenuh, gabut ya. Akhirnya jadi usaha yang unik.
2: Ya, ya. Kadang pusing juga ya kalau banyak orderan tuh. Sebenarnya kayak menyiksaku tapi sungguh candu gitu.
1: Seperti cinta. Oh, sudah jatuh cinta dengan usahanya.
2: Iya, kayak capek ya gitu ya. Tapi kok candu untuk melakukan ini gitu. Saya suka gitu melakukan ini.
1: Mungkin karena
2: gitu.
1: Dari muda kan sudah kerja.
2: Ya, mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin itu yang jadi alasan. Habit diri ya. Habit diri terbawa mungkin kayak gitu.
1: Mau diam juga jenuh ya. Ya
2: betul, tapi tetaplah jadi diri sendiri itu aja sih. Karena kadang kan ada ibu-ibu yang ya sudah sih ngapain harus seperti itu kayak gitu ya. Enggak apa-apa banget.
1: Ya, masing-masing dengan dia punya pilihan.
2: Iya. Pengen diam aja pun enggak apa-apa. Enggak salah kok gitu. Kita jadi ya nikmatin aja. Kita sudah banyak melakukan hal seperti di rumah itu kan banyak ya, yang kita kerjakan kayak gitu. Terus aku ngapain sih kayak gitu? Apa mungkin orang lain bisa punya energi banyak untuk usaha? Aku enggak apa-apa banget gitu.
1: Tidak ada yang memaksa gitu.
2: Iya, enggak apa-apa, itu enggak salah.
1: Itu pilihan masing-masing.
2: Setiap ya, setiap diri kita sendiri itu punya apa ya, kayak ya kesenangan masing-masing itu.
1: Oke. Dan ini kesenangannya kakak Andi.
2: Iya betul.
1: Iya. Kalau mungkin kan mungkin ibu-ibu lain kalau jenuh di rumah jalan.
2: Nah ya. Betul. Jalan aja.
1: Jalan gitu. Kesana. Toh Rinta juga capek.
2: Iya kan sama-sama capeknya. Gitu.
1: Tapi bedanya kalau yang capeknya kakak Andi ini menghasilkan uang.
2: Itu bonus ya.
1: Bonus ya.
2: Mungkin sekarang banyak ya yang kita bisa kerjakan, meskipun tidak harus melakukan banyak hal ya. Kita kayak ibu-ibu bisa affiliate. Saya juga affiliate juga sebenarnya. Ya kan suka bikin video itu karena affiliate juga kayak gitu. Jadi enggak hanya satu yang saya kerjakan. Kayak bikin kayak gini kan kalau affiliate itu kan harus banyak video ya kayak gitu. Nah, salah satunya itu saya senang sekali bikin video itu, apalagi kayak bikin puding, bikin makanan, pesanan tuh ada videonya. Oh, berarti enggak hanya ini aja yang saya dapat gitu.
1: Ya,
2: jadi sekalian banyak. Sekali dayung
1: 2-3 pulau terlewati
2: ya gitu.
1: Luar biasa ya. Itu memang ini kalau yang dari mudanya sudah sacet sampai sekarang pun masih ya,
2: terbawa, nggak bisa diam aja.
1: Ya gitu. Seperti tadi kakak Ani bilang bahwa ini jadi habit ya.
2: Ya betul.
1: Tapi salut ya. Siapa tahu ada di antara pemama bersaudara, khususnya mama-mama yang sedang mendengarkan obrolan kita di siang ini ya, dan juga ingin memulai usaha, bisa mencontohi dari kakak Ani. Modalnya besarkah kalau misalnya
2: modal
1: usaha?
2: Ya. Modal tuh nggak besar.
1: Okay.
2: Yang ada aja di rumah.
1: Baik.
2: Kayak gitu. Kadang ada pesanan dadakan gitu. Sudah terserah mami lah mau dibuatin seperti apa kayak gitu ya. Ya sudah ada yang ada aja di rumah bahannya gitu kan, karena terbiasa stok bahan. Yeah. Jadi ya sudah yang ada aja. Baik. Jadi dibilang mahal kalau usaha rumahan itu enggak sonde banyak gitu ya.
1: Sonde banyak kas keluar doi.
2: Iya, itu.
1: Iya, cetakannya banyak. Di rumah cetakan
2: lumayan. Saya koleksi banyak karena apa, sesuai permintaan. Kadang beli cetakan ketika ada yang minta. Pesan. Okay. Kayak gitu. Baru beli.
1: Beta baru ada beta pung cetakan cuma ini saka. Jadi nanti keluar doi lah.
2: Saya enggak pernah menolak sampai
1: begitu.
2: Sini. Pasti saya mau seperti apa, Kak? Oh ya, saya coba cari itu. Oh ya, bisa saya. Pasti bisa itu. Saya cari.
1: Ini selalu menyanggupi ya. Ya,
2: sejauh ini saya menyanggupi. Saya baru sekali aja menolak saat itu karena sakit ya. Itu aja. Saya harus tahu batasan diri kan. Okay. Kita harus tahu batasan diri. Baik. Mampu enggak ini untuk ini? Tapi sejauh ini mengiyakan.
1: Silahkan. Jadi kalau misalnya ada pesta, kalau misalnya nanti malam mau pesta, Kak, kita bisa pesan siang sore gitu.
2: Iya, bisa. Kalau sayanya bisa, saya bisa.
1: Oke. Okay. Ini kebetulan juga sudah berada di penghujung dialog kita, obrolan kita.
2: Nggak kerasa ya?
1: Seru bicara dengan kakak Ani ini, seru. Ini kayaknya kalau ketemu cerita satu hari pun.
2: Akan panjang ya.
1: Panjang itu. Tapi langsung mungkin promosinya.
2: Oh iya.
1: Silakan.
2: Iya, promosi
1: mau,
2: ya.
1: Kalau mau pesan mungkin selain puding, mungkin mau pesan apa namanya tadi tumpeng ya, nasi ya, kotak ya, silakan
2: ya. Ya, halo semuanya, terima kasih juga nih untuk RRI 4 Kupang ya, saya senang sekali udah diundang ke sini. Jadi ya, sekalian untuk mempromosikan saya ada beberapa UMKM meskipun masih di level usaha mami ketika mood ya. Jadi yang pertama itu ada dimsum, itu ada abang ade oe, itu TikToknya, Instagramnya juga sama abang ade OE gitu ya. Terus itu untuk dimsum. Kalau terus untuk yang puding ada di Raya Puding Kupang. Raya Puding Kupang ada TikTok, ada Instagram. Terus kalau all of my UMKM itu ada di Pesan Mamisa. Jadi lebih mudah ya kalau itu boleh di search di TikTok, ada di Instagram, belum ada kalau Instagram nanti kita buat. Pesan Mamisa. Boleh pesannya di 085161140827. Nanti di bio apa setiap sosmed itu ada. Baik. Bisa di situ.
1: Jadi kalau misalnya mau ada acara atau kasih surprise ya. Ya bisa. Untuk kan sekarang Sunday harus yang kue-kue seperti zaman dulu ya.
2: Ya.
1: Sekarang puding tartar, puding juga betul, boleh.
2: Ini ahlinya. Belum ahli, belum ahli. Masih banyak yang pintar-pintar.
1: Tapi sudah ada basicnya lah ya. Baik, terima kasih Kakak Ani ya, sudah berbagi inspirasi di siang ini ya. Dan dari ceritanya Kakak Ani, ini juga bisa dicontohi oleh mama-mama yang ada di rumah ya, yang mungkin selama ini bingung, bikin apa ya selain urus keluarga, urus anak. Bikin usaha seperti yang dilakukan oleh Kakak Ani juga bisa ya. Tadi Kakak Ani bilang dari stok-stok bahan yang ada di rumah,
2: iya, betul.
1: Kakak Ani memulai itu semua. Terima kasih sekali lagi, sukses. Dan sekali lagi buat bapak mama, bapak saudara yang mau memesan puding, bisa langsung lihat di media sosialnya di Raya Puding Kupang ya. Atau mungkin mau lihat ini kira-kira masakan apa yang ada di Kakak Ani Pung Outlet online ya, langsung di Pesan Mamasa. Jam pakai pesan Mamisa. Jam pakai lama lain. Ya, baik, sampai di sini Teras UMKM menemani bapak mama, bapak saudara, selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Benteng None, terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

maupun para korban akan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan program yang tersedia. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Rotendao Nusa Tenggara Timur terus mendorong pelestarian budaya daerah melalui Festival Hus Kuda Opa Andreas Boy bersama komunitas Kuda Hus di lapangan Modo Modok, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain. Kegiatan yang dihadiri Bupati Rotendao Paulus Henuk ini disambut meriah, dan menurut Bupati Rotendao, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada panitia dan komunitas yang terus menjaga tradisi Hus. Menurutnya festival ini menjadi bukti bahwa masyarakat Rotendao tetap mencintai dan menghidupkan warisan budaya leluhur. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tempelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara Dong semua ya. Masih di Sasando Siang dengan Beta Christine yang menemani aktivitas Bapak Mama. Apa kabar? Su, makan siang ke belum? Semoga untuk ini siang bisa ada waktu buat makan siang ya. Dan yang masih sibuk dengan aktivitasnya, pekerjaannya, jangan lupa makan siang biar ada tenaga lagi untuk makan siang ya, untuk bekerja lah ya. Dan buat bapak mama, saudara dong semua, beta harap ini ya semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat di cuaca yang panas dan juga udara kabur masih kalau menurut sih masih menaungi ya, masih ada menyelimuti langit di Kota Kupang dan sekitarnya. Ya, yang pasti sehat-sehat selalu buat bapak mama, saudara dong semua, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitas di siang ini.

0: www.kantorberitanasional.co.id. Portal Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sahabat budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
3: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
2: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
3: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak, bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
2: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
3: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Selagi ke tujuan, dia pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Yeah. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm. Jadi bukan lepas saja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
2: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
3: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak. Dan memang jarang terjadi, karena itu sudah menjadi standar.
2: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Lubatonis, selaku pemerhati budaya Timur, punya harapan tersendiri.
3: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat. Itu bahasa adatnya.
2: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Lubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

104,3 MHz Pro 4RR Kupang. Dan Bapak Mama bahasa daerah dong semua ya. Kalau di saat ini jam-jam makan siang, biasanya kotong yang sudah sempat bawa bekal dari rumah itu akan langsung ini ya memesan makanan dari luar. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, tanpa kotong sadari bahwa kotong pun kebiasaan-kebiasaan ini juga akhirnya membuat kotong jadi Sonde bisa menabung ya, Sonde sempat untuk menabung. Padahal suniat dari awal tahun, pokoknya di tahun 2026 mau menabung, tapi ujung-ujungnya menabung di membeli makan siang ataupun membeli jajan, baju dan segala-galanya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, menghadapi harga yang ya indeks ekonomi melambung tinggi tetapi pendapatan tak kunjung naik, akhirnya membuat kita juga stres ya. Kenapa gaji seperti numpang lewat ataupun hanya minta permisi begitu saja. Nah, kayaknya ketong harus coba yang dilakukan oleh konsumen usia 20-an sampai 30-an di Korea Selatan ya. Jadi dong punya solusi. Jadi konsumen di Korea Selatan ini mereka bisa tetap memesan makanan, minum minuman beralkohol sehingga merokok tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Jadi bukan sulap bukan sihir ya, mereka itu menggunakan salah satu aplikasi yang ada di sana yang menawarkan fungsi sebagai digital placebo. Jadi salah seorang pembeli ataupun konsumen namanya Lee Jo Hyun itu merupakan salah satu penggunanya, dia pekerja kantoran yang mengaku bahwa kalau sedang diet dan selalu membuka sebuah aplikasi ketika rasa lapar melanda. Jadi ia pun menelusuri menu ya, memilih makanan lalu menekan tombol pesan. Yang bikin unik dari ini aplikasi ini ya, walaupun dia seperti aplikasi delivery pada umumnya, bedanya kotong pemakanan yang kotong pesan itu Sonde pernah sampai. Jadi beberapa konsumen, beberapa pembeli pun akhirnya Sonde perlu keluar uang karena ia memesan di platform tersebut di nama Food Never Arrives. Dan aplikasi yang dirancang untuk menyimulasikan proses pemesanan makanan ini ya, ini juga akan memberitahukan kotong tanda terima virtual dan juga estimasi uang serta kalori yang dihemat. Akhirnya kita jadi bisa hitung-hitungan ya. Nah, Bapak Mama, Saudara, aplikasi ini ya itu sudah diunduh lebih dari 10.000 kali sejak diluncurkan di Google Play Store mulai Juli 2026 lalu. Kayaknya abis ini kita juga mesti download ini aplikasi ya. Tapi belum ada deh punya cabang di Kupang gitu. Ya yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, ini kayaknya tergantung kotong punya niat ya. Kalau mau diet untuk kesehatan fisik dan juga dompet, kayaknya semua harus dijalani dari kotong punya niat sendiri. Mau atau sonde?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beribu kota di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kabupaten Malaka merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang memiliki beragam aset budaya. Salah satunya adalah tradisi Mata Musang. Sepintas mendengar kata musang, pikiran kita mungkin saja tertuju pada binatang buas yang biasa ditemukan di hutan. Namun, dalam kehidupan masyarakat Malaka, Mata Musang berhubungan dengan nilai-nilai adat yang sakral. Nah, apa dan bagaimana tradisi ini ada dan berkembang dalam masyarakat Malaka? Dr. Randes Sasistu Satei Seran, seorang pemerhati budaya Malaka, menjelaskannya untuk Anda.
2: Mata Musang itu ada dua kata. Satu mata, satu musang. Mata itu berarti mata manusia, ini dua biji mata itu. Musang itu biji mata itu. Tapi yang dimaksud dengan mata musang mengandung makna bahwa menyangkut perkawinan pihak laki-laki masuk ke keluarga pihak perempuan. Katakanlah satu ketika pihak laki-laki meninggal. Ketika dia meninggal, sebelum dikubur, itulah dibuat satu acara namanya Mata Musang.
1: Bagi masyarakat Malaka, kematian adalah sebuah perjalanan hidup yang tak bisa dihindari oleh seseorang. Karena itu, sebagai penghargaan perlu dibuatkan sebuah ritual tertentu untuk menenteramkan jiwanya. Mata Musang adalah sebuah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Malaka, khususnya suku Fehan, untuk menguburkan orang yang meninggal dunia berdasarkan kesepakatan keluarga. Menurut Sasistius, tradisi adat ini berlangsung bukan saja dalam suku Fehan, namun juga dapat dilakukan ketika seorang pria suku Fehan menikah dengan suku di luar suku Fehan.
2: Adat itu berlaku secara turun-temurun. Perkawinan adat di antara mereka, orang Fehan, itu sudah otomatis. Begitu meninggal, mereka sudah tahu, kedua belah pihak duduk, oke, kamu mau yang mana? Jadi ada kesepakatan sebelum dikuburkan ini jenazah ini. Jadi pada saat itu sudah ada kesepakatan. Jadi jenazahnya disimpan di rumahnya. Jadi sebelum keluarga laki-laki pergi melayat secara resmi, jadi mereka sepakat memang, oh kami mau si A, anak ini. Kalau sudah disetujui, jadi katakanlah 50 meter sebelum jenazah itu disimpan, terus itu anak-anak yang mereka tunjuk sebagai pengganti bapaknya datang bertemu om, tante, keluarga besar dari bapaknya. Setelah bertemu, dikasih sirih pinang sebagai satu tanda untuk mengikat, sebagai tanda bahwa anak ini adalah kami sudah serahkan di pihak laki-laki. itu biasanya pihak laki-laki menyiapkan kain atau selendang. Setelah itu baru mereka rame-rame antar keluarga dari pihak laki-laki dengan anak yang telah mereka pilih tadi, mata musan tadi, mereka menuju ke rumah duka.
1: Tradisi atau ritual mata musang ini biasanya akan dipimpin oleh tetua adat yang ditunjuk dari kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan.
2: Biasanya, jadi pertemuan antara orang-orang tua, antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Pada saat itu, ada satu yang dituakan, katakanlah dari pihak keluarga laki-laki. Nanti dari pihak perempuan siapa yang dituakan? Biasanya menurut adat, karena di sana adalah hak matriarkat, sehingga yang berhak berbicara adalah om. Om dari pihak laki-laki maupun om dari pihak perempuan.
1: Yang cukup mendapat perhatian dari tradisi mata musang adalah ketika terjadi perpisahan antara anak dari ibu yang terpilih oleh suku ayahnya untuk kemudian tinggal terpisah bersama keluarga besar ayahnya. Biasanya akan diwarnai dengan tangisan dan ritual adat taet tebok atau pukul piring. Kemudian anak yang dibawa tersebut akan dijadikan pengganti ayahnya dan mendapatkan hak yang sama seperti ayahnya.
2: Haknya dia. Dia kan pengganti bapaknya. Jadi dia punya hak dalam keluarga bapaknya. Semua hak ada. Tidak ada pembatasan apapun. Dari keluarga ada harta. Kalau pada saat pembagian, pasti dia juga dapat. Kalau tidak ada, jelas dia adalah keluarga daripada bapaknya. Dia diberlakukan sama seperti ketika bapaknya masih kecil sampai dia dewasa. Perlakuannya semua sama. Tidak ada perlakuan istimewa atau dia dianaktirikan. Tidak. Hak, martabat, semua sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Karena dia telah menjadi keluarga laki-laki, bukan keluarga dari mamanya lagi.
1: Sebagai seorang pemerhati budaya orang Fehan di Malaka, Sasistius berharap agar budaya ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya leluhur yang memiliki nilai filosofis dan historis tinggi.
2: Harapan saya ke depan, khususnya kepada orang tua, anak-anak muda, supaya mari kita bentengi diri kita agar budaya asli kita ini tidak boleh termakan oleh perkembangan zaman. Tetapi ini punya makna. Maknanya apa? Kita saling menghargai antara kedua keluarga besar. Saling menghargai. Bahasa lokalnya bilang hakneter malu. Hafuli malu, hakneter itu saling menghargai. Hafuli juga begitu, saling menghargai antara keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. 1000 kali dari keluarga laki-laki itu bapaknya sudah meninggal, kita tetap hormat, itu adalah keluargamu.
1: Sahabat budaya, tradisi mata musang adalah salah satu dari sekian banyak tradisi yang dapat memperkaya kasana budaya kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita dapat belajar darinya. Demikian persembahan mini feature tentang tradisi mata musang orang Fehan di Malaka Barat. Saya Veronica untuk Pro 4 RRI Kupang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Kondisi langit di seputaran kota Kupang dan sekitarnya masih sama ya. Masih dipengaruhi oleh udara kabur akibat dari kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di wilayah Papua Selatan dan juga Maluku Selatan ya. Dan kalau berdasarkan informasi yang diperoleh, BMKG menyebutkan bahwa untuk kondisi ini ya terjadi karena memang sonde ada angin. Kecepatan angin yang rendah ataupun sonde ada angin sama sekali ya, yang membuat kondisi seperti ini bertahan lama. Jadi kalau misalnya seperti di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu kan angin kencang. Jadi membawa untuk menyapu lah, istilahnya seperti itu, menyapu ini asap-asap dan membuat langit di seputaran kota Kupang itu cerah. Berbeda dengan di bulan Oktober yang memang untuk angin sendiri kecepatan anginnya itu sangat rendah ya, sehingga membuat asap pun masih tetap bertahan di langit kota Kupang dan sekitarnya. Nah, Bapak Maba, Saudara, kalau bicara soal angin sampai dengan tanggal 14 Oktober besok itu memang sonde ada wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang ya. Nihil semuanya. Ditambah lagi dengan Nusa Tenggara Timur yang masih berada pada musim kemarau akibat angin monsun timur yang masih aktif. Dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara kotong diimbau untuk sonde memperparah kondisi ini dengan membakar sampah sembarangan ya. Dan yang pasti juga kalau beraktivitas di luar ruangan kotong diminta untuk bisa menggunakan masker biar sonde mengganggu kotong punya aktivitas sehari-hari.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama, Saudara, berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan pengembangan budidaya jagung industri mulai 2027 untuk menjamin pasokan bahan baku pakan ternak. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan petani lokal. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur tidak hanya memiliki pesona wisata pantai dan budaya. Di wilayah Detu Keli, wisatawan dapat menemukan kawasan hutan yang menawarkan udara sejuk, pepohonan hijau, serta suasana alami yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Salah satunya adalah hutan wisata Kebesani yang berada di desa Kebesani, kecamatan Detu Keli. Kawasan ini dikenal sebagai hutan yang masih alami dengan pepohonan yang tumbuh menjulang dan suasana yang sejuk, sehingga menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat siang dan yang pasti selamat beraktivitas di siang yang semakin panas. Makin hari semakin panas ya. Ya dan Bapak Mama Saudara dong semua, beta berharap untuk aktivitas Bapak Mama sonde terganggu dengan cuaca yang panas seperti ini ya. Dan yang pasti di kondisi seperti ini, kotong diimbau untuk jaga kesehatan dan banyak minum air putih biar sonde dehidrasi ya. Jadi kotong punya cairan dalam tubuh tetap terpenuhi, kotong punya aktivitas juga sonde terlalu terasa berat. Dan yang pasti buat bapak mama yang ada di rumah yang sudah merasa jenuh, bosan ya, bisa lakukan peregangan. Jadi biasanya kalau duduk terlalu lama, cobalah untuk jalan-jalan ya, keliling-keliling rumah 20 menit juga cukup ya, atau 15 menit lah buat ketemu punya otot-otot sonde kaku-kaku lagi. Yang pasti Beta Christine masih menemani bapak mama bahas saudara dong semua di ini siang.

0: Cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Mone Ama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
1: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tepatnya diabadikan menjadi Gelana Nalalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelana Nalalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ. Yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya yang berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini, kalau kita baca ceritanya itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu. Ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Ya. Nah, penciptanya Dewama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewama itu Rai Liru yang disebut Liru Bela. Kemudian bumi ini disebut Rai Bela. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Bela. Nah, jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Nah, kemudian orang yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Bela itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah, latar belakang cerita begini. Jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, saya harus ceritakan ini dahulu sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Dauliru, Daurewawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewama sebagai pencipta. Dewama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi. Berkuasa di Liru Bela, berkuasa di Rai Bela, berkuasa juga di Dahi Bela. Jadi penghuninya ada tiga. Yang menghuni Liru Bela itu adalah Dauliru. Yang menghuni Rai Bela itu Rai Wawa. Yang menghuni itu Domenata. Nah, karena kepercayaan orang Sabu itu kepercayaan kepada leluhur. Lalu ada terjadi keajaiban-keajaiban dalam cerita itu. Seperti di kisah Nalalu ini.
0: Kisah Nalalu ini diawali oleh kisah dua orang anak yatim piatu yang menjadi tokoh utamanya. Seperti dituturkan oleh Bapak Hendrik Bunga.
1: Nalalu itu ada dua orang yang yatim piatu. Orang tua sudah meninggal dari kecil. Jadi mereka hanya hidup dengan pengasihan tetangga saja. Tetapi sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu. Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir, tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu. Mereka kecil, kemudian dipelihara oleh pengasihan Dorae Dokowa, artinya orang kampung. Jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Nah, makanya ya mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Mereka lebih mencari sendiri mandiri. Jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya, lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, mereka tidak mau datangi
2: tidak
1: lagi.
2: Mau datangi.
1: Tidak mau datangi lagi. Iya. Gitu. Nah, kemudian sementara mereka di gunung, ada pohon ya. Jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo, dia, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan, dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak. Jadi selalu ke situ. Nah burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu burung kuak juga makan di sana. Jadi sama-sama kuak dengan mereka. Kemudian mereka bilang, wah ini burung ini juga dia mau makan, bikin habis kita punya makanan. Mereka lempar. Tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran, bagaimana ya? Mari kita jerat. Nah, jadi mereka bikin jerat. Dia jerat. Lantas, ya dapatlah itu burung, satu ekor. Mereka senang, wah, lu sudah bisa daging ini. Jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas, lalu yang kakak ini, adipi ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu waduh deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan. Dia bikin api jadi. Sementara adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah kemudian dia kehidupkan api, dia bakar, panggang. Karena mungkin dia lapar ya. Dia tidak ingat adiknya.
2: Iya.
1: Nah dia makan semua, tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabu kerak dah. Nah jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur itu ada. Nah, dalam kerogo dia bilang. Adiknya pergi di sana, ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan, tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah terjadilah keajaiban. Kok subentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran, kan mereka punya rumah dekat laut. Lebih baik saya bermain ya, untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Nah, pergi di laut. Kemudian dia main-main. Dia ikat dengan tali baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini. Itu perahu. Bawa ke atas. Dia lihat, weh kok ini burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas ini. Dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu memperlihatkan diri kepadanya. Lantas tiba-tiba ada perahu. Ada perahu benaran. Tetapi itu perahu biasa. Yang betul-betul. Jadi ini lalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi. Tapi dia bilang, dia lihat ini perahu, saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah. Naik dia kayu ke tengah, dia coba layar, dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat, itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau
2: sebelah timur.
1: Jadi cepat sekali dia pergi. Itu hanya karena kekesalan saja. Akhirnya sampai ke pulau Dao.
0: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan, sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
1: Memang kalau saya amati saat ini anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu, itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita rakyat ini, karena tidak adanya pengaruh alat-alat elektronik yang begini dulu.
2: Iya.
1: Ya, jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Tapi cerita-cerita rakyat ini ada punya dasar. Begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan, perubahan nilai seperti saya katakan, karena pengaruh globalisasi, jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Nah, ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi. Karena iya, dia turun-temurun ada.
0: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
1: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali.
0: Iya.
1: Seperti cerita Nalalu ini nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang perahu Nalalu. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya. Mereka sebut Dabajiu, karena bentuknya seperti bokor. Tapi mereka bisa, ya bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan itu. Apalagi ada di situ yang namanya Kelab Bamaja. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
0: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada, agar tetap lestari.
1: Harapan saya, ya ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu, ya memperhatikan ini. Ada muatan lokal kurikulumnya, iya, tapi mereka tidak berusaha menggali. Dari mana ini digali? Banyak. Orang-orang kampung itu tahu semua cerita. Cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu. Bahkan di orang Sabu di luar. Nah cobalah digali. Jangan hanya duduk. Kemudian bikin batasan pelajaran. Coba cari. Oh, cari di orang kampung cerita. Dan coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik. Sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam iya, diri kita. Hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain. Begitu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Daerah Dong Samua Ayat. Untuk melestarikan budaya menjadi tugas kita bersama ya. Apalagi kalau misalnya memang Gotong punya bakat ya, punya keterampilan lah ya di untuk membuat konten kreatif ataupun konten-konten yang bertemakan budaya, atau mungkin seperti yang dilakukan ya oleh beberapa sineas muda NTT yang memperkenalkan Moko, bisikan logam tua ya, dalam film dokumenternya. Jadi Bapak Mama, saudara dong semua, film yang disutradarai Reynolds Paji dan diproduseri oleh Anggi Alodia ini digarap bersama tim beranggotakan 12 orang. Jadi melalui riset dan juga penelusuran budaya, mereka berupaya untuk menghadirkan pemahaman yang lebih luas tentang Moko, benda budaya yang selama ini dikenal masyarakat Alor sebagai pusaka dan juga bagian penting dalam tradisi belis ataupun perkawinan adat masyarakat Alor ya. Dan film dokumenter ini pun mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Asaduma. Jadi dikatakan bahwa sebagai putra Alor, beliau mengapresiasi hadirnya film dokumenter Moko, bisikan logam tua yang membuka pandangan baru tentang Moko. Bukan sekedar benda pusaka, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sosial, tradisi perkawinan, perdamaian, dan identitas budaya masyarakat Alor. Dan berharap bahwa akan ada lagi ya, untuk dokumenter-dokumenter, film-film dokumenter yang bertemakan budaya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pendengar, sarung sabu merupakan salah satu hasil tenunan masyarakat Saburai Jua yang kaya makna dan filosofi. Sarung sabu umumnya ditenun kaum perempuan dengan teknik tradisional. Kaum perempuan Sabu sejak kecil diajarkan menenun untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai pakaian sehari-hari maupun untuk kepentingan adat. Lewat tenunan, perempuan Sabu seolah ingin menceritakan mengenai kehidupan dan budaya mereka. Cerita itu jelas tergambar lewat motif-motif yang ada, semisal tumbuhan, hewan, garis-garis horizontal maupun vertikal yang menggambarkan kekerabatan dengan sang pencipta dan sesama. Sarung sabu merupakan salah satu mahakarya perempuan sabu yang membutuhkan waktu sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan selimut. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang penenun sarung sabu yang ada di Kota Kupang, yaitu Ibu Erna Haba.
3: Lama waktu pengerjaan sarung sabu ini tergantung benang yang digunakan. Misalnya, kalau benang pabrik itu sekitar 1 bulan, tapi kalau pakai benang yang terbuat dari bahan alam itu, waktunya lebih lama lagi, bisa sampai 1 tahun. Tapi kami penenun ini juga tergantung permintaan pembeli juga, mau motif dan benang apa yang dipakai.
2: Ibu Erna mengatakan selain motif, teknik pewarnaan pada selembar sarung sabu juga turut menentukan harga yang akan dipasarkan. Jika memakai pewarna alami, harganya akan jauh lebih mahal jika dibandingkan pewarna tekstil. Hal itu dapat dimaklumi karena bahan baku pewarna alam susah didapatkan.
3: Selain motif, warna kain sarung juga menentukan mahal atau tidaknya kain tenun, terkhususnya sarung sabu ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika memakai benang atau pewarna alam, tentu harganya akan lebih mahal. Juga motifnya, kalau motif itu susah, maka tentu harganya akan mahal. Tergantung selera pasar begitu.
2: Jika dilihat sekilas, orang mungkin akan bosan dengan warna yang dihasilkan pada kain sarung sabu yang cenderung gelap. Namun kekhasan warna tersebutlah yang membuat masyarakat NTT pada umumnya langsung mengenali asal sarung tersebut.
3: Ya, kalau orang lihat mungkin dong akan bosan karena memang warna-warna dasar seperti hitam, biru, putih yang ditawarkan pada sarung sabu. Tapi disitulah letak keistimewaannya. Begitu orang lihat motif dan warna sarung langsung tahu kalau ini memang sarung sabu.
2: Seiring waktu, sarung sabu saat ini menjelma menjadi tren fashion yang menarik. Banyak desainer lokal maupun Indonesia yang kemudian tertarik memadupadankan sarung tersebut dengan bahan tekstil lainnya sehingga lebih fashionable. Menurut Ibu Erna, ia mengapresiasi hal itu. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sarung sabu punya jalannya sendiri.
3: Sekarang kita bersyukur kalau sarung sabu ini sudah dimodifikasi jadi baju-baju yang menarik. Kemudian ada produk turunannya seperti blazer, tas, dompet, dan sepatu juga. Ini sangat membanggakan. Jadi kita bersyukur sarung sabu sudah punya jalannya sendiri.
2: Ibu Erna berharap ke depan sarung sabu semakin banyak diminati oleh para pecinta tenun, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur dan Nusantara, tetapi juga masyarakat dunia.
3: Sebagai penenun, kami berharap tenun ikat sabu teristimewa sarung sabu akan terus diminati oleh semua pecinta tenun di bumi Flobamora, Nusantara maupun masyarakat dunia. Dan kami juga berharap proses promosi terus berlangsung, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Pendengar, masa depan tenun ikat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan sarung sabu pada khususnya akan sangat cerah jika diimbangi peningkatan kualitas dan juga eksistensi para penenun yang selalu setia bercerita lewat selembar kain. Saya, Delianti Babo, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan bapak mama saudara dong semua ya, di ini siang Kotong selalu diingatkan untuk selalu banyak mengonsumsi air putih, minum air putih lebih banyak ya. Dan yang pasti bapak mama saudara dong semua, Kotong juga selalu diingatkan kalau bisa ini ya, bisa mengonsumsi sayur dan juga buah-buahan yang banyak mengandung mineral ataupun air, biar ketong sonde dehidrasi begitu, ketemu aktivitas juga sonde terganggu. Ya, yang pasti bapak mama saudara di ini siang untuk sasado siang masih terus menemani bapak mama saudara dong semua. Nanti di pukul 14 ketong akan gabung dengan Perompat Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Setelah itu nanti beta akan kembali menemani bapak mama saudara dong semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Maba-maba, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang nelayan bernama Boy Singh dalam kondisi selamat setelah dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Boy ditemukan terdampar di Pulau Pura. Dan menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman mengatakan informasi kejadian diterima Pos SAR Alor pada pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah dari istri korban Margarita Padama. Saat kejadian korban sempat berteriak meminta tolong dan terdengar warga sekitar. Namun saat warga melakukan pencarian, korban beserta sampannya sudah tidak terlihat lagi. Upaya pencarian oleh keluarga dan nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga dilaporkan ke tim SAR. Beralih ke informasi berikut, Bukit Nilo menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan menjadi salah satu ikon wisata religi di wilayah tersebut. Patung Bunda Maria menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Bukit Nilo. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga dapat menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan kita akan gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po.

0: Yeah. Nah, apa mah senyum-senyum kagak rela apa? Belum ayo naikin. Kita hari ini Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa.
0: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
1: Alhamdulillah baik Mpok. Sehat diri semuanya.
0: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
1: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
0: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya Mas ya.
1: Betul.
0: Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
1: Iya benar.
0: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
1: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
0: hai. Ya. Ayo yang kompak. Pak halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
1: Mic-nya dihidupkan.
0: Apa kagak rela gitu nyebutin aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pak Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
1: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
0: Iya kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
1: Betul sekali.
0: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
1: Lempur Kerinci
0: ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
1: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih dikondisikan Pak.
0: Oh masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama Mpok.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
0: Oh makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya Mas ya.
1: Iya. kelihatan kok di situ. Oh. Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh. Sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya, Bang ya.
1: Yep.
0: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti nggak jelas nanti. Iya. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
0: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba
0: ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak iya, legenda betul. Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, Abang deh ya, sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
1: Iya. Ya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya, kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
1: Ya, memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu. Ya, oke.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
1: Halo, assalamualaikum Pak Das.
0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum saya sambung ya Pak Das.
0: Ini by phone apa by Zoom?
1: By phone, Pak.
0: Oh, by phone, oke.
1: Okay. Iya.
0: Halo.
1: Halo juga.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil, Pak, ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke. Iya.
0: Halo, Pak Des, selamat siang. Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
0: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
0: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci. Di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
1: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, acara sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
1: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
2: Baik, baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
1: Siapa Anda?
2: Untuk mengenali sejarah.
1: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
1: Siap.
2: Nah, Zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
1: Oke. Nah,
2: jadi ada tiga Sagindo. Tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Bakuncing.
1: Iya.
2: Ini Jarangpang Tinggi.
1: Iya, iya.
2: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak. Di Tanjung Kasemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu. Baik. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Papus Sungai Tenang.
1: Okay. Nah,
2: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan gitu sekarang itu.
1: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
1: Baik, baik.
2: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
1: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
1: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang orang satu lah dikala itu.
1: Iya.
2: Dan di saat belak mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengikat peluncurnya. Sehingga di setiap itu kita diserang keras.
1: Baik.
2: Jadi Solo maksud Solo itu ada itu abu gitu.
1: Iya iya.
2: Jadi ibu dari Putin Solo Makat ini bernama Putri Jindai Alus.
1: Siap.
2: Putri Jindai Alus dia punya anak gadisan. Dia itu Putri Solo Makat. Kelar ibunya itu kelar dalam upacara. Ibunya adalah Sumpit Gading bernama Sumpit Gading bernama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkata kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan dia adalah satu-satunya dari kebantik di pala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang dari Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin bernama Ertan. Yang satu lagi datang lagi bekasnya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera matahari kepala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung bintang berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dalam siapa yang mengingatkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena sanksi, karena semua tanah sudah dipenuhi. Pada cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
1: Iya.
2: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
1: Iya.
2: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti kalau nanti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah.
1: Iya.
2: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi resikan putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminci. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu menunjuk medasnya. Berkaca di atas medasnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu, kata Putih, ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kaco. Nah, itu makanya bernama Danau Kaco.
1: Oke.
2: Nah, begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaca itu terbentuk ya, Pak ya?
2: Ya, itu nama Danau Kaca itu terbentuk.
1: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
2: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari ETS itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, pasti kita kaget. Kita pengunjung pasti kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di Lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional teritorial. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco gitu. Supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Jadi tetap
1: baik. Baik-baik Pak, ini saya juga kepengen tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi mukti, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
2: Mungkin satu lagi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasan itu sanksi sosialnya.
1: Oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu
1: apa
2: ini bagaimana Kaco, turun temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka ini. Dan juga saya sudah bikin ada 3 cerita rakyat Lempur itu sebelum saya kumpulkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco legenda ini, dan kedua Putri Ayu Mariam kepada negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Kuti Dukuh Sayo. Dari mana gelar sebagai Abu Mu'adil. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Baru
2: semua kita eksik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Kuti Ayu Mariam ketemu Lempur dengan Kuti Dukuh Sayo itu sudah sering saya panggungkan, drama panggung
1: kita. Oke. Sudah dibikin drama dalam sebuah panggung, Pak ya?
2: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
2: Sekarang?
1: Iya.
2: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik Mancanegara maupun lokal, itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang.
1: Oke.
2: Dan sekarang para turis, dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini kumpulan
1: dan itu. Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Ya, betul. Mm-hmm. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupur namanya itu dan mengelola adat peribumi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
2: Ada beberapa memasuki beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
1: Oh.
2: Asrian.
1: Oh, seperti itu. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Tapi ketika saya misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
2: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco, ya?
2: Enggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
1: Nggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan tanah.
1: Oh,
2: jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam. Yang
1: perlu dikasih. Baik, luar biasa, Pak Das.
0: Oke, Bang Ahmad.
1: Iya, Pak.
0: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah kata Mpok udah dipanggil gak
0: jadi nambah. Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Siap, Pak.
0: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
0: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
1: Bisa. Ya. 0811-6707-9920.
0: Oke. Okay. Cuma satu nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
0: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik. Lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nova.
1: Iya, Mpok Nova. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiri ya, Mpok Nova. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Kenapa saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan
3: Bang
1: Cigur
3: Ahmad, ya.
1: Iya.
3: Ya. Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya, itu toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci
1: iya.
3: Luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Heeh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan yang, Bu Ria, Bu.
3: Dulu, sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita banyak.
3: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, pengen tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa Blaam. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Nah, kultura, culture, ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Sepertinya
2: bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu fungsi sosialnya sangat salah dengar
1: begitu. Ya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik.
1: Mm-hmm.
4: Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi gitu. Nah, itulah tadi, itu keindahan pantuan ini tadi, maka Danau Kaisma ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Jadi sampai itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisma, mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisma itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu Pak. Ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita berceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja ini membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya ajarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak, baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Siapa nama panggilannya saya, siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama maknya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak ada. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu. Makanya enggak tahu pakai baju.
1: Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Oh, ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Okay. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu kok
1: ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya dari dunia ya, SMA 5 ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya, itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi.
1: Benar-benar.
4: Danau Kacau teman-teman akan hapus bahan kayu dan kadang di kota itu. Maka kelestarian alam harus
1: dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan tikus itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan negara, hutan yang
1: okay.
4: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah dilarang. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Beberapa saat yang lalu memang untuk RRI Pro 4 Kupang sonde mengudara ya, dikarenakan ada pemadaman aliran listrik di sore ini. Tapi kembali lagi Beta Christine menemani Bapak Mama Saudara dong semua ya. Dengan musik dangdut, sekarang saatnya Kotong untuk berjoget, berdendang, berbagi pantun di musik dangdut sore ini ya. Jadi buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, atau mungkin ingin menyapa orang-orang terkasih, silahkan gabung melalui Kotong Pung Lain Telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini ya. Dan yang pasti tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang Pro Dangdut. Mari dangdutan ya di sore ini. Beta Christine menemani Baba Mama bahas saudara dong semua di Pro Dangdut RR Kupang ya Pro 4. Dan satu pantun buat Baba Mama bahas saudara dong semua. Jalan-jalan ke kota Kupang, jangan lupa membeli ikan. Bapak Mama, Bapak Saudara, mari bergabung di Pro Dangdut biar lebih menyenangkan. Ya, dan biar kita punya sore ini lebih menyenangkan ya, lebih berbahagia lagi. Karena biasanya kalau kita suhu capek-capek, dari tempat aktivitas atau mungkin sedang di tempat aktivitas, terus tiba-tiba ada yang kasih salam, itu dia pun merasa capek tuh langsung hilang ya. Apalagi mungkin dapat salam dari si dia yang suhu takser 5 tahun. Lama ya. Dan yang pasti Bapak Mama bahas saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, sekali lagi silahkan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk ini sore Pro Dangdut menemani Bapak Mama bahas saudara sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan apa kabar Bapak Mama dong? Sehat-sehat selalu ya. Satu pantun lah buat Bapak Mama di sore ini. Sore hari minum jamu, ditemani roti di atas meja. Bapak Mama, saudara, kami tunggu, iya, kami tunggu untuk gabung bersama, ramaikan suasana. Pro Danut akan kembali menemani Bapak Mama bahas saudara di ini sore setelah berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti sekali lagi buat Bapak Mama bahas saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: Pulau 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, Saudara, berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pelantikan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI, di 3 Kabupaten Sedaratan Flores secara terpadu di satu lokasi, yakni Kota Ende, sebagai langkah taktis dan strategis yang diambil pengurus IWAPI NTT di tengah kondisi daerah yang dilanda musibah bencana gempa pada pertengahan Agustus 2026 lalu. 3 pengurus Dewan Pimpinan Cabang IWAPI yang dilantik adalah IWAPI Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo. Pelantikan tersebut menurut Ketua IWAPI Nusa Tenggara Timur Ince Sayuna memberikan keabsahan legal formal organisasi secara cepat agar kepengurusan di daerah terdampak bencana memiliki kewenangan resmi dan sah secara hukum. Beralih ke informasi berikut. Himpunan Tamu Wisata Indonesia Ngada mulai mengembangkan program literasi sejarah untuk memperkuat narasi budaya pada setiap destinasi wisata. Program ini bertujuan agar setiap pengunjung tidak hanya melihat keindahan fisik, tetapi juga memahami makna mendalam di baliknya. Ketua HPI Ngada, Claudius Sua, mengatakan, sejarah luhur suku Ngada perlu didokumentasikan dengan sangat baik dalam bentuk buku saku. Buku tersebut akan menjadi panduan bagi para pemandu dalam menyampaikan informasi yang konsisten kepada seluruh wisatawan yang datang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

KRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan kira-kira apa yang lebih bergelora dari cinta? Cinta itu memang selalu bikin ketong bergelora ya. Apalagi kalau misalnya baru merasakan cinta dengan orang yang baru, itu langsung bergelora ya. Itu orang bilang segala sesuatu itu akan terasa nikmat. Yang dulu ketong merasa bahwa sonde bagus, sonde nikmat ya, ketong melihat daun bergoyang pun ketong akan merasa lucu, akan merasa bahagia ya. Ya itulah, itulah yang namanya dimabuk cinta ya, bikin ketong itu mabuk kepayang begitu. Ya, dan selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut kembali menemani bapak mama, bapak saudara dong semua. Dan selamat sore, beta menyapa buat yang sudah gabung di live TikToknya RR Kupang ya. Ada Kakak Mel 007. Jadi bukan James Bond 007, tapi Kakak Mel 007. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang ini sore mau berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu ya bapak mama, bapak saudara yang sudah gabung di Pro Dangdut sore ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore dengan
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa gerangan?
1: Dengan Ahmad Tommy dari Nunung Sabu.
0: Ahmad Tommy, lama tidak bersua ya.
1: Ya, biasa bergabung malam,
0: Sa. Oh, gabung malam, Sa. Ini kayaknya orang malam begitu, ya.
1: Itu lagi.
0: Ahmad Tommy, ada pantun puisi tak kata Kiko?
1: Ada.
0: Silakan.
1: Coba menggoreng Mona kalau senyum karena memang
0: cakep. Halo?
1: Jangan percaya kupingnya miri kalau diraba katanya kosong.
0: Amat tahu ibu suara kurang jelas ya? Apa? Pantun yang palalu.
1: Oh, ya, kurang jelas.
0: Kayaknya mesti ulang lagi di pantun. Kita bisa balas dengan cakep gitu ya.
1: Coba menggodeng Nona kalau senyum tanahnya mau.
0: Cakep. Coba.
1: Jangan percaya kupingnya miri kalau sudah apa satunya kosong.
0: Ah, ya cakep. Pokoknya jangan udah percaya ya hari begini. Ya. Baik. Ada lagi kok.
1: Ular naga di atas batu saling emas dalam perutnya.
0: Cakep.
1: Tanam pisah di dalam atau rumah datang lapor bergoyang repot tak pegang tunangan saya 7 tahun dan penjara.
0: Cakep, itu bahaya tuh ya. Itu so bahaya itu kalau yang model-model begitu dong. Baik. Ya?
1: Begitu sah.
0: Cukup sekian saya untuk hari ini ya.
1: Sama Federico.
0: Dengan Christine.
1: Ajin.
0: Itu jauh sekali ya.
1: Oh.
0: Ayo. Tebak-tebak.
1: Ini.
0: Di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan.
1: Lagunya dulu baru
0: beta. Lagu di sini ada Goyang Rumang, ada Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, Sepiring Berdua, Memandangmu, Terus Itu Pacar Lima Langkah, Sapin Melayu, Jatuh Bangun, Mahadayat Cinta.
1: Gitu ya, Bro. Nah, ini apa sah?
0: Yang mana?
1: Ini pertama saya tadi tuh.
0: Oh, Goyang Rumang. Baik. Goyang Rumang buat siapa?
1: Ya, kasih orang-orang yang kenal kita, bisa mereka selalu gitu aja. So.
0: Baik. Itu sah?
1: Salam yang pertama kasih ini Mama Ima Patululi, Ani Patululi, Miki Camplo, Dani Camplo.
0: Iya.
1: Ini Jan Lantakari.
0: Iya.
1: Ya, ini Mantape.
0: Iya.
1: Ayah Lepas Leu. Om Miller, Pak Ikila.
0: Iya.
1: Om Mendara Kenamo.
0: Ini
1: Om Bujang Momere.
0: Iya.
1: sama Ibu Jati Wolosobo.
0: Baik.
1: Sama Mama di Bismara. Nah, mungkin begitu ya, Nurasin.
0: Iya, baik. Terima kasih. Iya, shalom. Selamat sore, terima kasih buat Ahmad Tommy di Admin Bondela ya. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh ya. Halo Kakak Ano, apakah yang dikau bawa? Oke, Anda itu ya, titip-titip ya. Say hello dulu di.
2: Hai guys, bapak mama, bapak saudara.
0: Wish, Anda seperti memimpin KKR ya. Baiklah, nyahlah engkau. Ya, dan kita sapa lagi yang sudah gabung di sore ini ya. Pro Dangdut, halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore Kakak Cecilia, apa kabar?
3: Ih.
0: Ih, kenapa kenapa harus mulai dengan kata ih? ada apa bilangan?
3: Ada saja.
0: Ada sa.
3: Iya, dok.
0: Kayak ada yang bikin sakit hati.
3: Iya, ada yang bikin kecewa.
0: Tolong yang bikin kecewa Kakak Cecilia itu tolong ya. Jangan lukai dia.
3: Yang aku bilang itu yang komis-komis.
0: Oh, yang suka miskomis.
3: Iya, dok.
0: Baik. Itu mungkin pemuja rahasia ya.
3: Sepertinya begitu. Oh,
0: sepertinya begitu. Tolong ya para pemuja rahasia ya.
3: Kalau Kristin ada teka-teki,
0: boleh, sangat boleh. Silakan teka-tekinya apa?
3: Teka-tekinya kotor tidak bisa dicuci. Robek tidak bisa dijahit. Apakah itu?
0: Kotor tidak bisa dicuci. Robek tidak bisa dijahit.
3: Iya.
0: Tunggu.
3: Berapa huruf KE?
0: Ah, berapa huruf?
3: Huruf KE duluan, KERA.
0: Kain? Bukan.
3: Bukan M.
0: Karpet? Bukan.
3: Care?
0: Hah? Apa? Care apa? Lupa kita ya, kita lupa ya saudara-saudara. Dem clue apa? Clue, kasih clue.
3: Kan dia punya clue-nya K-E, K-E-R-T-A-S. Dia penjelasannya
0: kertas. Oke. Itu bukan dem clue lah, itu suka tahu dem jawaban. Luar biasa ya. Iya. Ada lagi Kakak Cecilia?
3: Apa yang rajin, selalu rajin bekerja.
0: Saya.
3: Tapi ini kakak Kristin, apa yang selalu paling rajin bekerja tapi tidak mendapatkan gaji? Apa?
0: Rajin bekerja tapi tidak mendapatkan gaji, semut. Kalau bukan semut, kalau bukan semut apa ya? Semut yang paling rajin bekerja.
3: Hah? Apa maksudnya ya? Tekad pikirnya begini.
0: Oh iya, Karmani.
3: Yang paling rajin bekerja. Tekad kita tidur. Namun tidak dapat, tak pernah dapat gaji.
0: Dia rajin kerja, sani pernah tidur, tapi sani pernah dapat gaji.
3: Saat kita maksudnya apa yang paling rajin bekerja di saat kamu tidur?
0: Bulan, bintang dan segala sesuatu yang ada di langit.
3: Napa kehidupan
0: kalau begitu. Luar biasa ya teka-teki hari ini ya. Terima kasih Kakak Cecilia sudah berbagi kebahagiaan di sore ini.
3: Oke, lagunya apa ya?
0: Lagunya di mana ada kamu di situ ada aku sepiring.
3: Itu
0: Susan pakai lama lain. Salam-salam buat apa?
3: Salamnya buat yang baru selamat sore. Buat Om Herman di belakang Kartita itu salam kenal balik dari Cecilia.
0: Iya.
3: Jangan protes lagi ke sini Susenggo ini. Kayaknya buat Kapari di Boboya tidak bergabung. Dan buat semua-semua saja obat kawati di Peruna juga. Tadi bernama Litri kan?
0: Iya.
3: Tadi jam 3 itu Litri padang kan?
0: Iya, betul sekali ya. Tadi sempat padang.
3: Saya pindah ke Perompat
0: dari Pusat
3: hilang
0: semua. Perompat
3: juga
0: hilang.
3: Tiga, empat, pokoknya radio Perompat, Perompat 2 dan 3 hilang. Jadi aku pikir wah ini padang di dalam tempelo ini.
0: Itu sudah. Mati lampu sah.
3: Ya kan kita
0: sekali di udara tetap di udara. Hanya kalau mati lampu ya agak turun sedikit.
3: Oke deh Kak Kriti.
0: Bye bye. Terima kasih Kakak Cecilia di Mentasi, Menutapen ya. Salah nanti dapat protes. Selamat sore semuanya yang sore ini juga sedang sibuk dengan segala aktivitasnya. Dan pasti buat mau gabung berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui ketampung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Kakak Tisila, katanya selamat sore Kakak Pro Dangdut. Dangdut adalah kit. Silahkan yang mau gabung. Terima kasih Kakak Tisila ya. Kakak Linda Idris, jangan cemburu Bay Vita Alvia ya. Salam buat Ibu Ima di Momere. Terima kasih Kakak sudah gabung. Dan buat Bapak Mama, Saudara semua yang mau gabung masih terlalu boleh ya, melalui ketampung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa lagi yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Kak Christine.
0: Selamat sore Dangdut. Kakak Wati, apa kabar orang Perumnas?
4: Alhamdulillah sehat Kak Christine juga.
0: Kabar baik-baik, terima kasih. Kakak Wati ini selalu ya suaranya lembut begitu ya.
4: Aduh enak.
0: Kayaknya cocok jadi penyiar. Baik-baik. Kakak Wati ada pantun puisi teka-teki kok?
4: Pantun pasti ada.
0: Silahkan.
4: Oke, mohon dibantu cakepnya.
0: Pasti.
4: Bang Toyib beli itik.
0: Cakep.
4: Belinya di Bengkulu.
0: Cakep.
4: Kak Christine sucang itu.
0: Cakep.
4: Bikin abang senyum mulu.
0: Cakep. Luar biasa ya, abang tukang bakso.
4: Abang Toyib.
0: Abang Toyib. Jangan pulang. Baik. Terima kasih untuk
4: penjelasannya.
0: Oh, satu lagi. Silakan.
4: Ada gula, ada kopi.
0: Cakep.
4: Ada gergaji, ada pisau melati.
0: Cakep. Agak horor ya.
4: Rilu ini sudah berapi-api.
0: Cakep.
4: Melanti abang, sepujaan hati.
0: Cakep. Memang Bang Toyib ini bikin Kakak Wati merindu ya. Baik. Terima kasih, luar biasa. Kami merasa terhibur ya sore ini ya. Pantunya. Ini yang merasa jadi Bang Toyib harap berkabar ya. Baik.
4: Lagi diumpetin.
0: Oh begitu. Ya. Dia ada main sembunyi. Baik, Kakak Wati.
4: Lagi ngumpet.
0: Silakan. Ini sore.
4: Salam.
0: Salam, silakan.
4: Iya. Salam yang pertama tadi untuk Kak Cecilia yang merulai. Bu Herman Kartita gabung dong. Tadi iya benar, listrik padam tadi kan?
0: Iya betul. Kayaknya bukan hanya di Tompelo, saya.
4: Perumnas nyala.
0: Perumnas nyala.
4: Ya, prosesnya.
0: Berarti kayaknya dekat-dekat. Tempel
4: langganan.
0: Langganan. Langganan. Baik,
4: selamatkan kakak. Iya, Mbak Jensi, Mbak Jensi, Kakak Joy.
0: Iya.
4: Bung Yofen. Bung Miller, yeah. Bung Endang, Opa Elmi. Kak Diona. Serta semua yang lagi monitor. Yang sudah lewat tadi yang pertama. Siapa? Anatomi.
0: Anatomi, oh,
4: Anatomi
0: di NBD.
4: Anatomi di NBD. Salam kenal.
0: Iya.
4: Serta yang lagi monitor semua. Selamat sore. Selamat menikmati pemirsa sore. Jangan lupa hentikan sejenak jika lagu goyang dulu.
0: Iya, joget bersama.
4: Lagunya ya. Ikutan aja Kak Kristin.
0: Iya, Kak Kawati.
4: Iya. Kak Kristin, iya. Selamat bertugas. Selamat menikmati.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Bye-bye.
0: Bye-bye. Dan buat Bapak Mama, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh ya. Kakak Linda Idris, katanya salam dangdut dari Ternate. Terima kasih Kakak Linda. Beda sapa dulu ya yang sudah gabung di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut, halo.
5: Halo, dangdut dangdut kita.
0: Iya, Kakak. Oke, feedback Kakak.
5: Amah Herman dan Kersitan.
0: Amah Herman agak feedback ini sore Amah. Mungkin bisa Adi kok kasih kecil sedikit kata. Kok radio kok.
5: Mecap nomor.
0: Ya.
5: Ini pakai mecap nomor ini untuk nomor ada.
0: Baik, sandi apa-apa. Maksudnya radio monitor mungkin bisa kasih kecil sedikit supaya sandi feedback Amah. Oh, terlalu dekat. Agak jauh sedikit, toh?
5: Iya.
0: Ay, tak putus, eh? Baik, Amah Herman bisa coba lagi gabung melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung ya di WhatsApp-nya Pro 4 RR Kupang. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
6: Orang Niki-Niki, ada Mama Aileen.
0: Mama Aileen, orang Niki-Niki. Di Niki-Niki subuh hujan kok.
6: Aduh, panas terik, Kak Kristin.
0: Panas terik, membara, eh.
6: Nyeri, Kak Kristin.
0: Nyeri, sama dengan di Kupang. Mbak angin kok sonde, di Niki-Niki?
6: Iya, Kak.
0: Di Niki-Niki, mbak angin kok sonde?
6: Angin, tapi ada kabut asap ini.
0: Halo, senjau beda dengan di Oye Bobo.
6: Iya, Kak.
0: Kan di sini juga udah hujan lagi, sana hujan ya. Maksudnya bak angin, panas, agak sedikit ini ya. Sedikit bak kabur di udara.
6: Iya, iya.
0: Kak Mama Aileen, ada pantun puisi tak teki?
6: Di sana ada, Kak Chris.
0: Sana ada. Nah, sudah nih. Kalau begitu mau dengar lagu yang mana?
6: Di Kak Lipin, sudah terlagu.
0: Ada memandangmu terpesona, terus itu pacar lima langkah, sapi melayu, jatuh bangun, dan maha daya cinta.
6: Yang kedua, Kakak Kristin.
0: Yang kedua, terpesona. Terpesona ya. Dengan Aileen Pumbapa, kok?
6: Itu,
0: Kakak Kristin. Itu, sebenarnya. Ada yang bisa menggantikan.
6: Namanya sejanji di altar tidak.
0: Oh, begitu. Baik, baik. Silakan salam-salamnya.
6: Yang pertama buat Kak Kristin yang lagi bersama, kita sangat Kak.
0: Iya.
6: Dan berkati Kak Kristin dan keluarga, rezeki.
0: Iya.
6: Ya, punya kelancar segala sesuatunya Kak Kristin.
0: Baik.
6: Ya, Bapak Dandir Lasi, Bapak Dion Johane.
0: Iya.
6: Kiri, kemudian Kak Ari, Kak Mirki Cantle. Kak Ui, Kak Udi, Mak Gisi, Mak Gini, Kristin Kak Kekini. Bapak Lesteran, Bapak Maiki, Bapak Nihunia, Pak Damker, Pak Dhani, Kak Fiyadi, Pak Miller, Adi Melani, Amma Tony,
0: iya.
6: Terus Nihiyati, Nandi, Kak Mahadi, dia kasih tarimu ini.
0: Iya.
6: Terus Kak Irina Konene, terus ini apa siapa lagi di Afrika?
0: Siapa lagi?
6: Pokoknya semua yang sementara pantau terus ini. Semoga diberkati selalu dari
0: Mahkota,
6: murah rezekinya,
0: amin.
6: Segala sesuatunya,
0: amin.
6: Dan tetap menolong kita rezeki apa yang menjadikan kita.
0: Iya, baik.
6: Terima kasih, Kak Kristi.
0: Terima kasih kembali. Tuhan memberkati juga Mama Aileen berserta keluarga. Buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung berbagi pantun puisi atau teka-teki di Pro Dangdut ya, silakan gabung melalui ketumpung lain telepon di 0380833499. Karena ini minggu ini banyak sekali yang jual mangga di pinggir jalan. Jadi kita mau kasih pantun yang ada kata mangganya ya. Beli mangga di pinggir jalan, mangga manis enak rasanya. Ayo gabung Bapak Mama Bersaudara, Bapak Mama Bersaudara dan kawan-kawan, biar ketang seru-seru di acara kita di Pro Dangdut RRI Kupang. Dan kami masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, ketang masih menemani Bapak Mama di ini sore ya, dengan musik dangdut tentunya. Dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-382-0143. Bapak Mama juga bisa komen ya di live TikToknya RRI Kupang. Jadi bisa kasih salam atau mungkin mau dengar lagu dangdut yang mana, bisa ya langsung saja, jangan pakai lama. Ya, dan yang pasti di ini sore untuk Pro Dangdut menemani aktivitas Bapak Mama dong semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 8 dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan buat bapak mama dan saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketampung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-382-0104 3. Berbagi pantun, puisi, teka-teki ataupun menyapa orang-orang terkasih buat si dia yang jauh di mata, dekat di hati ya. Dan yang pasti di ini sore ada beberapa lagu yang sudah ketemu siapkan di playlistnya Pro Dangdut RRI Kupang Pro 4 ya. Ketemu di ini sore buat bapak mama yang mau berbagi pantun sekali lagi silahkan. Bisa juga nanti langsung komen di live TikToknya RRI Kupang ya. Satu pantun dulu buat bapak mama bel saudara dong semua. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya sehingga membeli ketan. Jangan lewatkan serunya acara kita. Mari bergabung dan berbagi salam serta menyapa ya. Silahkan gabung melalui ketampung lain telepon ya. Ketemu seru-seruan di ini sore, bikin ini sore yang masih panas ya, karena memang masih musim kemarau, masih kalau mau dibilang sih ini memasuki puncak musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan yang pasti bapak mama dan saudara Pro Dangdut masih menemani bapak mama di ini sore yang ingin kasih semangat juga buat teman-teman ya, buat saudara yang mungkin ini sore juga masih sibuk dengan segala dia punya aktivitas, silahkan ya. Atau mungkin yang mau lari sore, jalan sore sambil dengar Pro Dangdut, terlalu boleh, silahkan ya, gabung untuk ramaikan ini sore di Pro Dangdut RRI Kupang ya. Dan yang pasti bapak mama dan saudara dong semua, sehat-sehat, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya ya. Itu coba sapa dulu kakak-kakak yang tadi sudah gabung, ada Mbak Mary Detan juga ya, yang selalu memantau Pro 4 RRI Kupang. Kakak sesuai isi hati ya, katanya lagu dari Silat Open Up. Nanti setelah ini baru beta putarkan. Karena sekarang masih di Pro Dangdut, jadi kita hanya memutarkan lagu-lagu dangdut ya. Khusus lagu dangdut. Ya, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Beta Christine masih menemani bapak mama dan saudara dan semua yang tadi sudah request sepiring berdua, walaupun sondai kenyang ya. Ya, namanya jatuh cinta pasti mau sepiring berdua pun rasanya terasa nikmat ya.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bang, Saudara dong, semua sampai di sini Pro Dangdut menemani Bapak Mama ya untuk hari ini, hari Selasa. Selalu semangat dalam melakukan aktivitasnya, dan yang pasti Sasanda Sore masih menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI.

Bapak mama dan saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada 3. 3 itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu warnanya ada 3, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut Atapolo.
0: Delio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sanak keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan saudara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liu Lai, Kais Son Bai, dan Tenai Pah Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banu Naik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaens Pigaventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20.

Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nona, dengar. Sayangku.
1: Tidak bisa.
0: Tapi saya bisa jagaku.
1: G, sesuadaji. Kita tidak bisa. Kau baik sekali. Makanya Sa tidak mau kau buat hati hancur karena Sa. Kita teman. Sa suanggap kau sapu kakak. Kau mengerti Sa dulu.
0: Oh, kau suadaji kah? Nah baik sudah. Kalau begitu, biar sapu cinta dia berkembang dengan rahasia. Kamu dua baik-baik sudah ya.
1: G, saya minta maaf. Genji, saya minta maaf.
0: Bah, tak apa-apa. Cukup saya saja ya. Orang lain jangan.
2: Mati.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Bank sampah Gelingko yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur tarima sekitar 10 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi mulai dari botol kaca, botol plastik sampai kaleng aluminium. Direktur Bank Sampah Gelingko Miranda bilang jenis sampah yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan mitra pembeli atau off-taker. Saat ini pihaknya bekerja sama dengan Kole Project untuk menyalurkan sampah yang telah dikumpulkan. Guna mendukung pengumpulan sampah, Bank Sampah Gelingko menggelar kegiatan Selasa Setor Sampah yang dilaksanakan setiap Selasa sore. Itu kegiatan jadi kesempatan buat nasabah kokasi sampah yang sudi pilih supaya dapat ditimbang dan dikelola sesuai jenisnya. Melalui program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Manggarai Barat berharap semakin banyak masyarakat terlibat dalam pemilahan sampah, sehingga sampah yang masih bernilai ekonomi dapat didaur ulang atau dijual. Pindah ke informasi berikut. Pameran Pendidikan 2026 di Kabupaten Flores Timur dirancang sebagai ruang berbagi praktik baik dan inovasi pembelajaran antar sekolah. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Yones Eka Putra Lamuri bilang, pameran tersebut sonde hanya berfungsi sebagai tempat memajang hasil karya siswa dan guru. Dia kasih tahu, stand pameran dirancang supaya pengunjung dapat melihat karya, bertanya, dan mempraktikkan langsung proses pembuatannya. Konsep tersebut mendorong interaksi dan pertukaran pengetahuan antar peserta. Menurut Yones, pameran juga jadi kesempatan buat sekolah kobelajar inovasi yang diterapkan sekolah lain. Praktik baik tersebut dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan metode belajar dan teknologi pembelajaran. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua Dan malam hari ini bersama dengan Raten lah yang kembali hadir untuk temani semuanya di Sasando Sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti. Karmana kabar di hari ini? Semoga semuanya masih sehat-sehat, semuanya masih tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa ya, dan yang masih terus beraktivitas, kita semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan. Ju, ingat, hati-hati di jalan, apalagi kalau malam-malam begini ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kebiasaan kan kalau kotong suka kerja terlalu capek dari pagi sampai malam, terus giliran pas mau pulang kepingin cepat-cepat mau sampai rumah, kotong buang ke gas nih, kotong sana hitung-hitung lah ya. Pokoknya kotong harus cepat su sampai rumah. Jangan ya, pokoknya tetap hati-hati, tetap dengan kecepatan yang standar ya. Karena jam-jam begini otomatis pasti banyak juga yang pulang ataupun yang mau keluar begitu. Jadi untuk intensitas kendaraan begitu di jam-jam begini pasti rame di Kota Kupang, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi harus hati-hati ya, soalnya penglihatan di malam hari dengan siang hari itu bukan sedikit berbeda, tapi memang berbeda ya. Apalagi lampu kendaraan juga sudah dinyalakan, otomatis pasti kotong juga merasa silau begitu, silau orang Kupang bilang. Apalagi kalau kendaraan yang berlawanan arah dari kotong itu pakai lampu jauh. Nah, itu tuh yang bikin kotong kerepotan begitu untuk melihat jalan di depan kendaraan yang ada di kotong depan begitu. Jadi harus hati-hati Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Sonde kurang satu apapun juga. Amin. Nah, di kesempatan ini kali ya, di segmen pasiar, Datin punya beberapa informasi mengenai kota maupun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tapi Datin juga mau tahu ini ya, ada destinasi wisata apa saja, tempat-tempat bagus apa, ada tempat rekreasi seperti apa di Bama maupun daerah. Karena Datin percaya pasti setiap daerah itu punya ya tempat bagus, tempat rekreasinya, ataupun pernah mengunjungi salah satu destinasi wisata. Boleh baca cerita bersama dengan Daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Sambil menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga ya, kotong dengarlah beberapa nomor lagu yang akan bikin kotong suasana itu lebih santai, lebih enjoy lagi ya. Dan satu lagu sebagai awal dari kotong kebersamaan tadi yang datang seputar itu, ada dari teman-teman Anak Kupang Official dengan judulnya Satu Otak Deng Lu ya. Tapi rasanya kurang lengkap ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ketika kotong mau mengunjungi salah satu destinasi wisata, kotong nyepi, duduk terus cuma biasa, harus bawa foto, harus melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kotong pung pikiran itu lebih relax ya, lebih apa ya, pokoknya kotong otak kan butuh istirahat juga kan. Kan soalnya mungkin kotong mau bekerja, kotong otak nih butuh refreshing juga, bukan hanya kotong pung diri badan sah. Tapi kotong pung otak juga ya. Karena ada salah satu lagu ya dari Kakak Reynard yang dipunjul itu Joget Pelan Di

0: Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, tempat pertama yang kotong ngopi ini, ya, kotong pasiar pertama itu, ini lumayan jauh, ya, karena kotong akan pidi ngadat dulu, nanti baru kotong kembali datang sini. Ada salah satu tempat wisata yang tersembunyi di tengah rimbunnya hutan, air terjun pada Watu di Purnama, yang terletak di kampung Wewali, desa Weresatu, kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Dan sesuai namanya, daya tarik utama destinasi ini adalah susunan batu yang membentang menyerupai jembatan alami tepat di depan air terjun, ya. Sehingga masyarakat setempat tuh kasih nama pada Watu karena dalam bahasa daerah setempat tuh pada memiliki arti jembatan, sementara Watu berarti batu, ya. Ternyata penamaan benda, ya, dalam hal ini batu, untuk dalam bahasa daerahnya memang memiliki kemiripan kata, ya, dan juga makna yang sama juga. Kalau di Watu, ya, Watu kalau dalam bahasa di NTT juga ada yang menyebutnya Watu, ya. Entah di mana, kalau tidak salah itu dari kalau Sabu itu Wawadu, ya, hampir-hampir mirip, ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan perjalanan menuju lokasi itu memang tergolong cukup menantang karena kondisi jalan yang curam dan sempit yang siap memacu adrenalin kotong. Selain itu, wisatawan juga harus menuruni ratusan anak tangga sebelum akhirnya tiba di titik utama air terjun. Ya, meski melelahkan, rasa lelah yang kotong alami itu akan terbayar lunas. Sepanjang jalur perjalanan, kotong semua akan disuguhi pemandangan alam yang asri, menjadikan setiap langkah itu menuju pada Watu, ya, sebagai pengalaman yang sonde bisa katong lupakan.

0: Mama, Lila punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pun anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, salah satu destinasi wisata alam yang mempesona di Raihawu atau di Sabuni adalah Pantai Hewau Raimedia, ya, terletak di Desa Raimedia, Kecamatan Sabu Barat. Itu pantai hanya berjarak sekitar 3 km dari Seba dan menjadikannya sangat mudah dijangkau dengan akses jalan yang subaiju. Setiba di lokasi, kotong itu langsung disambut angin sejuk dan pemandangan laut biru yang kasih segar ke tempo mata. Suasana alami yang ditawarkan membuat pantai itu terasa seperti mahakarya sang pencipta, ya, indah, menenangkan dan patut untuk dinikmati serta dilestarikan. Ciri khas lokal begitu terasa saat kotong masuk di itu kawasan. Sejumlah lopo tradisional berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu berdiri kokoh menghiasi bibir pantai. Dan seandainya itu saat beberapa spot foto menarik juga turut melengkapi kenyamanan wisatawan ataupun kota semua. Di sekelilingnya pasir putih yang lembut membentang dihiasi oleh tumbuhan melata dan pepohonan lontar yang menjulang. Setiap sudut itu terasa seperti lukisan alam yang masih hidup.

0: Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dari Sabu ya. Dari Sabu itu Kotong Pidi, Rote Doloh ya. Karena ada salah satu destinasi wisata yang terlalu unik di Rote yang dia pun nama tuh Batu Meko, yang artinya Batu Gong. Jadi objek wisata ini ada di Kampung Henur, Pulau Landuti, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya ya. Sekilas Batu Meko itu terlihat seperti batu pada umumnya ya. Kalau kotong lihat begitu sa, kotong pasti akan mengira kok itu batu, kenapa kok sebut batu gong, kan begitu toh. Padahal yang kotong lihat nih cuman batu karang biasa sa begitu eh. Tapi keunikan batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Dan ketika datang lihat juga di postingan-postingan di media sosial, dan ternyata itu batu tuh betul menghasilkan bunyi mirip dengan alat musik gong yang berasal dari Rote. Sesuai namanya, batu gong itu mampu kasih keluar suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu itu menghasilkan nada yang berbeda. Dan kotong yang berkunjung juga dapat mencoba langsung memukul batu tersebut menggunakan kayu padat ya. Pokoknya pakai kayu keras. Kalau pakai kayu yang noy-noy, otomatis pasti nanti dia pembunyi juga kurang bagus begitu. Jadi harus pakai kayu yang keras ya. Kayu padat ya, untuk membuktikan suara khas yang dihasilkannya. Keunikan inilah yang membuat batu gong menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.
1: RRI.co.id. RRI.co.id.

Tradisi Libasili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Libasili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, libasili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, libasili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, libasili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, nanti di jam 7 setelah berita perempat dari Kupang, ada obrolan budaya yang akan bercerita tentang kain tenun sabu ini. Kain tenun sabu bekal spiritual menuju akhirat ya. Nanti yang akan bercerita banyak itu ada ketemu kakak Nando atau kakak Jefferson Herianto Fernando sebagai pemerhati budaya sabu yang akan kasih tahu banyak juga ya tentang kain tenun sabu bekal spiritual menuju akhirat. Dan buat saudara semua yang penasaran dengan ketemu topik di obrolan budaya nanti setelah berita perempat dari Kupang, bisa tanya-tanya di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 4199, dan juga di YouTube channel RRI Kupang nanti ya. Maka dari itu, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Perkembangan teknologi digital jadi tantangan tersendiri buat upaya kasih naik budaya literasi di kalangan generasi muda. Kebiasaan mengonsumsi konten singkat melalui media sosial dinilai turut mempengaruhi minat membaca dan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Anggota komunitas Klik Bagian Sastra Justus Yosep Daniel Rizal Rendok bilang, budaya literasi di era digital masih perlu diperkuat sebagai bentuk upaya meningkatkan minat baca. Komunitas Klik secara rutin menggelar kegiatan lapak buku di Taman Kota setiap minggu. Kegiatan tersebut jadi ruang terbuka buat masyarakat untuk membaca, berdiskusi, serta berpartisipasi dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Rizal berharap generasi muda semakin menyadari pentingnya membaca dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif. Menurutnya, akses terhadap berbagai bacaan melalui internet dapat menjadi peluang kokasi luas pengetahuan, mengeksplorasi karya sastra, serta membangun kebiasaan berdiskusi. Pindah informasi berikut. Pameran Pendidikan 2026 di Kabupaten Flores Timur akan menghadirkan parade budaya dan lomba carita rakyat berbahasa daerah, kokasi kuat pengenalan budaya lokal kepada siswa. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Yones Eka Putra Lamuri bilang, kegiatan tersebut mengusung tema Insan Pembelajar, Merawat Budaya, Bertumbuh dalam Inovasi, Membangun Generasi Masa Depan. Menurut Yones, parade tersebut kasih kesempatan PD siswa kokanal pakaian adat dan budaya dari wilayah masing-masing. Pengenalan budaya juga dilakukan melalui lomba bacarita tentang cerita rakyat menggunakan bahasa daerah. Yones berharap keterlibatan siswa dalam parade dan perlombaan budaya dapat kasih kuat pengenalan terhadap tradisi daerah. Upaya tersebut juga diharapkan membuat budaya lokal tetap dikenal oleh generasi muda. Melalui pameran pendidikan, sekolah seandainya menampilkan karya dan inovasi, tetapi juga kasih ruang buat siswa untuk merawat budaya sambil mengembangkan kreativitasnya. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Iya, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua, katong masih terus menunggu katong kakak Jeffrison Herianto Fernando ya untuk bisa terhubung bersama dengan kakak Jeffrison ya. Mungkin karena masih ada kendala juga, faktor jaringan juga ya, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua, jadi katong akan terus menunggu ya untuk ketemu obrolan bersama dengan kakak Jeffrison Herianto Fernando sebagai pemerhati budaya Sabu yang akan baca cerita tentang kain tenun Sabu bekal spiritual menuju akhirat.

0: 숨바퀴물 알올 호로 호로 호로.
1: Sarung Sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut Ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung Sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang

0: beta suka dengan pinjaman online nih. So gampang, cepat, banyak pilihan lah.
1: Nah, lu sumangarti ko belum deh pun syarat-syarat.
0: Kodong hanya minta KTP saja, dan data pribadi sah.
1: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jangan pikir untung sama son dipikir resiko.
0: Betul, Joy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir, beta yang kuah kosong, su.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan akhirnya Koton sudah terhubung ya bersama dengan Koton Kakak Jefferson Herianto Fernando, selaku pemerhati budaya Sabu, yang akan baca cerita tentang kain tenun Sabu ya, bekal spiritual menuju akhirat ya. Dan malam ini Koton sudah terhubung bersama dengan Koton Menara Sumber, ada Kakak Jefferson Herianto Fernando ya, melalui via Zoom ya. Dan beta langsung sapa saja Koton Menara Sumber ini, ada Kakak Jefferson. Halo, selamat malam Kakak Jefferson.
2: Selamat malam iya. Untuk kita semua.
1: Iya, selamat malam. Boleh di on cam kameranya. Kameranya boleh di on. Oke, siap. Sudah muncul. Baik. Baik, Atana. Ini malam kau mau baca cerita soal kain tenun Sabu ini ya, bekal spiritual menuju akhirat. Dan obrolan budaya malam ini sedikit berbeda dari kemarin-kemarin ya, karena ada salah satu filosofi juga ya, dan juga makna tersendiri dari kau kain tenun Sabu ini ya. Tapi sebelum itu, beta mau tahu ini ya, keunikan kain tenun Sabu dibandingkan dengan kain tenun dari daerah lain di Nusa Tenggara Timur ini ya. Iya, halo AA.
2: Ya, halo.
1: Iya, baik. Ini beta sapanya Kakak Nando ya.
2: Siap.
1: Iya, Kakak Nando, ini beta juga mau tahu sebelum kota masuk lebih jauh, beta mau tahu dan juga pendengar di rumah juga mau tahu ya, ini keunikan dari kain tenun Sabu dibandingkan dengan kain tenun dari daerah lain di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa ini, Kakak Nando?
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Untuk kita semua para pendengar setia RRI Pro 4 Kupang, tentu salah satu keunikan beberapa keunikan tenun Sabu itu tentu punya banyak filosofi dan sejarah tentang tenun ikat Sabu Raijua, baik yang untuk laki-laki maupun perempuan, serta menjadi identitas diri, baik identitas selama dia hidup di dunia ini maupun sampai akhirat. Gitu. Nah, dengan perpaduan motif-motif sesuai dengan pengelompokan genealogi orang Sabu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kain tenun Sabu ini sebenarnya kan dia dulunya masih putih.
1: Oke.
2: Okay. Tidak ada motif-motif. Jadi pada generasi entah generasi keberapa, tetapi pada zaman generasi yang namanya leluhur orang Sabu, ada Mujibakbo dan Lubakbo, serta Wunubakbo, disitulah mereka menciptakan motif Sabu. Dua perempuan Sabu yaitu Mujibakbo dan Lubakbo. Mereka dua ini yang menciptakan motif Sabu berdasarkan genealogi garis keturunan perempuan. Jadi kalau kita bicara ya matrilinear, kayak matrilinearnya yang menghasilkan kain tenun ikat Sabu. Nah, itu salah satu keunikan yang punya banyak filosofi dan juga sejarah.
1: Oke, okay. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Kalau dulu itu paling cuman putih saya, tapi akhirnya hadirlah motif-motif ya, memang sudah di ini ciptakan begitu ya oleh penenun perempuan pada waktu itu ya.
2: Ya. Jadi sebelumnya itu kan dia motifnya kain putih saja. Ya, sehingga sampai dikenal dengan namanya Hiji Lekowe untuk laki-laki atau Ayo Lekowe untuk perempuan. Nah, pada zaman generasi yang namanya Mujibakbo dan Lubakbo, mereka menciptakan motif. ada dua motif yang diciptakan, yaitu untuk hubiae dan hubiiki. Begitu. Jadi ini apa? Mujibabo ini adalah kakak.
1: Oke.
2: Lubabo ini adalah adik. Dan saudara laki-lakinya itu Bunubabo. Mereka tenun untuk saudara laki-laki dan tenun untuk masing-masing. Jadi dia ada pengelompokan. Jadi sebelum adanya suku atau udu dalam budaya patriarki, patrilinear masyarakat Sabura Jua, budaya matrilinear juga sudah ada. Itu antara hubiae dan hubiiki. Jadi genealogi dari hubiae menghasilkan tenun bermotif eiraja, dan juga hubiiki yang menghasilkan tenun eiledo.
1: Okay.
2: Jadi dari hubi itulah yang nanti ada lagi pengelompokan, ada yang namanya wini. Nah, ada beberapa wini dalam kelompok hubiae dan wini dalam kelompok hubiiki. Nah, mereka menciptakan motif-motif masing-masing yang dipakai oleh masing-masing garis keturunan perempuan itu tadi. Jadi kalau perempuan hubiae tidak mungkin dia pakai motif yang hubiiki. Begitu juga sebaliknya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi semacam hak paten lah dalam film modern.
1: Oke, okay, berarti keduanya saling sonde bisa memakai begitu ya?
2: Ya, jadi identitas mereka perempuan Sabu antara dua kelompok tadi itu dilihat dari motif yang dipakai pada saat perkawinan, pada saat kedukaan, dan pada saat kematian. Misalnya mayatnya dibungkus dengan kain. Hubiae pasti kalau perempuan pasti dia dibungkus dengan ei raja. Laki-laki apa sementara perempuan yang hubiiki dibungkus dengan ei ledo gitu. Sedangkan laki-laki itu dia tidak mengenal yang namanya ini struktur lagi.
1: Okay.
2: Tapi dia hanya ayo hit you happy dan urapi.
1: Oke. Okay. Nah ini kotong bicara menyangkut dengan bekal spiritual menuju akhirat ini dari kain tenun sabu ini ya, kakak Nando ya. Dan berhubung kalau bicara soal bekal spiritual menuju akhirat, otomatis pasti ini juga ada hubungannya dengan apa ya, upacara kematian begitu ya, terkhususnya bagi orang-orang yang masih memiliki kepercayaan asli begitu, Jingitio begitu ya, kakak Nando. Dan beta juga sempat lihat di media-media sosial begitu ya, kakak Nando, ketika seseorang meninggal itu yang masih menganut aliran kepercayaan Jingitio itu dibungkus menggunakan kain tenun, nah begitu gitu ya kakak Nando. Itu mungkin ada jumlahnya begitu kakak Nando, untuk membungkus jenazah itu mungkin ada jumlah begitu, dan juga motif apa saja yang ada pada kain tenun yang memang dikhususkan untuk orang yang meninggal untuk membungkus jenazah itu untuk dikuburkan begitu kakak Nando.
2: Ya, jadi memang ada beberapa jenis pakaian yang harus dipakai dibungkus kepada orang yang meninggal. Yang pertama itu yang namanya wai. Wai itu salah satu tenun ikat masyarakat Sabura Jua khusus untuk upacara kematian, untuk membungkus mayat. Itu pengganti pakaian dalam kalau istilahnya. Ya, jadi itu pakaian dalam, dan dia tidak ada motif, hanya ini apa tidak begitu banyak motifnya. Yang kedua adalah kain tenunnya. Kain tenun misalnya hit jika untuk laki-laki, ai untuk perempuan. Jadi apa ketika orang Sabu meninggal, maka dua pakaian ini, jenis pakaian ini harus melekat pada dirinya. Nah, terkait dengan jumlah, biasanya itu berjumlah ganjil.
1: Oke.
2: Ya. Angka ganjil.
1: Terserah mau 5, 7, 9, 11 ya.
2: Ya. Jadi itu. Jadi Y itu tadi. Jadi ada Y made itu yang nanti dia hanya dia dibungkus di tempat penyimpanan. Yang KPPY namanya. Dan itu menjadi apa? Kain sakral yang pakai oleh teman-teman Cingitiu. Kalau orang Kristen juga kadang-kadang kan mereka masih pakai budaya ikut budaya Sabu. Tapi kan kita bicara dalam konteks teman-teman yang masih penghayat kepercayaan Cingitiu sehingga itu Wai itu memang benda yang krama tidak bisa di apa diturunkan sembarang kecuali pada ritual-ritual misalnya ritual buhi gitu. Atau nanti dibuka KPP-nya saat kalau sudah ada orang mati dan ada manewai. Nah istilah jadi itu manewai itu hanya dilakukan satu hari saja kegiatannya.
1: Oke, mungkin ada makna di balik itu, Kakak Nando, ketika seseorang meninggal itu dibungkus menggunakan kain tenun begitu, Kakak Nando, dengan jumlah yang harus ganjil begitu, mungkin ada makna di baliknya begitu untuk si meninggal begitu.
2: Ya, dia semacam bekal dia dalam perjalanan ke apa?
1: Nirwana.
2: Istilahnya ke ya ke Nirwana kalau istilah orang Sabu bilang ke hadapan Tuhan yang Maha Esa atau ke Radeo de Merake istilah orang Sabu. Jadi kalau untuk orang Jingitiu tidak ada lagi apa ketika dia sudah meninggal dia akan menuju ke tempat yang indah gitu. Dalam hal ini ya Radeo de Merake tadi. Nah itu menjadi bekal. Dan dia tentu ada sebagai identitas bahwa dia kan ada dalam istilah mereka itu ada penyeberangan dari laut ke dari dermaga satu ke tempat-tempat tertentu yang nanti membawa bekal yang selain dalam dirinya ada titipan-titipan dari keluarga-keluarga yang hidup yang dia harus bawa gitu.
1: Oke,
2: kepada ini keluarga yang sudah mati. Jadi ada hubungan antara orang yang mati ini dengan orang yang hidup itu. Jadi kayak misalnya saya bawa kain ketika ada orang mati. Nah, itu sebenarnya kain yang saya bawa untuk itu tuh bukan untuk dia. Untuk misalnya saya titip untuk keluarga saya yang telah meninggal. Nanti sampai di sana dia akan ambil, dijemput begitu.
1: Oh.
2: Nah, dari situ kan identitasnya jelas. Kalau saya titipnya ai raja, maka tentu mereka tahu misalnya mama sudah meninggal misalnya. Maka sudah tahu dari mama saya itu hubi ai. Kalau saya titip ai ledo, maka mama saya hubi iki gitu. Nah, itu yang bekal-bekal yang dalam bentuk tenun itu. Dan juga dalam bentuk hewan.
1: Oke.
2: Itu konsep ya konsep dari sisi kepercayaan teman-teman yang masih Jingitiu.
1: Berarti sonde hanya sekedar kasih kain sebegitu, tapi ada makna di baliknya begitu sebagai identitas dan juga sebagai penanda begitu ya.
2: Ya. Sebagai hubungan antara yang mati dengan yang masih hidup.
1: Iya.
2: Keluarga yang masih hidup.
1: Oke, okay. Mungkin ada aturannya juga begitu. Ini kan otomatis kotong bicara juga soal masyarakat ataupun ketompong basodara yang masih menganut aliran kepercayaan Jingitiu ya, dan masih melekat juga ya tentang adat dan budayanya juga, tentang aturan-aturannya juga begitu. Mungkin ada aturan adat tersendiri begitu mengenai siapa yang menyiapkan begitu itu kain tenun, atau siapa yang kasih itu kain tenun, atau yang mengenakan kain tenun itu dalam prosesi kematian, Kakak Nando? Mungkin ada aturan tertentu begitu mengenai siapa yang menyiapkan, yang memberikan, ataupun yang mengenakan begitu?
2: Ya, kalau ritual terkait itu kan sudah banyak dia pun ritual, termasuk misalnya tentang memakai kain tenun di orang mati itu kan pasti keluarga dekat, misalnya yang satu misalnya seorang perempuan, dia harus yang satu kubi dengan dia, ya, yang punya tugas untuk menyiapkan mayat, membungkus mayat. Nah, kalau itu yang masyarakat secara umum, tapi kalau yang moniama beda lagi. Kematian moniama ini kan itu ada moniama lain yang punya tugas untuk menguburkan dia, misalnya. Okay. Nah, misalnya dalam tradisi, misalnya dalam konteks meninggalnya, wafatnya para moniama. Maka yang punya tugas untuk memakamkan, membungkus itu adalah misalnya Kenuhe dan Tutudalu, misalnya gitu. Nah, itu salah satu mereka punya tugas. Sementara masyarakat umum itu tentu keluarga dekat yang tugas untuk itu.
1: Oke, okay. Nah Kota Ngasu ada di zaman modern ya, zaman juga semakin berubah, teknologi juga semakin maju begitu. Apakah tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat Sabu sampai sekarang, Kakak Nando? Terkhususnya bagi Ketumpung Basodara yang masih menganut aliran kepercayaan Cingitio ini, Kakak Nando?
2: Iya, kalau mau kalau untuk teman-teman yang masih Cingitio, tentu mereka masih menjalankan itu dengan sesuai dengan aturan adat. Karena kalau tidak menjalankan dengan baik, maka itu arwahnya tidak bisa jalan dengan ini apa, dengan mulus ke rumah Bapa di surga. Oh, itu kepercayaan mereka.
1: Berarti belum ada perubahan sama sekali ya, Kakak Nando?
2: Ya, kecuali yang teman-teman yang sudah Kristen sudah ada pergeseran. Dan memang kalau bicara tentang tenun ikat sabu ini kan dulu sempat waktu kerajaan masuk, kolonial masuk, sempat mereka memplentirkan budaya seolah-olah raja itu milik bangsawan, elite itu masyarakat biasa, sementara orang Sabu tidak mengenal kelas sosial.
1: Okay.
2: Dia mengenal tentang garis keturunan saja. Itu yang dulu yang sempat menjadi perdebatan dan juga terkait dengan Wini atau Hubi juga. Tentu kalau untuk teman-teman yang Cingitio, mereka masih tetap menggunakan pakaian sesuai dengan garis keturunan, genealogi itu. Tetapi kan kebanyakan karena ada beberapa motif-motif modifikasi yang dipakai, tetapi khusus untuk kematian dan perkawinan itu masih baik yang Cingitio maupun yang sudah Kristen atau memeluk agama lain masih jalan sesuai dengan aturan-aturan adat. Hanya saja kan ritualnya, tapi untuk penggunaan pakaian berdasarkan hobi atau wini itu masih.
1: Oke, dan untuk kain tenunnya juga, apakah yang dibungkus, yang diberikan kepada jenazah itu, apakah kain tenun asli yang ditenun menggunakan bahan alami atau sudah menggunakan kain tenun yang dihasilkan oleh produk tekstil begitu, kain benangnya begitu? Kakak Nando, atau masih menggunakan kain tenun asli ini yang ditenun menggunakan pewarna alam ini? Karena pasti ada hubungannya juga begitu dengan si meninggal begitu, supaya lancar jalannya begitu.
2: Ya, kalau dulu sebenarnya masih, tapi kan karena sekarang dengan perubahan sosial, perubahan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ya orang kalau mau pakai tenun yang pewarna alami juga kan, ya mahal. Itulah yang menyebabkan. Tapi sebenarnya tidak berpengaruh pada apa itu. Tapi itu hanya sekedar, kalau dia berpengaruh itu hanya kalau misalnya tidak sesuai dengan hobi atau wininya dia, gitu saja.
1: Seperti itu.
2: Nah, memang ya dulu kan, zaman dulu kan memang tidak ada pewarna-pewarna toko sintesis. Sekarang kan sudah ada, tapi sebenarnya tidak berpengaruh.
1: Oke, pikirnya berpengaruh juga begitu, tapi untuk nilai kesakralannya tetap ada begitu ya, Kakak Nando.
2: Maaf ya, tetap.
1: Oke. Nah, selain sebagai perlengkapan dalam ritual kematian begitu ya, untuk melancarkan jalannya bagi si jenazah begitu ya. Dan nilai-nilai apa lagi Kakak Nando? Mungkin ada nilai-nilai kehidupan begitu yang memang sebenarnya ingin diwariskan begitu melalui kain tenun sabu ini, Kakak Nando.
2: Ya, kalau kita bicara tentang kain tenun, kan ada proses-prosesnya. Mulai dari, ya, kalau dari proses-proses itu tentu memiliki nilai. Misalnya, dalam proses kita bicara soal kain tenun yang pewarna alami. Nah, bagaimana mencintai alam semesta. Sehingga pengambilan daun, misalnya daun indigo itu dibatasi pada bulan-bulan tertentu. Itu nilainya supaya orang jangan mengeksploitasi alam secara berlebihan. Sehingga dia dibatasi memang pada bulan-bulan tertentu saja yang boleh. Nah, itu nilai, ada nilai. Habis itu penghormatan terhadap leluhur. Ada kan ada ritual-ritual yang doa-doa yang mereka lantunkan pada saat ketika ada ritual proses tenun ikat itu. Serta juga terkait dengan motif-motif. Adakan sejarahnya, sejarah motif-motif yang tentu punya sejarah masing-masing.
1: Oke. Iya, tadi sempat disinggung juga bahwa ada eraja begitu ya, Kakak Nando, yang memang digunakan begitu. Kalau boleh tahu, kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa ini, Kakak Nando, untuk eraja ini?
2: Kalau untuk motif sebenarnya tidak ada penamaan dalam bahasa Indonesia sebenarnya, eraja saja. Kalau bahasa Sabu. Ya, perbedaannya di motif saja, di motif antara, kecuali ini apa, antara air raja dan air ledo. Dia tidak ada nama air raja itu disebut apa dalam bahasa Indonesia, tidak.
1: Oke, ternyata seperti itu, dan pikirnya juga dalam konteks budaya Sabu juga ya, itu mengenal yang namanya status sosial begitu, tapi Sonde ini mengenalnya garis keturunan begitu ya, Kakak Nando.
2: Ya, dia tidak itu hanya ketika kolonial saja masuk itu untuk mencoba mempolarisasi struktur sosial, status sosial orang Sabu. Sehingga mereka bikinlah motif-motif yang misalnya iwarapi yang bisa dipakai oleh semua kalangan gitu. Tetapi pada sebenarnya saya sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu hanya bicara tentang garis keturunan, identitas. Nah, kalau air raja maka tentu ini perempuan garis keturunan dari Mujibabo, begitu.
1: Iya.
2: Nah, Eledo pasti garis keturunan dari Lobabo. Dalam hal ini masuk dalam Hubi Iki, misalnya begitu.
1: Oke. Nah, Sabu kan kotong kenal juga ada beberapa wilayah. Ada Sabu Seba, Hauhepa, Hau Mehara, kemudian Hauliae, Haudimo, ya. Apakah ada perbedaan juga begitu? Perbedaan pemaknaan kain tenun sabu antara satu komunitas adat dan juga komunitas lainnya di Pulau Sabu begitu.
2: Sebenarnya untuk kalau untuk kedua hobi A, hobi I itu sama saja.
1: Oh, sama saja.
2: Karena kan itu semua keturunan orang Sabu di lima wilayah adat ini memang dari kedua perempuan itu kan. Nah, hanya memang ketika perkembangan pertumbuhan penduduk terjadilah ada penciptaan motif-motif baru dengan winik di identitas masing-masing. Misalnya ada di hobi apa hobi ai itu ada winiga namanya, ada winiga dan ada wini ti, sedangkan hobi iki itu ada wini yang tadi yang saya bilang itu, ada wini putenga, ada wini jawu. Nah, misalnya wini putenga ini itu mereka dia di Rajua itu ada motif kapal itu. Nah, yang berbentuk kapal. Nah, itu yang salah satu mereka punya motif.
1: Oh,
2: motif ya.
1: Oke, okay. Nah, nah itu ada motif kapalnya begitu. Nah, kalau di dalam kain tenun Sabu dalam hal ini Eraja dan juga yang lain-lain itu ada motif-motif apa saja yang memang dikhususkan untuk si meninggal begitu supaya lancar jalannya begitu ke Deorai begitu Tanah.
2: Dia kan ada motif masing-masing. Kalau motif Eraja. Orang langsung tahu bahwa ini dia ada berbagai macam motif kalau yang air raja itu tadi. Sedangkan air leto juga begitu.
1: Itu nah. ada motif apa? Mungkin ada beberapa contoh begitu yang bisa kotong tahu bahwa oh iya ini air raja begitu. Oh kalau kotong lihat motif ini air raja begitu. Sama kayak tadi ada kapal, Koton tahu bahwa kalau motif kapal ini dia tergolong dalam kain tenun ini.
2: Hobi ai.
1: Hobi ai.
2: Hobi iki dia. Kalau ini apa? Kalau dia ini apa tadi itu? Ini apa? Ya motif kapal itu berarti dia hanya ini hobi iki. Dari wini yang saya sampaikan tadi itu, dia ada hobi ae, ada beberapa yang ini apa motif utama yang ini bisa kita lihat itu, misalnya soal dia pun garis-garis itu yang membedakan itu.
1: Okay. Berarti kau bisa lihatnya dari garis begitu ya, Kakak Nando?
2: Ya.
1: Mungkin, oke. Okay. Mungkin ada gambar.
2: Dengan motifnya yang dalam, misalnya, motif dasar ini apa, hobi A itu kan ada semacam ini apa, lambang apa ya. Ada lambang semacam ini. Seperti susah juga dijelaskan karena dia tidak kita harus ini kasih tunjuk gambar sebenarnya.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
2: Dia harus pakai gambar baru kita bisa ini apa? Ya, kalau coba saya lihat dulu motif-motif. Saya lihat buku, ada buku yang semacam ini, buku ini. Nah ini raja ini.
1: Oke.
2: Okay. Relate dong ini.
1: Iya.
2: Nah ini motifnya ini. Ini raja, ini relate dong. Motif yang bisa kita lihat.
1: Oke.
2: Okay. Perbedaan. Jadi kalau orang lihat ada motif seperti ini mungkin raja. Kalau yang seperti ini relate dong gitu. Jadi itu yang langsung di ini.
1: Kau bisa tanda.
2: Kita tanda tentang motif. Motif ini. Kalau ya misalnya motif kapal tadi ya pasti itu untuk hobi iki. Dari ini. Hanya kan memang sekarang sudah zaman komersialisasi. Jadi orang jual-jual kadang-kadang

0: Kakak Nando, kalau untuk sekarang apakah penggunaan kain tenun yang memiliki corak motif yang memang dikhususkan untuk kematian begitu ya, untuk jenazah begitu, apakah sekarang orang-orang juga sudah memakainya dalam kehidupan keseharian mereka atau seperti apa, atau memang masih tetap dikhususkan begitu?
1: Kalau untuk yang kematian, misalnya untuk bungkus mayat, tetap memang harus dikhususkan tadi. Tapi kalau misalnya untuk fashion, kadang-kadang kan orang juga untuk modifikasi tenunnya mereka pakai. Tetapi itu tadi, kalau teman-teman yang Moniama sendiri, misalnya, tentu mereka akan pakai sesuai dengan mereka punya kebutuhan.
0: Baik Kakak Nando, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan ini, mungkin ada beberapa hal juga ya Kakak Nando, dan ketemu juga kan hidup berdampingan dengan pemerintahan begitu ya Kakak Nando, dan menurut Kakak Nando ini bagaimana ini peran dari pemerintah juga begitu ya dalam memastikan pengetahuan tentang kain tenun sabu itu tetap diwariskan tanpa kehilangan makna aslinya begitu, dan juga mungkin ada peran-peran dari keluarga, dari tokoh-tokoh adat ya, dari komunitas adat begitu ya, pemerhati budaya juga mungkin ada peran-perannya mereka.
1: Ya. Kalau untuk peran pemerintah, dari tahun lalu sudah 2 tahun lalu, tahun lalu lah, kami yang tergabung dalam kelompok yang sudah mendaftar indikasi geografis untuk tenun sabu, sudah terdaftar itu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang mewariskan tenun, pengetahuan tenun ikat, ya pasti lebih pada kalau ke depan bisa masuk pada muatan lokal. Nah, memang ada beberapa tahun lalu kita sudah luncurkan buku terkait dengan tenun ikat. Sudah banyak sebenarnya menulis tentang tenun ikat sabu. Sekarang kita harus dorong agar tenun ikat, pembelajaran tentang tenun ikat ini bisa masuk di sekolah-sekolah. Karena misalnya di kampus, misalnya kayak Undana kan sudah ada jurusan itu
0: Iya, jurusan.
1: terkait tenun ikat.
0: Iya, betul, jurusan
1: Sehingga
0: tenun ikat.
1: kalau bisa dasar-dasarnya itu mungkin dari SD, SMP, sampai SMA. Sehingga ketika mereka memilih jurusan ini, ketika kuliah, mereka tidak kaget lagi gitu. Karena
0: Benar.
1: kan di kuliah sudah ada, di universitas sudah ada. Ya, kita harus dorong ke depan agar pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, bisa mengakomodir pengetahuan tentang tenun ikat itu, menjahit, di bahan ajar di sekolah. Ya, sudah banyak referensi tentang tenun ikat yang ditulis oleh banyak penulis-penulis. Nah, sementara untuk tokoh adat, ya peran tokoh adat ini kan hanya sebatas bagaimana ketika duduk di orang mati, ketemu sosialisasi. Dia perannya terbatas dan belum tentu juga ada anak muda mau mendengarkan itu, mau duduk dengan orang-orang tua. Kebanyakan kan mereka lebih sibuk dengan anak-anak,
0: Seusia
1: apa,
0: mereka.
1: ciptaan. Ya, nah, sehingga memang kita harus dorong agar dia bisa masuk dari muatan lokal untuk pengetahuan tenun ikat sabuk. Lagian kan bahan referensi tentang tenun ikat itu sudah cukup banyak. Hanya memang sangat kompleks kalau kita bicara tenun ikat.
0: Baik Kakak Nando, mungkin yang paling terakhir sebagai pesan dan juga harapan dari Kakak Nando ini ya terkait dengan Kotompun Topik malam hari ini, kain tenun sabu bekal spiritual menuju akhirat ya, apa yang ingin Kakak Nando sampaikan begitu tentang kain tenun sabu sebagai simbol bekal spiritual menuju akhirat kepada masyarakat luas, terkhususnya masyarakat sabu sendiri ini Kakak Nando, supaya ketempung budaya ya dan juga maknanya itu sonde hilang begitu walaupun zaman semakin berubah. Apa yang ingin Kakak Nando sampaikan sebagai
1: Ya,
0: harapan?
1: tentu kalau kita bicara tenun ikat,

0: itu adalah identitas orang Sabu berdasarkan apa yang telah turun temurun sejak dulu, dan juga menjadi salah satu bukan hanya identitas ketika dia masih hidup, tapi sampai dia ada apa di akhirat juga menjadi salah satu identitas dalam kepercayaan Jingitiu. Nah, itu tentu kita berharap bahwa ke depan orang Sabu mencintai dia punya tenun ikat sendiri, sehingga dengan menggunakan tenun ikat yang ada, sehingga nanti tenun ikat ini bisa dilestarikan dengan baik, serta bisa dikenal luas dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Sabu. Banyak anak-anak kuliah karena orang tuanya jual tenun ikat. Itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Kakak Nando sudah berbagi banyak hal tentang kain tenun Sabu, bekal spiritual menuju akhirat di Perempat RRI Kupang, Kakak Nando.
0: Ya, sama-sama Kak.
1: Iya, selamat malam Kakak Nando, helama madah, helama toneia Kakak Nando. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikut dengan topik-topik yang lain lagi Kakak Nando. Salam budaya Kakak Nando, sukses untuk aktivitas kedepannya.
0: Selamat malam, helama toneia.
1: Iya, baik. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Demikian tadi ketemu ngobrolan bersama dengan Kakak Jeffrison Herianto Fernando yang biasa dengan disapa Kakak Nando, ya, selaku pemerhati budaya Sabu yang sudah bercerita tentang kain tenun Sabu, bekal spiritual menuju akhirat, ya. Sesando Malam masih terus menemani semuanya, jampi mana-mana dolo. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Aceh. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Agung Legenda, Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang itu. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan akan menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbahku Ki Gedang Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbahku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbahku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnariris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang ku tambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau ku beri nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga ku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu.

0: singa atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat.
1: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak, karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
0: Putraku sudah besar, Sarif Hidayatullah, sangat cerdas, menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab.

0: tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Gerson Pelog, yang lebih dikenal dengan panggilan Tom Pelo, dilahirkan di Kapan, Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Juli 1917, merupakan seorang pejuang perintis kemerdekaan di Tanah Timor. Semenjak masih di bangku sekolah, Tom Pelo aktif mengikuti berbagai organisasi politik, di antaranya Organisasi Pemuda Timor di bawah pimpinan almarhum Profesor Insinyur Herman Yohanes. Tujuan organisasi tersebut adalah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Tom Pelo bersama Iha Doko dengan strategi yang tepat berhasil membela dan mengurangi penderitaan rakyat dan para raja di Pulau Timor dari kekejaman pemerintahan Jepang. Berkat perannya ini, maka Tom Pelo dan Iha Doko oleh masyarakat dijuluki Stoet Blok atau Balok Penahan. Sebagai wujud terima kasih atas perjuangannya, pemerintah Provinsi NTT menamatkan namanya pada sebuah ruas jalan di Kota Kupang. Jalan Tom Pelo memiliki sebuah sejarah indah di mana di salah satu sisi jalan ini terdapat bangunan stasiun radio tertua di Nusa Tenggara Timur, yaitu Radio Republik Indonesia Kupang.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT masih bersama Daten ya, yang menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ya, malam ini Kotong Suara di Kotong segmen Basenggol ya, yang mau bergabung so terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380833499 ya. Kalau di nomor WA itu ya, Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona semua bisa WA ya, bisa kirimkan pesannya, kemudian di Facebook Perompak RRI Kupang juga ya. Jadi Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona semua bisa bergabung lewat Facebook ya, kemudian lewat line telepon ya, dan juga WhatsAppnya Perompak RRI Kupang. Tapi untuk WhatsAppnya Sony bisa telepon, cuman bisa terima pesannya ya, kirim

0: ya bersama dengan yang sudah bergabung di 8334399. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Halo, selamat malam Kak Dati.
0: Iya, salam, selamat malam juga.
1: Orang Niki-Niki.
0: Orang Niki-Niki, Mama Aileen.
1: Iya.
0: Kemana kabar Mama?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat?
1: Iya.
0: Amin. Ini malam ada pantun yang siapa?
1: Ini deh, my husband.
0: Deng husband?
1: Iya.
0: Husband. Husband itu bahasa ini, Niki-Niki kok Mama?
1: Bahasa Sabu.
0: Iya?
1: Bahasa Sabu.
0: Oh, bahasa Sabu. Iya. Beta orang Sabu, saya beta baru pernah dapat dengar ini bahasa nih.
1: Gak ada yang kurang pengerti bahasa Sabu, nah.
0: Toi Doria, oh.
1: Apa lah
0: ya? Itu toh. Bilang nah ini, mengerti bahasa Sabu. Beta pot ya, bahasa Sabu, Mama tidak tahu. Minami mama, neido iya iya ma.
1: Nih, ya sesimba dia lama dia.
0: Itu artinya karmana, ada bye-bye sako mama.
1: Bye-bye sako.
0: Di sini ada lagu yang beta siap, jadi mama mau pilih yang mana? Di sesi pertama nih.
1: Mereka keberakhir lagu, nanti minta kalah hati, udah kakak pernah.
0: Ay jangan nih. Di sini yang beta siap tuh, Au Cinta Matiko, Nona Timor, Rindu Menggebu-Gebu, Torang Timurkan, Iya Rome Jenny, Enak, Nona Keva, Terserah Kau Saja, Kiko Ryu, dan juga Nyong Flores.
1: Pertama.
0: Yang pertama?
1: Cinta Mati Ko.
0: Itu artinya, Ko ini artinya apa ini?
1: Ya,
0: Au dan Ko.
1: Au itu saya kan Ko, itu kan untuk orang kedua.
0: Oh begitu, berarti artinya beta cinta itu, mati lu.
1: I love you.
0: Wih, ngeri saya.
1: Kalau
0: aku
1: ini bilang sarang heo.
0: Sarang heo, eh. Wih, kelari pun jauh lah, mama.
1: Ini sekadar
0: Baik, ini mau salamnya buat siapa ini, mama?
1: Yang pertama buat kakak yang ngobrol dulu. Tetap semangat, kakak. Semoga kakak dapat berkat yang sangat luar biasa. Lancar segala sesuatu usahanya. Dan ini dan adik di rumah jadi tetap sehat bersama keluarga. Yang berikut, ya, Bapak Daan, yang kasih. Apadan, Bapak Dion, Kak Firi, Kak Jan Takari, Kak Joy, Kak Odi, Ma Yesi, Ma Poni,
0: Kak
1: Ino, selamat malam Bapak Ino, kalau ada paham saya gabung, Kak Rianti Betliki, Ma Irni, Kak Mirka, Kak Pemila, selamat malam Kak Mirki, Bapak Meye, Kak Dandi, Kak Firdi, Kak Dani, Ani, Kak Mamadi, Kak Ma Elda, Kak Parinam Lins, Kak Ramantasi, Kak Melani, Kak Matomi, Bapak Alo, terus Bapak Asko, pokoknya semua. Dan orang-orang Pocuk yang lagi pantas, selamat malam semua. Cukup salam buat otaknya menonton. Terima kasih kakak datang, jangan terlalu banyak. Mohon maaf kalau ada yang antri belakang juga. Terima kasih kakak datang, salam, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam ya. Buat Mama Aileen dari Niki-Niki yang sudah bergabung di 8334399. Selamat malam juga yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ya. Ini sudah ada banyak ya. Kakak Mestri Bana, selamat malam Kakak Mestri. Bagaimana teman-teman yang di live TikTok RR Kupang? Bosan hala dulu kakak. Wih, ini kayaknya ini malam mau gacor nih kok. Ini lagu Dolo Bosan Hala, salah satu lagu dari kakak Andre Witak yang memang lagi viral, yang sering diputar di acara-acara pesta begitu ya. Dan sudah ada lagi di 8334399. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana?
2: Cina orang Fatu Veno.
0: Orang Fatu Veno. Kabar baik kakak?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik kakak.
0: Amin. Wih, ini malam suara kayak sedikit berbeda ya.
2: Karena?
0: Kayak lebih bahagia, ke mana kok?
2: Jam 9 lagi. Memang belum bahagia, tapi ya harusnya begitu.
0: Seharusnya begitu ya.
2: Begitu dong.
0: Kakak Yuven percaya dengan ramalan zodiak atau sonde?
2: Kemana kakak?
0: Percaya dengan ramalan zodiak atau sonde?
2: Aduh, ini mendua ini kakak.
0: Mendua? 50-50 berarti percaya dengan sonde Ju?
2: Iya.
0: Pernah baca kok pas ini kakak pun tanggal begitu, mungkin minggu ini ada keberuntungan, akhir-akhir tahu-taunya

0: memang beruntung.
1: Ya memang saya baca kata, tapi ya belum.
0: Oh belum eh?
1: Iya.
0: Biasa kan orang begitu ketika baca ramalan zodiak, bacanya minggu ini atau tanggal begini. Mungkin tanggal 14 ramalan zodiaknya begini.
1: Iya, saya tidak lupa.
0: Biasa kan orang cari tahu begitu toh, lewat depan zodiak begitu, untuk minggu ini beruntung ko sonde dalam hal percintaan ko, keuangan ko atau lain-lain begitu.
1: Itu sudah kata.
0: Berarti antara dua ya, percaya dengan sonde.
1: Saya dan tidak percaya.
0: Oke deh. Baik, ini mau dengar lagu yang mana kakak Yuven?
1: Nyong dari mana?
0: Nyong dari mana? Yang mana?
1: Yang
0: ada Nona Timor, rindu menggebu-gebu, torang timurkan, iya romojeni, enak, Nona Keva, terserah kau saja, Kikuriu, Nyong Flores.
1: Nah, Nyong Flores.
0: Itu baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salam pertama. Buat yang baru lewat, salam kenal dari Juventus Fakasino. Terus ini Mama Marsali Satu Leo. Mama... Ima Fatu Luli, kakak Irini Nefonono, terus ini kakak Nadito Marcel di Kalbar, Kafoni Dimutis bersama kekasihnya, terus Bapak Dion Dihane, Melani di NBS, Ibu Igati, Ibu siapa lagi? Ibu Natalia. Toli-toli. Singkat warung buat semua-semua saja kakak.
0: Oke. Okay.
1: Dan kompak-kompak selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih ya kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung di 833-499 ya. Ada ringgit ini ya, salam kakak, salam dari Malaysia Timur ya. Selamat malam juga kakak ringgit, ada apa nih, Debong. Ya, cabang Pasar Roiba menyapa Bang RRI Kupang selalu di hati. Terima kasih Kakak Debong ya. Kemudian ada juga dengan siapa ini? Sudah banyak yang bergabung ini di live TikTok RRI Kupang ya. Tapi ini malam kau mau cerita soal zodiak ini ya, soal ramalan zodiak. Buat teman-teman ya, buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, percaya dengan ramalan zodiak atau sonde ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Raiti mi kena deh.
2: Di nun bau sabu.
0: Oh, nun bau sabu, nun bau sabu.
2: Ya.
0: Iya, Atomi ni ko?
2: Iya.
0: Kabar baik ko, Atomi?
2: Luar biasa, kabar baik.
0: Luar biasa, ya. Iya, Atomi. Atomi ini percaya dengan ramalan zodiak koson dia.
2: Hai, kita sudah ada di
0: Iya, Sony percaya? Perhaja dong.
2: Ya.
0: Baik. Kenapa koson dia bisa percaya begitu?
2: Hai. Ngarang-ngarang itu.
0: Itu cuma ramalan, sa. Soalnya mungkin terjadi juga. Soalnya mungkin sesuai dengan apa yang terjadi ya.
2: Ya.
0: Yang penting jalani saja apa yang harus dijalani, dia dijalani.
2: Ya, semua, kalau percaya begitu ya, semua orang maulah.
0: Iya, iya, iya.
2: Rai-rai aja orang tahu gitu. Rai-rai aja juga.
0: Rai-rai di Manggarai.
2: Ya, pura-pura.
0: Oke, deh. Ini masalahnya buat siapa ini, Atomi?
2: Konjak
0: kok? Konjak dong.
2: Salamnya ke sini. Mama Iri kok apa kok yang dari Nikmik itu?
0: Mama Aileen.
2: Mama Iri dari Nikmik itu. Salam kenal dari sama Tommy dan Jembol Sabu.
0: Iya.
2: Ini salam kedua dari ini siapa ini tadi ini? Dua sih orang baru itu dari Perunas itu. Salam kenal dari kita juga. Tapi kuat di rumah. Habis itu ini sama yang petululi dan petululi. Meski campur, kami campur. John Troposo, by kita Copa Miller,
0: okay,
2: by Yalu Patuweu, sama ini Mama Madi Bismara, sama ini Ibu Jati Solosobo, ini sama by Bujan dari Malmere, sama ini Ilya Pantape, Ilya Tao. Nah, salam pasti aja nanti pulang juga ingin kesehati. Salam kasih pulang gitu, teman-teman. Begitu
0: lah, salam. Oke, terima kasih. Salam ya, Kakak Tommy dari NBS Nonbon Sabu sudah bergabung di 8334-99 Kota dengan Allah ya. Ada dua lagu yang beta siap di sini supaya kota suasana malam lebih enjoy lah ya. Satu lagu dari Kakak Lorenzo Amaunut, Au Cinta Matiko.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Perompak dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Kotong Basengkol Salam ya. Dan Kotong ini malam masih baca cerita soal zodiak ini. Jadi basodar semua percaya kosong deh soal ramalan zodiak ya. Kalau percaya alasannya apa, soalnya percaya alasannya apa begitu. Mungkin ada kisah di baliknya ya. Di live TikTok ini sudah ada yang bergabung, Kakak Johannes tadi siang, Kakak Daten, saya ada antar air. Oh begitu, tapi pas beta ada tidur itu kayaknya. Lagunya kakak yang pilih, saya yang penting cocok kakak. Oke deh, salam dari Tiles kakak, salam juga dari Kupang Kota Kasih. 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Malam.
0: Iya selamat malam.
1: Ini dengan Bapak Maya dari Panmuti.
0: Bapak Maia dari Panmuti ya. Iya, kabar baik Bapak Maia.
1: Iya sama.
0: Amin. Bapak Maia percaya dengan zodiak kosong deh.
1: Setengah percaya juga, ada yang pas, ada yang tidak pas.
0: Ada yang pas, ada yang sone pas.
1: Iya.
0: Jadi percaya dengan sonde ju.
1: Iya. Karena oh, itu kekuatan Tuhan semua aja. Mm-hmm. Percaya Tuhan, Pak.
0: Iya. Baiklah Bapak Maie. Karena kebetulan Bapak Maie 50-50 juga. Ini Bapak Maie mau pilih lagu yang mana ini ya?
1: Beta mau pilih lagu Harus Rajin Kerja Supaya Jangan Pencuri.
0: Oh begitu ya?
1: Iya, yang lagu Iya Rumah Jenny tadi itu.
0: Iya Rumah Jenny ya?
1: Ya, kayak Iya Rumah Jenny ya. Boleh mena atau?
0: Oke. Berarti liriknya seperti itu ya?
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini, Bapak Maie?
1: Salamnya pertama buat Mama Aili di Niki-Niki. Terus Bapak kakak siapa yang dari Batu Kemiri tadi?
0: Kakak Yuven.
1: Kakak Yuven dari Batu Kemiri. Terus Mak Ina di Air Belut Jamplong. Dan air belut.
0: Oke.
1: Terus Mama Desi Lelogama. Terus Bapak Akuman Belom. Terus Bapak Dio Diagani. Lelis Dabat Duplak. Kakak Tommy di mana? MBS. Ya, terus terus Bapak Malena Audio Esnutu.
0: Iya.
1: Besok harus data di Nelwake karena HP saya sudah ambil.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik baik.
1: Terus Opa Juan di Maumere. Opa Miller di Oepura. Mama Eda Sofa.
0: Iya.
1: Kata Ana Sofa. Terus apa lagi? Ini Melki Jambong. Terus Abang John Takari, Natasha Takari. Terusnya untuk semua-semuanya bergabung di perobat. Mama Erni di Nebonono dengan Mama Anita Weteta.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam, salam.
0: Salam, terima kasih ya Bapak Maie. Dari Panmuti ini sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya di 833-499. Ini Kakak Johannes, Kakak Daten dengan siapa di situ? Salam semua dari Lafayette Malaka. Beta sendiri, sah, Kakak Johannes. Ini Kakak Kerelion juga ikut air mengalir, sah. Beta Gemini, Kakak. Oke, nanti Beta bacakan ya ramalan zodiaknya. Kakak Valen, selamat malam Kakak. Salam kenal dari Malaysia. Salam kenal juga dari Kupang Kota Kasih. Makasih kakak sudah baca Beta Pung Capricorn. BTW suami bintang Sagittarius. Wih, berarti sama deh Beta kakak Sado. Beta juga Sagittarius ini. Orangnya sonde suka aturan. Oke, okay, memang betul ya. Memang betul. Kakak datang, oke, okay. Ramal Pisces do, kakak. Nanti beta ramal ya, beta akan bacakan. Kakak Suan Praja Latu Pering, ini mantap. Terima kasih kakak Suan. Ini kakak Suan percaya dengan ramalan sodik atau sonde? Oh. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam kakak Date.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa dari mana?
2: Bapak PU dari Sulamu.
0: Bapak PU dari Sulamu ini. Bagaimana kabarnya Bapak PU?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Amin. Bapak PU ini percaya dengan ramalan sodio kok sondio?
2: Percaya kakak.
0: Percaya?
2: Iya.
0: Kenapa kok bisa percaya?
2: Soalnya itu bisa terjadi.
0: Salah satu yang pernah terjadi? Mungkin ada pernah kejadian cerita begitu ketika baca ramalan sodiak, akhirnya betul cuy. Itu tentang apa? Oh, mungkin ini keberuntungan kok.
2: Ya, salah satu keberuntungan juga.
0: Oh, salah satunya itu ya.
2: Ya.
0: Baik. Terus sampai sekarang masih sering-sering baca ramalan sodiak kok, Son?
2: Oh, sulama sampai pernah baca kakak.
0: Oh, sulama. Kayaknya harus ini baca dulu. Oke deh, salamnya buat siapa ini Bapak PU?
2: Salam yang pertama buat kakak Daten yang lagi bertugas, pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Penuh sehat dan sejahtera.
0: Baik.
2: Nah, yang berikut buat Kak Poni di Muti, Bapak Mon di Patukanutu, Mama Jesse Lalogama, Mama Anita di Oteta.
0: Yo.
2: Bapak Saka di Babau.
0: Oke. Okay.
2: Bung Milky di Camplong. Sekarang di Patuleu Barat. Bapak Laseran di Patuleu Tengah. Mama Cantika di Konino. Mama France di Nekokoko. Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Ada Melani di NDS, dan Kak Arif Landu Sulamu, Om Bujang di Maumere.
0: Baik.
2: Catnya buat semua kakak.
0: Oke, okay, terima kasih. Salam. Selamat malam juga ya, Bapak PU ini dari Sulamu sudah bergabung dan kau dengar lagi dua lagu yang mau beta putar. Ada satu lagu dari daerah Sabu ini dan satu lagu juga dari kakak Edgar Kalengke dengan Toran Timur kan. Lagu pertama yang mau kau dengar ini judulnya Iye Romejeni.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas depo WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya, dan Koteng masih baca cerita soal zodiak gini. Jadi teman-teman, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua percaya dengan ramalan zodiak atau sonde ya. Dan ada yang sudah bergabung di ini live TikTok RRI Kupang ini, dan sudah banyak juga yang suruh baca, suruh ramal ame sadiki dolar dompung zodiak nih. Dan beta terima dolar di 833499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Senggol do.
0: Senggol suka.
1: Senggol do.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Orang Tofa.
0: Orang Tofa. Orang
1: dulu.
0: Orang Tofa. Orang Tofa. Bapak Robi.
1: Buka.
0: Dengan siapa ini?
1: Oh, kada kesulupa.
0: Sulupa. Belok ke Riau.
1: Ya, kada kesulupa aku.
0: Aduh, ini siapa
1: Ini Bapak John dan
0: Tofa. Oh, Bapak John. Beta sengaja biar ke Bapak John ini. Kasih iya, tahu.
1: Kada kesulupa we
0: tadi mau. Eh, kada. Baiklah, Bapak John ini mau, Bapak John percaya dengan zodiak atau sonde?
1: Percaya juga atau tidak juga, semuanya sama-sama pada Tuhan. Ya.
0: Baik, berarti Bapak John antara percaya dan tidak juga ya?
1: Ya, makanya saya percaya juga.
0: Oke deh, berarti 50-50 50-50 ya. Oke deh, Bapak John mau dengar lagu yang mana?
1: Jaisa.
0: Jaisa aja. Oke, kebetulan beta ada siap irama Jaisa tuh di sini.
1: Iya,
0: salamnya buat siapa ini?
1: Ya, ini khusus untuk keluarga besar Mula Kode yang ada di Nagi Teo yang lagi pantau perempat.
0: Iya.
1: Kobe Mode, semua yang ada di Mula Kode. Baik yang di Kupang, semuanya lagi pantau perempat.
0: Baik.
1: Khusus untuk Mama Del, Mama Jeki, Mama Madi, Mama Marlin, Bapun Kare, kemudian Mama Ima, Priscilia Gajah, Emirote, kemudian Bapak PU, Bapak Merki, semua yang di Tofa sini, Mbak Anas dan sama Tuna Netra.
0: Baik.
1: Untuk kakak datang, pulang sehat-sehat di sini, salam.
0: Okay, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam, salve.
0: Selamat malam, salve juga ya. Buat ini Bapak John ini sudah bergabung di 833499. Dan ada lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini?
2: Dengan orang Molteng Kak Daten.
0: Orang Molteng Ini hari orang Molteng kayak kurang bersemangat
2: Ini masih tak Kak Daten.
0: Okay, baik, semoga cepat sembuh
2: Iya Kak Daten, amin. Iya.
0: Ini mau salam. Kakak Joy percaya dengan ramalan zodiak atau sonde?
2: Percaya Kak Daten.
0: Percaya Salah satu hal yang ini buat kakak Joy percaya itu?
2: Karena saya sudah alami Kak Daten.
0: Apa itu?
2: Karena saya mimpi Kak Daten. Mimpi orang kasih saya uang. Besoknya Kak Daten, langsung teman kasih saya uang 500 ribu Kak Daten.
0: Oke, berarti ini soal keuangan ya?
2: Iya Kak Daten.
0: Oke. Baik, berarti percaya. Ini kakak Joy percaya?
2: Iya. Tapi, percaya Kak Daten, tapi kalau kita tidak lewat jalan Tuhan, kita tidak bisa dapat.
0: Iya, betul. Jangan terpaku juga dengan itu ramalan nih. Ini kau tuh mau buat apa-apa, kau tuh harus terpaku dengan ramalan nih.
2: Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan pasti kita dapat sesuatu pada.
0: Iya. Kau tuh boleh baca sah begitu. Keping cari tahu sah begitu Ini soal karir nih, karmana, cinta karmana, hubungan karmana, keuangan karmana, kesehatan karmana, ya.
2: Ya kadang.
0: Okay. Baiklah, salamnya buat siapa Kakak Joy?
2: Terima kasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Kak Daten. Sebentar pulang hati-hati. Dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama Bu Hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Okay.
2: Terus yang pertama buat Mama Jessy Lelogama bersama Bapak, selamat malam. Terus buat Kak Natalia Takari, Kak Pini Takari, Bapak Aloseran di Fatu Leu. Terus buat Bapak Dion Hane, Mama Aileen Niki-Niki, Bapak Rianti di Oepliki. Terus buat Bapak Milky di Camplong, Om Endang. Terus buat Bapak PU, Bapak Ako di Manugelon. Terus buat Kakak Irni di Nefonono. Terus buat Kakak Nita di Manugelon juga. Terus buat Bapak Donua yang baru lewat. Singkatnya buat semua-semua Kak Daten.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, terima kasih Kakak Joy dari Molo Tengah ya sudah bergabung dan Koton dengar lagi ini ya karena Koton mau pergantian sesi. Jadi nanti di sesi kedua datang kembali untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati. Ambil sisi positifnya saja, secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Perompat dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan Kotong Suara di sesi kedua, dan Kotong juga masih baca cerita soal zodiak ini. Percaya dengan ramalan zodiak atau sonde? Silakan berbagi, silakan baca cerita kalau percaya alasannya apa, kalau sonde percaya alasannya apa ya. 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Amadate.
0: Iya, selamat malam Senggol Suko. Ini karena ame sapa di mana, oh?
1: Coba kok.
0: Ini dari Lelogama kok.
1: Iya, benar sekali.
0: Lelogama lama betul, baru sampai nih.
1: Memang jalan jauh mah.
0: Jalan jauh, ya?
1: Ada kendaraan lah jadi. Jalan kaki pelan-pelan.
0: Oh, jalan kaki. Soalnya apa? Kok itu turun-turun ju? Turun-turun gunung?
1: Iya, blok 10. Turun, masuk sekari, sampai di
0: empat. Iya. Baik. Ini Mama Mary mau tapi Mama Mary percaya dengan ramalan zodiak kok, Sonde?
1: Pernah alami suka duka.
0: Oke, sukanya pernah alami, dukanya juga pernah alami.
1: Sukanya, kalau tangan bagian kiri gatal, berarti itu dapat uang.
0: Itu bukan zodiak, Mama.
1: Nanti dapat uang.
0: Itu bukan zodiak, Mama.
1: Mimpi.
0: Zodiak itu kotompung penanggalan tanggal lahir begitu.
1: Oh. Tanggal lahirnya ya, kalau bintang bintangnya Gemini.
0: Ah, bintang. Oh, bintang Gemini.
1: Iya.
0: Jadi percaya kesana dengan ramalan-ramalan bintang begitu.
1: Ya.
0: Ya?
1: Kadang percaya.

0: Saya kadang tidak.
1: Oh, kadang percaya, kadang sonde. Baik, kalau ini betanya baca soal Gemini pun kesehatan ya Mama. Pikiran yang terlalu sibuk itu dapat buat ketong merasa cepat capek. Jadi luangkan waktu untuk kasih kurang penggunaan apa ya, gawai, pokoknya ada sibuk-sibuk apa, kotong kasih kurang, tahan dulu, istirahat sejenak Mama.
0: Betul sudah.
1: Jangan kau terlalu sibuk, kok terlalu sibuk juga kotong badan bisa-bisa juga menyerah. Nah.
0: Betul. Dan kalau pagi ini sibuk sampai punya rasa lapar berhenti makan. Lanjut lagi.
1: Oke, ini Mama mau salamnya buat siapa? Lagunya di sini ada yang judulnya Inne Ame Kau Iwasimo, Beta Mau Masuk Minta, Doben, Harga Diri, Beni Balu, Sujalan 30, Nyong Amfo Ang, Saya Pergi, dan juga Titong Kilo.
0: Ini mau bilang Jalan 30 karena
1: sular lewat.
0: 30 tahun.
1: Sular lewat, ah Mama. Jadi mau yang mana?
0: Biar sejalan 30 tahun.
1: Sejalan 30.
0: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salam buat Madaten dengan siapa di studio?
1: Beta sendiri, Mama.
0: Nah, itu, betul. Tetap semangat, bentar pulang hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat. Salam buat Sina Tana, Ganteng, Opa dan Oma, salam sehat, salam sayang. Berikut, buat Pak Jodin Boteng bersama Mama.
1: Oke.
0: Okay. Mita Dunia Basri bersama Bapak. Berikut buat Mama Aileen Miki-Miki, Bapak Maya Penupi, Bapak Luis Eteta. Ada Bang John Bukari, Bang John Dicamplong, Bapak Randi di Fatulio Barat. Dan Mama Ria, Bapak Rianti di Opliki, Kak Udi di Kokseu, Kak Yufan Marsha di Satuleu di Sukeno. Berikut buat Mama Marlin Kotabes, Mama Rida Semara.
1: Oke, yang terakhir buat siapa Mama Mary?
0: Yang lagi pantau di seputaran Lelogama, orang rumah Bapak sudah istirahat, anak yang belum pulang, bentar pulang di rumah dengan selamat.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Salam ya Mama Mary dari Lelogama bergabung ya. Ini ada Opa Miller dari Oipura yang mau salam buat Mama Aileen sama Tommy, Mama Ina, Kakak Rando, sama Iye, Abang John, Kakak Odi, pokoknya buat tas semua saja. Ada juga Kakak Rando ini ya, Kakak Rando di Nenu. Menurut saya, tidak kebanyakan orang percaya dengan ramalan tersebut, tapi kebanyakan orang tua dulu lebih percaya ramalan tersebut. Saya mau lanjut salam buat teman-teman di Gang Derita, ada Isko, Eto, Victor, Yosua, Rio, Mbak Itius, Tante Juli yang lagi pantau, Om Ari, Bung Max, Mbak Ifik, salam kompak-kompak. Buat semua fans perompak diwakili oleh Opa Miller, salam kenal buat teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Kendawangan ada Abang Led, Bang James, Bang Dani, Bang Calvin, tetap semangat di Tanah Rantau. Buat kakak yang bertugas, TYM. Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih ya. Abang Rando di Nenu sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang. Dan masih adakah di... Oke, ini beta coba cek dulu di Facebook Perompet RRI Kupang. Yang di live TikTok RRI Kupang juga. Boleh kasih tahu ya, percaya kosong dengan ramalan zodiak. Bisa spill juga ya. Zodiaknya zodiak apa supaya nabi terawang amis sadiki dulu. Oke, okay, ini sudah ada dengan siapa ini? Oh, Mama Amel hanya mau mengucap salam ini ya. Kemudian ada Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ini yang mau salam buat Betapung istri dan Betapung istri Amsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya, pokoknya buat Betapung keluarga dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. 833-499, halo selamat malam, Basenggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Halo, malam Pak Date.
1: Iya, selamat malam. Dengan
2: malam
1: siapa?
2: Juga.
1: Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan Bapak Alo.
1: Bapak Alo dari Poros Tengah. Kabar baik Bapak Alo?
2: Iya, kabar selalu baik.
1: Amin. Bapak Alo percaya dengan ramalan bintang, ramalan zodiak, sonde yo?
2: Tadi saya ada dengar dari tadi, tapi saya belum pernah.
1: Oh, belum pernah. Maksudnya kayak belum pernah baca begitu itu ramalan kok?
2: Iya, belum pernah baca ramalan itu.
1: Kayaknya sekali-sekali harus baca ini, Bapak.
2: Oh, begitu.
1: Tapi kalau memang sudah ada kesempatan, ya sudah, tak usah. Mungkin karena kesibukan juga ya, Bapak.
2: Oh, iya. Sering mau baca juga nanti, kita harus buka HP dulu.
1: Betul, betul. Bapak. Ini Bapak pembintang, ini bintang apa?
2: Beta kurang tak, beta bulan 12.
1: Oh, bulan 12. Tanggal berapa?
2: Ya. Tanggal 15.
1: Oh, tanggal 15. Berarti Capricorn.
2: Oh, iya. Tanggal 15, bulan 12.
1: Iya. Berarti dia masuk di Capricorn, Bapak.
2: Oh, begitu.
1: Iya. Kalau Sagittarius itu dari tanggal 22 November sampai tanggal... Oh iya, Sagittarius. Sagittarius Bapak. Tanggal 15 toh Bapak?
2: Iya, tanggal 15.
1: Iya, berarti Sagittarius. Ini kesehatannya, aktivitas luar ruangan dapat menjadi pilihan untuk menyegarkan pikiran. Tetap sesuaikan intensitas kegiatan dengan kondisi tubuh juga Bapak.
2: Oh.
1: Itu menurut ramalan itu.
2: Iya, karena Bapak belum pernah. Nah.
1: Iya, kayaknya ini Bapak butuh liburan sedikit dulu ya.
2: Oh begitu ya?
1: Iya, ini ramalan ini, kasih tahu begitu. Ini butuh liburan sedikit dulu. Suasana luar lah, luar rumah, luar, pokoknya di luar dari pekerjaan begitu. Supaya kasih segar pikiran.
2: Tapi kalau, Tapi kalau dia butuh, bahkan kota kasih libur juga.
1: Ke mana Bapak?
2: Ternak meminta makan, petang libur juga. Itulah yang susah itu pada.
1: Betul. Tapi kalau pas ada waktu libur, waktu kosong betul-betul begitu tuh. Satu hari, jangan sampai satu hari Jo.
2: Oh iya.
1: Pokoknya aktivitas di luar rumah begitu, rekreasi begitu. Soalnya perlu jauh-jauh, yang dekat-dekat rumah juga itu perlu ya Bapak.
2: Oh iya.
1: Pokoknya kegiatan dengan keluarga dong.
2: Iya, tadi saya dengar pada Ben, ada cerita orang tua dulu itu biasa percaya.
1: Betul.
2: Tapi itu kalau menurut saya itu dalam mimpi.
1: Oh mimpi.
2: Ya, mimpi. Mimpi itu ada macam-macam mimpi.
1: Iya.
2: Kalau kita mimpi gitu lombok, nanti kita akan sakit.
1: Oke.
2: Iya. Kalau kita panjat pinang, pinang muda, itu nanti persoalan.
1: Iya. Oke, nanti hari-hari ini hari-hari salah, hari Jumat. Hari Jumat nanti beta angkat itu tentang topik ya untuk ini. Iya. Kau tambah cerita di Basenggol Salam untuk hari Jumat nanti.
2: Oh iya.
1: Oke, salamnya buat siapa Bapak Alo?
2: Mama Erlin di Dikiniki tadi malam ada senggol saya juga ada beritahu bahwa ada keluarga ada kasih salam.
1: Iya.
2: Oh itu mungkin dari adik Paul Nahak di Dikiniki.
1: Iya.
2: Bersama isi rumah itu. Selamat malam, terima kasih, terima kasih sudah senggol. Mama Erlin juga. Juga Joey yang tadi baru lewat.
1: Iya.
2: Selamat malam juga Mama Desi di Logama yang tadi baru lewat. Selamat malam Papa Miller juga Papa Junua tadi.
1: Bye.
2: Selamat malam Mama Ina yang di Oil Tuna itu.
1: Iya.
2: Di Ina atau Mama Ina itu. Selamat ada single juga.
1: Yang terakhir
2: untuk padatan sebentar kemas tadi di jalan, tiba di rumah dengan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Tidak dapat lagu dari itu?
1: Masih dapat Bapak. Mau dengar yang mana? Di sini ada Ine Ame Kau Iwasimo, Beta mau masuk.
2: Yang sabu saja.
1: Yang sabu saja?
2: Iya.
1: Yang sabu yang Beta Sun.
2: Itu.
1: Yang pertama, oke. Okay. Yang pertama ini dari ND.
2: Oh, yang kedua.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, itu untuk Mama Erlin dengan keluarga yang di Nikiniti.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Ya, salam, selamat malam kembali satu di jalan TV Room.
1: Baik.
2: Sehat, walau sehat.
1: Amin.
2: Ya, salam.
1: Salam, terima kasih.
2: Aku juga.
1: Iya.
2: Terima kasih, Senggol. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Bapak Loseran dari Poros Tengah ini sudah bergabung dan kota dengar Allah dua lagu yang merata putar lain. Ada salah satu lagu dari M. Kartikawati yang berkolaborasi dengan Kakak Near Sujalan 30.

Tradisi Libasili atau yang dikenal dengan silat kampung merupakan seni bela diri tradisional sekaligus olahraga ketangkasan fisik yang hingga kini terus dilestarikan oleh masyarakat Nusak Dengka di Kabupaten Rotendao. Seni pertunjukan ini bukan sekedar ajang adu fisik, melainkan warisan leluhur yang kaya akan nilai sosial. Libasili biasanya dipentaskan dalam suasana kedukaan sebagai sarana hiburan untuk menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung. Tak hanya itu, Libasili juga menjadi atraksi utama dalam perayaan budaya Hus serta momentum peringatan hari-hari besar daerah. Dalam pementasannya, Libasili mempertemukan dua petarung yang diawali dengan saling memperlihatkan jurus ketangkasan dan membalas pukulan secara terukur sebanyak dua kali. Di balik ketegangan dan adu fisik tersebut, Libasili secara mendalam menanamkan nilai-nilai disiplin tinggi, sportivitas, serta rasa penghormatan yang tulus terhadap sesama.

0: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kok kemana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni North Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam untuk sesi kedua dan beta terima lah ya. Mungkin ada yang kepingin bercerita juga tentang zodiaknya malam hari ini ya di Kotom Basenggol Salam di sesi kedua. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, Kakak Ferdi.
1: Iya.
0: Kabar baik Kakak Ferdi?
1: Kabar baik Kak Daten. Amin.
0: Kakak Ferdi percaya dengan ramalan bintang, ramalan zodiak kosong deh.
1: Beta juga, ini apa? Beta lu
0: berat, ya, berat, berat, berat. Mau percaya dengan Sony percaya? Ya.
1: Maksudnya yang bintang apa?
0: Ini zodiak, bintang kelahiran begitu.
1: Oh, beta Aquarius.
0: Aquarius.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Tapi ini percaya kok Sony dengan ramalan-ramalan begitu dong?
1: Ya kadang percaya juga.
0: Oh, kadang percaya.
1: Iya.
0: Yeah. Berarti 50-50 ya?
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Lagunya boleh, mau yang mana? Di sini untuk sesi kedua ada Beta Mama Suminta, Ine Ame Kau Iwasimo, Doben, Ona Heta, Harga Diri, Nyong Amfoang, Saya Pergi, dan juga Titong Kilo.
1: Nyong Amfoang.
0: Nyong Amfoang. Salamnya buat?
1: Buat Kak Daten, satu-satu tertugas.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama buat Kamil Picamplong, Elki Seko, dan Desna bersama istri dan Oma. Pokoknya semua yang di rumah di Camplong. Terus buat Kak Retan, Kak John Sakari, Bapak Maie yang di Penmuti, Odi Koseu, Jopan, Atu Senu, Kak John Sakari, Chris Molteng, John Camplong, sama Ernie Nefonono.
0: Uh-huh.
1: Terus buat sama Metumi.
0: Uh-huh.
1: Sama Ima. Terus buat Kak Revan Selamu.
0: Oke. Okay.
1: Kak Saka Pariti. Singkatnya semua Saka Data.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Kakak Ferdi ya, terima kasih sudah bergabung ya di 833-499. Dan satu lagi ini, halo selamat malam Basenggol Salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Dan yang mau bergabung, yang mau spill kasih tahu bintangnya apa ya, zodiaknya apa, boleh ya bergabung di live TikToknya RRI Kupang ini ya, dan juga di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Perempat RR Kupang ya. Ternyata ada yang sudah kirim pesan di Facebook Perempat RR Kupang. Ada dari Batuna ini ya. Dari Batuna Amarasi hadir menyapa buat semua pendengar di mana saja berada. Salam Sapuli Disa buat semua. Tak lupa juga salam buat orang-orang di rumah, ada istri Magdalena Baitanu, ada Arif, ada Juanli, dan juga ada Marsiko Sakao. Semuanya yang ada di Nainoto Ruan Rete. Buat kakak yang bertugas, semangat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapak Ruben Sakao yang sudah bergabung di Facebook Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Halo, selamat malam Pak Dateng.
0: Selamat malam juga. Bersama siapa ini yang beta susenggol ame?
2: Ini sama Mama Floren.
0: Mama Floren.
2: Dari Fatule Tengah.
0: Dari Fatule Tengah?
2: Iya.
0: Iya. Kabar baik Mama?
2: Baik Kak Dateng.
0: Mama Floren, ini percaya dengan ramalan zodiak, ramalan bintang kosong dia?
2: Percaya.
0: Percaya?
2: Iya.
0: Pernah mengalami?
2: Mimpi begitu.
0: Oh, mimpi.
2: Iya.
0: Oh, oke. Itu mimpi tentang apa itu ya? Mimpi tentang apa, terus ada hubungannya, maksudnya arti dari itu mimpi apa, Mama? Depo arti.
2: Misalnya tangan begatal begitu.
0: Oh.
2: Uang begitu.
0: Oh, kiri kok kanan, no?
2: Kanan.
0: Kanan yang dapat uang.
2: Iya. Kalau kiri itu kas keluar rezeki begitu.
0: Oh, lebih banyak yang mana? Bagaru sebelah kiri, kok kanan?
2: Kanan.
0: Wih, ngeri. Dalam satu tahun tuh kira-kira ada berapa?
2: Tahu.
0: Oke, terima kasih Mama Floren. Ini mau salamnya buat siapa?
2: Salam buat ini Bapak Alo yang baru lewat itu tidak senggol.
0: Tahu Bapak Alo ini lupa betul-betul le.
2: Iya itu.
0: Yang berikut
2: ini Mama Selmite. Ini Kakak Hendi.
0: Iya.
2: Ini Bapak Luis. Ini Mama Miri di Delegama. Kakak Cuy, Kakak John di Camplong, Mama Ida di Weltune. Pokoknya semua sudah Kak.
0: Baik.
2: Sapurata semua.
0: Terima kasih.
2: Bisa minta lagu Kak?
0: Lagunya boleh dapat.
2: Itu kalau polis list apa?
0: Di sini ada yang judulnya Beta Mau Masuk Minta, Ini Ame Kau Iwasi Modo Ben, Harga Diri, Saya Pergi Titong Kilo.
2: Do bensa.
0: Oke, terima kasih ya, Mama.
2: Buat Kak Adat pulang hati-hati di
0: Bye.
2: Jalan. Sampai rumah dengan selamat.
0: Amin. Baik, terima kasih Mama Floren ya dari Fatule Tengah ini sudah bergabung dan kota dengar lagi. Ada salah satu lagu dari Kakak Pinka yang berkolaborasi dengan Kakak Vicky yang judulnya Nyong Amfoang.

0: Di zaman sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Waktu bertahan. Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam Perempat dari Kupan, dan beta kasih kesempatan untuk satu orang lain yang bergabung di Kotomul Mental Phone di 0380833499 ya. Karena Kotomul waktu di kebersamaan Basenggol Salam ini semua habis ya. Beta kasih kesempatan untuk satu orang lagi yang bergabung. Salam satu profesi. Satu profesi, Kakak Olvi Janis. Satu profesi, oke. Ini penyiarnya penyiar dari mana ini, Kakak Olvi? Ini satu profesi, ini berarti penyiar juga ini ya. Selamat malam, oh Kakak Olvi. Ini yang sudah bergabung di live TikTok RR Kupang ini ya. Oke. Oh, Kakak Olvi dari RR Tahuna. Bukan satu profesi juga ya. Satu rumah ya. Satu atap ya. Satu atap ya, Kakak Olvi. RRI ya, sekali di udara tetap di udara dong. Libra baca full dok kakak, soalnya ada yang aneh ini. Oke, aneh apa ini kakak Libra ini ya? Kakak Narsi. Oke ya, dan akhirnya karena berhubung waktunya juga sudah ada di pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah, itu artinya beta tutup sudah ketemu kebersamaan di Basenggol Salam ya. Nanti yang sonde beruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 dengan topik yang berbeda lagi ya. Untuk ini malam sampai di sini saya terima kasih yang sudah bergabung di Facebook, di WhatsApp-nya Perempat ya, dan juga di line telepon. Nanti baru beta sampai jumpa di ini live TikTok ya. Tunggu ya. Dan terima kasih buat semua kebersamaan. Sekaligus beta juga mau pamit undur diri dari ruang dengar bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Setelah beta pamit, jampi mana-mana dulu karena beta masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti ya. Dengan lagu-lagu terbaik dari ketum daerah NTT dari timur Indonesia ju, yang akan buat ketum suasana malam lebih santai, lebih rileks, lebih cepat sono. Ada satu lagu yang beta mau putar sebagai lagu penutup di Kotompung Basenggol Salam di Kotom Kebersamaan ini malam dengan judulnya Beta Mau Masuk Minta. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rintin nakal. Lakukan semua yang termasuk dalam akal. Terlalu banyak sudah ciptakan hayal. Suharap dengan nona abadi kekal. Suka sekali nona datang kasih harap. Sampai di depan nona beta terperangkap. Mohon

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Melakukan apa yang kamu suka adalah kebebasan. Menyukai apa yang kamu lakukan adalah kebahagiaan. Frank Tiger.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Non hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen akan menemani Bapak Mama semua sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, pagi hari dengan pikiran yang positif, mari kita memulai hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan di hari ini. Dan pagi ini kita awali rangkaian Sasando pagi dengan lagu-lagu religi dari Hindu ya, untuk semua umat yang mendengarkan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai hari dan karya kita di hari ini.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz perempat RRI Kupang. Selamat pagi, Om Santi, Santi, Santi Om. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sungsekerta waranugrahanya pada pagi hari yang indah ini, kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan, serta kekuatan untuk kembali menjalani aktivitas dan pengabdian. Semoga kedamaian senantiasa menyertai langkah ketong semua. Semoga pikiran kita tetap jernih, hati kita tetap dipenuhi kasih, dan setiap tindakan kita senantiasa berada di jalan Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, pagi hari adalah awal yang baru. Ketika matahari mulai menyinari bumi, sesungguhnya kita juga diberi kesempatan untuk memperbarui pikiran, memperbarui sikap, dan menata kembali tujuan hidup kita. Dalam kehidupan ketong sehari-hari, seringkali ketong begitu sibuk memikirkan pekerjaan, keluarga, kebutuhan hidup, dan berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Bahkan sebelum memulai aktivitas, pikiran kita terkadang sudah dipenuhi berbagai kecemasan dan kekhawatiran. Namun marilah ketong sejenak berhenti, tarik napas dengan tenang, heningkan pikiran, dan ingatlah bahwa setiap pagi merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal pentingnya menjalani kehidupan berdasarkan Dharma, yaitu kebenaran, kebajikan, dan kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kali ini kita hadirkan lagi koleksi lagu Hindu ya, Dek Ulik Suksma Hyang Widi.

Pagi, Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan pendengar dimanapun berada. Saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Om Anabhadra Kertawayantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, bimbinglah kami dari jalan kegelapan menuju cahaya yang cemerlang. Tuntun dan bimbinglah kami dari kematian ke jalan keabadian. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, Saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan agama Hindu dengan tema Mengapa Harta Perlu Disucikan? Atau apa itu harta suci dan mengapa harta harus disucikan? Keberadaan harta dipandang sangat penting dalam tataran empat purusa arta, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Arta menempati urutan kedua, namun perlu diingat bahwa meskipun arta merupakan salah satu pilar, perolehannya tidak boleh melanggar dharma. Harta yang diperoleh dan dikelola dengan berlandaskan dharma akan membawa kebahagiaan dan kedamaian. Sedangkan harta yang diperoleh melalui jalan yang salah akan mendatangkan penderitaan dalam hidup. Mengapa harta harus disucikan? Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, harta benda atau materi seringkali tercemar, yaitu yang lazim disebut dengan mala atau kotor. Jenis harta ini memiliki energi negatif yang dapat merusak keharmonisan keluarga serta mendatangkan penyakit fisik maupun gangguan spiritual. Jika harta yang hanya digunakan untuk memuaskan ego, keserakahan, dan kesenangan duniawi yang melampaui batas, maka harta ini tidak akan menjadi ikatan yang membelenggu jiwa kita. Penyucian harta merupakan cara untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah anugerah dari Tuhan, dari Betara Rambut Sedana atau Dewi Sri. Singkirkanlah keserakahan dan pusatkan perhatian pada rasa syukur. Bapak Mama, Opa Oma, Kakak Nona, Kakak Nyong dimanapun berada, dan pendengar dimanapun berada, harta dalam ajaran Hindu tidak hanya berkaitan dengan ritual seremonial, tetapi juga menyangkut etika dan tindakan nyata. Terdapat beberapa cara untuk menyucikan harta. Yang pertama, yaitu cara memperoleh jalan kebajikan, usaha atau pekerjaan yang dijalani haruslah selaras dengan jalan kebajikan. Mencari nafkah dengan cara yang halal, yang jujur, dan tidak merugikan orang lain. Yadnya dan dana punya, dalam kitab suci Sarasamuscaya dan Bhagavad Gita, harta yang diperoleh sebaiknya dibagi menjadi tiga bagian. Bagian untuk beryajna dan berdana punya, untuk upacara,
bantuan sosial, dan membantu sesama yang membutuhkan. Ini adalah satu bagian untuk modal atau pengembangan demi keberlanjutan usaha dan masa depan. Satu bagian untuk kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara bijaksana. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyong dimanapun berada, mereka yang menyantap sisa persembahan atau dana akan terbebas dari dosa. Namun mereka yang mengolah makanan dan kekayaan hanya untuk diri sendiri, sesungguhnya mereka memakan dosa. Penyucian spiritual atau ritual atau upacara mempersembahkan banten, melaksanakan piodalan, serta memperingati hari Buddha Wage Kelau atau pemujaan kepada Dewi Seri atau pemujaan kepada Dewi Rambut Sedana atau Hari Raya Saraswati. Hal ini merupakan simbol rasa syukur sekaligus upaya penyucian spiritual terhadap harta benda yang telah diperoleh. Bapak mama, opa oma, kakak nona, kakak nyong dimanapun berada, kekayaan ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan dengan tepat dan berlandaskan dengan dharma, kekayaan akan menjadi sarana untuk mengembangkan kebijakan dan mencapai kedamaian. Namun, jika tidak disucikan dan tidak dikelola dengan bijak, kekayaan justru dapat menjadi penyebab rusaknya moral dan hilangnya ketenangan batin. Mari kita sama-sama menyucikan harta yang diperoleh, sucikan cara memperolehnya, sucikan penggunaannya, dan jangan lupa untuk berbagi atau berdana punya. Semoga Tuhan melimpahkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama-sama. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Beta masih terus hadirkan lagu-lagu Hindu ya, untuk menemani, mengawali pagi hari Bapak Mama semua. Apapun pekerjaan kita di hari ini sebagai orang tua, pelajar, pegawai, petani, pedagang, maupun pelayan masyarakat, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Jangan selalu mengukur keberhasilan dari hasil yang kita peroleh, tetapi hargailah juga ketulusan dan usaha yang telah kita berikan. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita renungkan bahwa kedamaian tidak selalu datang ketika semua masalah selesai. Kedamaian juga dapat tumbuh ketika kita belajar menerima keadaan, berusaha memperbaiki diri, dan menyerahkan hasil usaha kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Jangan biarkan kemarahan menguasai pikiran kita. Jangan biarkan iri hati merusak kebahagiaan kita. Dan jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa untuk berbuat baik. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih bijaksana, lebih jujur, dan lebih peduli kepada sesama.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sampai juga kotong di penghujung dari rangkaian lagu-lagu religi Hindu ya untuk pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas pagi ini, mari kotong berdoa semoga ya, semoga Ida Sang Hyang Widiwasa menuntun pikiran dan langkah kotong semua di hari ini. Menyucikan hati kita dari kebencian dan menjauhkan kotong semua dari perbuatan yang sonde benar serta menguatkan kotong untuk selalu menjalankan dharma. Semoga setiap perkataan dan tindakan kotong hari ini membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan seluruh makhluk hidup. Dan semoga kotong senantiasa berada dalam lindungan dan tuntunan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya, beta akhiri untuk lagu-lagu religi Hindu di pagi ini. Kotong siap melangkah ke rangkaian Sasando Pagi di Bapote pagi ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo secara resmi membuka Festival Budaya Kelurahan Ekoten 2 bertema Lama Holot di Aula Paroki Santo Yosep Kota Kupang Senin 12 Oktober yang lalu. Kegiatan ini bertujuan melestarikan budaya daerah, mempererat persaudaraan, mengembangkan kreativitas generasi muda, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Pembukaan festival diawali dengan penampilan tarian Henung oleh siswa SD Perisi Tim 1 Kota Kupang untuk menyambut kedatangan wali kota bersama rombongan. Prosesi kemudian ditandai dengan penuangan air kelapa sebagai bagian dari tradisi adat Lama Holot. Potong ke informasi berikut. Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Selain sektor perikanan dan pertanian, potensi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang RDTR wilayah Kupang Barat. Pemerintah Kabupaten Kupang juga tengah menyiapkan peraturan RTRW sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang daerah. Penyusunan ini menjadi salah satu bagian dari proses yang dikerjakan bersama Kementerian ATR BPN. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi kotong di pagi hari ini dalam rangkaian Sasando Pagi. Beta menyapa dulu untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nura yang pagi tadi, dari pagi-pagi tadi sudah siap menuju aktivitas masing-masing. Ada yang bangun pagi harus buka lapak ya di pasar, ada yang bangun pagi harus cari rezeki dengan ojek, ada juga yang harus ke kebon ya makan dulu, ada juga yang harus antar anak ke sekolah, ada yang harus ke pasar untuk menyiapkan beli bahan makanan untuk sarapan pagi ya. Masih bisa kah? Cepat-cepat begitu ya. Dan banyak sekali ketemu aktivitasnya anak-anak yang sudah siap mau ke sekolah. Selamat pagi, salam semangat untuk ketemu semua dengan ketemu punya aktivitas pagi hari ini. Pita juga menyapa yang hari ini ketemu dengan Dipem Hari Bahagia di 14 Oktober 2026 ya. Pita ucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati dan kotong bersyukur dengan pertambahan usia yang baru. Tentunya kotong akan menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Yang dalam keadaan sakit ya karena mungkin perubahan cuaca, kelelahan ataupun sakit yang membutuhkan perawatan yang lumayan lama begitu ya. Pita mau bilang selamat pagi, salam semangat. Semoga kau tetap bersuka cita ya, karena hati yang gembira adalah obat, cepat sembuh. Makan minum yang teratur ya, dan konsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Oke, semoga lekas pulih untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang dalam keadaan sakit. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, sebentar lagi kita akan awali pagi dengan rangkaian Bapote Pagi. Ada apa dengan Bapote Pagi hari ini? Tetap bersama kita di 104,3 MHz.

0: Wey, siapun suara pun bagus, Lei. Supintar matematika, jago main nyanyi, Lei. Ih, son sama kayak depo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Eh, aduh mak sayang, eh. Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga ya.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Gehes Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kembali datang di Bapote pagi hari ini ya. Dan tepat hari ini di tanggal 14 Oktober 2026 ya, dunia memperingati Hari Limbah Elektronik Internasional atau dikenal dengan E-Waste Day. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kalau kita melihat peringatan Hari Limbah Elektronik Internasional ini adalah sebuah inisiatif yang inisiatif global yang diluncurkan oleh WEEE Forum atau WEEE Forum untuk meningkatkan kesadaran tentang tantangan limbah elektronik yang semakin meningkat dan menginspirasi. Untuk edisi ke-9 Hari Limbah Elektronik Internasional 2026 ini menyoroti fast tech ya, atau produk elektronik kecil dan murah yang telah menjadi bagian dari kehidupan kotong setiap hari. Nah, apa itu teknologi cepat atau fast tech? Fast tech ini menggambarkan semakin meluasnya dunia barang-barang listrik dan elektronik murah yang bisa kotong beli. Seringkali kotong beli dengan impulsif ya. Mungkin oven listrik yang murah, kipas angin yang murah, dan banyak sekali barang-barang elektronik yang murah sekarang ini. Namun, Bapak Mama, Bapak Saudara, kemanakah nanti ya barang-barang elektronik ini kalau dia sudah rusak begitu? Biasanya kalau yang murah-murah itu kan kadang-kadang cepat rusak begitu ya. Intinya kotong ganti-ganti dong kalau begitu. Iya, sonde selamanya begitu ya. Tapi tergantung pemakaian juga. Kalau kotong pakai sonde hati-hati, kotong pakainya sembarangan, kasih jatuh, ya itu pasti cepat rusak juga ya. Mau mahal, mau murah, sama sah begitu. Kira-kira kotong kemanakan begitu barang-barang elektronik yang rusak? Apa kotong langsung buang sah di tempat pembuangan sampah begitu? Atau kotong pikir untuk sudah nanti beli baru sah, kau perbaiki jadi harga sama dengan beli baru, betul kok sonde? Akhirnya tanpa kotong sadar kotong telah menumpuk limbah elektronik yang ini bisa daur ulang kok sonde kira-kira. Pertanyaannya untuk kotong semua Bapak Mama, bayangkan ya Bapak Mama kotong buang begitu saja tanpa pikir panjang karena harganya murah ya. Kabel pengisi daya, adaptor USB, lampu hias LED, kipas mini, vape sekali pakai, mainan dan berbagai jenis gadget lainnya. Nah memang Bapak Mama, Bapak Saudara, istilah fast tech ini dibuat paralel sama dengan fast fashion ya. Jadi sama seperti budaya pakaian sekali pakai, ini yang mengubah cara orang berpikir tentang pakaian. Pergeseran serupa juga terjadi dengan barang-barang elektronik yang kecil. Nah hasilnya adalah volume barang yang besar dan terus bertambah, Yang berhenti digunakan setiap hari, setiap tahunnya. Dan sebagian besar diantaranya sonde pernah dikumpulkan atau didaur ulang dengan benar. Ada yang mendaur ulang sampah elektronik kosong deh, beta mau tanya. Ya, barang-barang elektronik yang kecil-kecil yang kotong pakai, yang kotong beli murah-murah tuh, kalau serusak, kira-kira kotong daur ulang ke mana? Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, memang sonde seperti peralatan rumah tangga yang besar yang umumnya kotong kenal sebagai barang yang memerlukan pembuangan akhir masa pakai yang dengan cara yang bertanggung jawab. Ya, produk fast tech ya jarang kotong anggap sebagai barang limbah elektronik. Mungkin kayak kotong beli headset saya yang kecil, mungkin harga 15.000 kah, 20.000. Terus kotong pakai kode rusak, saya bisa dengar, kotong buang. Buang. Satu orang buang, dua orang buang, tiga orang buang. Dari yang kecil, volumenya jadi besar, Bapak Mama. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sering kotong lupakan ya. Bahwa selain dari sampah-sampah plastik yang kotong buang, ya sampah makanan, ternyata sampah atau limbah elektronik ini juga sangat berbahaya, Bapak Mama. Dan merupakan salah satu aliran limbah yang paling cepat berkembang. Menurut studi material fokus di Inggris saja, ini total pengeluaran untuk fast tech hampir meningkat 4 kali lipat dari 2,8 miliar euro ya di tahun 2023 dan 1,6 miliar euro di tahun 2025. Negara tersebut bahkan telah membuang lebih dari setengah fast tech-nya atau 589 barang per tahun yang dibuang secara sonde benar. Ini berarti 11,3 juta barang setiap minggu atau 19 barang per detiknya. Bayangkan. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Kali ini di Bapote Pagi, beta mau tanya nih untuk Bapak Mama semua. Di kota punya topik Bapote pagi hari ini ya. Kira-kira kalau ada barang elektronik yang rusak ya, yang sana kota pakai, ini kota buang, kotong simpan atau kotong berusaha untuk perbaiki biar pakai lagi begitu. Oke, boleh gabung dengan beta di telepon 0380833499, di WhatsApp 0811382010043, atau juga di Facebook RRI Pro 4 Kupang ya. Silakan kasih komentar bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nona, boleh kasih pendapatnya ya, papa mama, bapak saudara semua ya. Beta tunggu sampai di pukul 7 untuk sesinya yang pertama.
1: Oke, teman-teman, ini kan horor. Siap, kata siapa rancang?

Ya, 104.3 MHz, Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona Ketong, lanjut lagi di Bepote pagi hari ini ya. Karena masih berbicara di topik pagi hari ini terkait dengan Hari Limbah Elektronik Internasional ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, mari kita cek lagi di kota punya rumah. Mungkin ada barang-barang elektronik kecil yang sudah terpakai. Kayak tadi Bibi bilang jangan yang besar-besar ya. Mungkin bukan handphone ya, karena handphone pasti banyak kotong-kotong yang perbaiki lagi. Ya, barang elektronik kecil seperti kipas angin mini, portable yang sekarang ini semakin menjamur ya. Kalau kasih jatuh, saya itu dipumpungi su bising sama kayak Gurinda ya. Dia pun juga gitu satu. Baru beli, picas ame juga jatuh. Akhirnya bunyi sama kayak mesin Gurinda. Langsung sana pake. Besok beta beli lagi. Begitu. Mungkin bukan hanya beta, sa. Karena mana ada mama, saudara semua juga ya. Yang beli earphone yang kecil-kecil ataupun apapun itu ya, peralatan elektronik yang murah, yang beta bilang fast touch tadi ya. Mari kita cek lagi, ada juga mungkin charger yang rusak, yang sonde pakai, ada sata simpan di laci, begitu, atau mungkin kita buang. Cas itu kan paling cepat rusak juga kalau kita kestinggal. Apalagi yang suka cas HP, terus kestinggal, colokan, cabut di HP, kestinggal satu cas itu berjam-jam di situ ya, Bapak Mama. Akhirnya mau pecas ulang lagi, daya sonde masuk, rusak sudah. Nah, atau baterai bekas, kabel yang putus, barang elektronik yang rusak ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, barang-barang ini termasuk dalam limbah elektronik atau e-waste yang perlu dikelola dengan benar. Kalau kita buang sembarangan, kandungan berbahaya di dalamnya ini bisa mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatannya ketong. Nah, dalam rangka kesadaran e-waste International E-Waste Day, ya, hari kesadaran elektronik ya, barang-barang elektronik bekas ya di hari ini. Ketong mau ajak Bapak Mama semua Bapote ya, tentang kesadaran ketong, pentingnya mengelola sampah elektronik secara bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa biasanya yang ketong lakukan dengan barang elektronik yang rusak atau sonai dipakai lagi? Misalnya simpan di rumah, siapa tahu suatu saat masih bisa pakai. Ada koin begitu, atau kasih ke orang lain ya, mungkin dong masih bisa perbaiki atau dong pakai lagi. Ada juga yang pemalas ya, ih buat apa bikin repot, sah, buang sah. Nah, kotong kumpul dengan kotong buang sampah rumah tangga lain, kayak sampah plastik, kotong campur yang sampah kulit sayuran buah, lalu kotong buang ya, karena kotong tahu mana begitu. Siapa cuma pidar ulang begitu, siapa kira-kira ya, sudah jangan repot-repot, buang sah begitu ya. Atau kotong cari tempat servis, kotong servis dia ya, biar bisa pakai lagi ya. Mungkin ini kipas yang bilang tadi rusak itu, yang sampai ada mau datang servis, bisa babi servis. Tapi kadang-kadang biaya servis kotong pikir lagi, kalau servis kayaknya sama dengan beli baru, sudah beli baru sah begitu ya. Karena harga sama jauh-jauh beda juga ya. Atau ada yang cari tempat pengumpulan limbah elektronik ya, mungkin ada begitu di Kupang sini, silakan cari begitu dan kotong bisa mengumpulkan ya. Atau ada juga yang mau jual atau serahkan ke pengepul barang-barang bekas. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, itu dia mungkin pilihan-pilihan yang perlu kotong lakukan ya. Nah, apakah kotong juga cukup sadar tentang bahaya limbah elektronik? Nah, apa yang bikin kotong tuh masih simpan barang-barang elektronik rusak ya, daripada tadi Baby bilang kita daur ulang kembali. Dan pertanyaan lagi ya, menurut kotong siapa yang paling bertanggung jawab mengumpulkan atau menyediakan tempat pengumpulan e-waste? Apakah pemerintah kah, produsen elektronik, atau masyarakat sendiri? Silakan bel beta di 0380833499, boleh WhatsApp 0811380043, atau juga di Facebook RRI Pro 4 Kupang. Nanti beta kembali lagi sambil mau beta dengar pendapat dari Bapak Mama semua. Tapi beta baca dulu ya, satu yang sudah gabung pagi ini di WhatsAppnya Pro 4. Ada Ibu Atalia, Ibu Atalia di Kolhua. Selamat pagi kakak, selamat pagi Ibu Atalia. Kalau beta ada barang elektronik yang rusak itu kakak, biasanya beta simpan. Beta simpan dulu untuk nanti beta perbaiki. Soalnya beta di rumah juga ada TV yang sudah lama rusak, tapi beta masih simpan, soalnya mau buang juga kayak sayang begitu ya. Nah, nanti kapan-kapan kalau bisa perbaiki ya beta perbaiki. Kalau sonde lebar beta buang. Begitu kata Ibu Atalia. Oke, Ibu Atalia, terima kasih banyak. Ini masih ada pemikiran untuk kembali menggunakan barang-barang yang lama ya.
Jadi ya diperbaiki, kalau bisa diperbaiki diperbaiki begitu. Oke, terima kasih yang masih bergabung dengan Ibu Ibu Atalia. Beta baca ada Kak Feli. Kata Kak Feli itu hempaskan. Hus. Katanya hempaskan saja sudah, nanti berpilih ganti sa. Oke, Kak Feli. Terima kasih sudah perhatiin sih ya, Kak Feli. Kak Feli gitu ya, biar mungkin pemikirannya Kak Feli daripada beta perbaiki lagi terus dapat harga sama dengan yang baru, sudah beta beli baru sa begitu ya. Oke, entah nanti mau dikemanakan ya Kak Feli, beta sontau ya sampai ke situ. Oke, Bapak Mama, 15 menit sampai di pukul 7 pagi. Yang masih mau gabung dengan beta silakan, beta tunggu atensinya. Beta juga menyapa semua Bapak Mama dan saudara yang sudah sibuk pagi hari ini. Ini sudah jamnya antara anak ke sekolah dan mungkin sudah tadi atau yang mau ke kantor ya. Selamat pagi, salam semangat untuk kotong semua yang pakai kendaraan entah itu roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk cek lagi kelengkapan surat-surat kendaraan biar kotong jangan kena tilang. Orang Kupang bilang ya, kalau kena tilang nih mati sudah. Kotong punya pekerjaan semua pasti terhambat ya. Oke, beta hadirkan dulu koleksi lagu satu ini, Bapak Mama. Ada Buang Malu dari Wisbecker.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Kopi mana, Bu?
1: Kopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
1: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Dinsos Kabupaten Rotendao ajak masyarakat aktif memeriksa dan memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ajakan ini bertujuan meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar penetapan sasaran program Bansos. Warga diminta segera lapor informasi yang tidak sesuai dengan keadaan keluarga. Berdasarkan infografis pergerakan desil periode Oktober 2026, sebanyak 3.000 lebih keluarga mengalami penurunan desil. Jumlah ini setara dengan 6,74% dari keluarga yang tercatat dalam indikator tersebut. Potong ke informasi berikut, Pemkab Rotendao terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program tahun 2026 ini menyasar 40 kelompok tani penerima manfaat di Kabupaten Rotendao. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao Nixon Baluk juga menyampaikan irigasi perpompaan dirancang untuk membantu petani memanfaatkan potensi sumber daya air yang tersedia. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat katong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

BRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz perempat RR Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, kotong lanjut lagi di sesi kedua ya. Untuk Bapote pagi hari ini, kotong masih Bapote tentang peringatan hari ini ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, hari Limbah Elektronik Internasional atau International E-Waste Day. Oke, yang masih mau Bapote dengan Beta, silakan dari Beta 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811382010043 dan juga di Facebook RRI Pro 4 Kupang ya. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, kota punya topik apa yang biasanya kota lakukan dengan barang elektronik yang sudah rusak atau sudah dipakai lagi. Silakan Beta tunggu, mungkin ada yang mau simpan di rumah, siapa tahu suatu saat bisa dipakai, ada yang kasih ke orang lain mungkin, masih bisa diperbaiki atau digunakan, atau kota buang bersama dengan sampah rumah tangga karena kota sudah tahu harus dibawa kemana begitu, dibawa ke tempat servis ya, atau kota juga cari tempat pengumpulan limbah elektronik, kota jual atau serahkan ke pengepul barang bekas. Silakan komen dengan Beta sampai di pukul 8 untuk sesinya yang kedua. Oke? Beta tunggu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara punya atensi nanti ya. Dan Beta menyapa untuk ketong semua yang sudah tiba di tempat aktivitas masing-masing untuk melaksanakan ketong punya aktivitas pagi hari ini. Oke, dan satu lagu kembali Beta hadirkan dari Liana, Liani Panmuma dengan Kode-Kode.

Dalam budaya Nagekyo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekyo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

Ya, sahabat Sonar 3 MHz Perempat RR Kupang, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketong lanjut lagi di obrolan Pak Pote ini pagi. Nah, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Kalau ketong lihat barang-barang yang termasuk dalam limbah elektronik atau e-waste ini perlu ketong kelola dengan benar ya. Karena kalau dibuang sembarangan, kandungan bahan berbahaya di dalamnya bisa mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Nah, dalam rangka hari kesadaran e-waste internasional atau International E-Waste Day, Mbak Pote pagi ini mau ajak ketok semua lebih sadar tentang pentingnya mengelola sampah elektronik secara bertanggung jawab. Kira-kira apa biasanya ketong lakukan dengan barang elektronik yang sudah rusak atau someday dipakai lagi? Ya, karena ketong pikir ya simpan sah. Siapa tahu akan dipakai lagi di kemudian hari atau ini kenang-kenangan, ini TV dari tahun 70-an mungkin ya, biar ketong punya generasi bisa lihat, oh ini TV tempo ketong punya nenek moyang dulu tuh dia model begini. Atau ketong kasih ke orang lain, mungkin udah mau servis, udah mau pakai lah begitu. Atau ketong buang saja begitu, buang dengan sampah rumah tangga karena kau tuh sontak mau buang di mana. Ataukah kau tuh mencari tempat servis, kau tuh servis, atau kau tuh jual lagi begitu di tempat jual barang bekas. Kan ada tuh ya yang tawar-tawar begitu ya. Oke, Bapak Mama silakan yang masih mau Popote dengan Beta, Beta tunggu kesempatan ya untuk Popote dengan Beta ini pagi. Oke, kira-kira mau dikemanakan begitu barang-barang bekas seperti ini ya, Bapak Mama semua ya. Sampai di jam 8 pagi nanti. Kita masih berbicara tentang International E-Waste Day. Nah, Bapak Mama Saudara, dari forum WEE sendiri ya, ini memberitahukan kita untuk fokus pada 3 langkah praktis, baik itu konsumen, pendaur ulang, pengecer, regulator, bahkan masyarakat sipil ya, untuk fokus pada 3 langkah. Yang pertama, perlu kotong ingat, setiap perangkat kecil dengan colokan, kabel, baterai, sekecil atau semurah apapun adalah limbah elektronik di akhir masa pakainya dan memerlukan penanganan yang tepat. Jangan kotong buang ke tempat sampah umum. Yang kedua adalah bawa barang-barang elektronik cepat rusak ke titik pengumpulan resmi. Nah, lokasi pengembalian di toko atau tempat penampungan limbah elektronik khusus ya. Nah, ini untuk ketong memang harus mencari titik pengumpulan barang-barang elektronik yang rusak. Dan yang ketiga adalah tuntut kepatuhan. Konsumen dan regulator harus sama-sama memastikan bahwa platform daring yang menjual barang elektronik ini terdaftar sebagai produsen dan berkontribusi pada sistem daur ulang yang didanai. Karena ketidakpatuhan ini akan merusak ekonomi sirkular bagi semua pihak.

0: apa? Siap awal sekali, sebentar jam 11 baru kita jalan, undangan Mas masuk ini nih.
1: Pesta tutup jam 12 nih sekarang.
2: Tidak bisa kak, sampai pagi.
0: Hale, kita
2: kerja capek-capek dari tadi buat tenda, dari subuh mau kemarin.

0: Lu lihat Andre dong. Tiap hari gonta-ganti motor, handphone, traktir kawan-kawan di restoran mahal. Gaya ke pejabat, sah.
1: Kok memang dia nanya pejabat?
0: Oh, betul juga. Tapi, Sony begitu juga. Seharusnya sebagai anak pejabat, dia bisa kasih contoh yang baik. Banyak kan anak pejabat lain, tapi dong pun gaya hidup biasa, sah.
1: Sepakat, sekecil apapun ketumpung harta akan cukup buat hidup. Tapi biar ketumpung harta banyak, Son akan pernah cukup untuk penuhi gaya hidup.
0: Nah, kalau ini beta setuju. Paling tahu, Su.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, malam-malam saudara kakak yang dan kakak Nana, 43 menit langkah dari pukul 7 pagi dan datang sampai juga di penghujung dari obrolan Papote ya pagi hari ini. Oke, selamat pagi bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Ya pastinya mari kotong sadar tentang limbah elektronik ya yang sering kali kotong hasilkannya. Mungkin yang kecil-kecil saja begitu ya, dari kipas portable mini, charger yang rusak, terus juga ada earphone yang rusak dan masih banyak lagi ya. Kira-kira apa yang bisa kotong lakukan dengan barang elektronik yang sudah rusak atau sudah dipakai lagi? Nah, yang pastinya bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ingat ya, barang elektronik yang sudah terpakai bukan berarti sudah punya dampak. Ya, kalau kotong kelola dengan benar, tentunya ini kotong juga ikut peduli dengan kotong punya lingkungan. Nah, jadi kotong lebih tahu nih bapak mama semua. Kalau ternyata dari barang elektronik yang sudah terpakai tadilah itu jadi sampah yang sangat besar ya bapak mama semua. Nah, hari limbah elektronik internasional yang diperingati ya pada hari ini didirikan pada tahun 2018 oleh WEE Forum, yang mana acara ini juga telah berkembang menjadi global ya, dengan lebih dari 140 organisasi dari 50 negara di 6 benua yang berpartisipasi tahun lalu, tahun 2025. Menghasilkan perkiraan 1,8 miliar potensi tayangan media di 55 negara. Tentunya edisi tahun ini terbuka untuk semua kotong yang ingin meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan limbah elektronik yang bertanggung jawab. Jadi jangan hanya pakai, hanya tahu pakai barang elektronik, tapi kotong sudah tahu nanti dikemanakan begitu ya, ketika barang-barang elektronik itu sudah rusak. Oke. Yang masih mau berpartisipasi dengan beta, beta masih tunggu atensinya sampai di jam 8 nanti ya bapak mama semua. Ada kakaran Rambu Indah di Sumba. Selamat pagi, oh di Sumba, di Balikpapan ya, Kalimantan. Selamat pagi kakak Rambu. Kalau beta, beta memilih untuk perbaiki lagi ya, karena masih bisa dipakai. Oke. Mantap, terima kasih kakak Rambu. Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi limbah elektronik atau sampah elektronik tadi ya bapak mama ya. Jadi daripada kotong buang lalu beli lagi, terus kotong beli terus rusak, buang lagi, berapa banyak sebenarnya sampah elektronik yang satu orang hasilkan ya. Ini kalau kotong kalikan dengan jumlah penduduk di dunia, di kemanakan berapa banyak begitu sampah elektronik tadi. Terima kasih kakak Rambu. Selamat pagi kakak Rando Maveva. Ya, kakak Rando Maveva atau Rando di Nenu. Kakak, kalau beta barang bekas itu beta berusaha perbaiki lagi. Kalau dibuang kan sayang ya. Beta lanjut salam untuk teman-teman, ada Isko, Bang Rio, Bang Yos, Bang Eto, ada Bay Obel, Bay Tius. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat kakak selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kakak Rando, kakak Rando dan kakak Rambu ini punya jawaban yang sama. Katanya beta berusaha untuk perbaiki itu barang-barang elektronik begitu ya, mau dibuang juga sayang begitu. Oke, terima kasih. Baik, kalau masih ada yang masih mau bergabung dengan beta, beta masih tunggu atensinya ya, karena kotong punya acara ini, Papote ini masih sampai di jam 8 pagi begitu ya. Jadi buat yang masih mau bergabung, silakan gabung dengan beta. Oke, dan beta hadirkan dulu koleksi lagu Kizomba kali ini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, lalu kenal para Rika kok yang sudah antar kotong di menit terakhir dalam rangkaian Bapote pagi hari ini. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah gabung dengan Beta di WhatsApp-nya Pro4 pagi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk jadi pengguna barang-barang elektronik yang bijak ya. Kalau masih bisa dipakai lagi, mari kotong berusaha untuk pakai lagi biar kotong jangan bikin lebih banyak lagi sampah elektronik yang ada. Oke, sampai jumpa di Bapote episode selanjutnya. Papa Mama, kotong akan melangkah ke Papa Lele. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro4 RR Kupang.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.